0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
2: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya, Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kacanya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dolan nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, perompat RRI Samarinda Busumbo di Halo Benua Etam kali ini ya nyamannya sambil Etam Gale besarapan jua. Mbak Putri, dia tahu nih menu hambat ini Etam Galenya makan apa ya. Boleh gabungan sama Mbak Putri, informasikan dulu makanannya apa nih Busumbo, tim rebus atau tim yang goreng ini ya, makan gorengan atau makan singkong rebus nih Busumbo ya. Boleh gabungan sama Mbak Putri atau tim yang makanan itu lebih banyak direbus-rebus, dikukus atau digoreng ya Busumbo. Karena melihat banyaknya jenis makanan di Samarinda ini ya, apalagi makanan tradisionalnya yang nyaman-nyaman juga Busumbo ya, nggak lepas juga dari proses yang mana direbus alias dijarang alias macam-macam bentuknya Busumbo ya, digoreng kayak tiga itu ya. Kita nyapa dulu nih, ada siapa di mana dan kenapa pilih ya. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, rekan salam.
0: Iya, budayakan salam Busu.
1: Bo, jadi boy, malam tadi itu keingatan ubi apa tuh yo? Cilembu tuh nambo.
0: Oh, ubi cilembu.
1: Jadi bisa nggak dikukus aja dia boy. Di Samarinda ini kan banyak yang di Pasundan pada rumah nih nah. Ada pisang rebus, ubi itu macam-macam ubi rebus boy. Tapi harganya tuh berapa sih? Saya ditanya juga. Cuma saya itu orangnya kalau pisang direbus kukus tuh, Mbok, saya enggak mau yang pisang masak tuh, Mbok.
0: Jadi
1: yang mengkal tuh, Mbok. Nyaman tuh, Mbok, jadi kerasnya.
0: Jadi karena kan udah direbus ya, jadi lembek ya biar ada tekstur enggak tapi lembek kayak gitu ya, kan.
1: Tapi Mbok, mau nyaman tuh dikukus, Mbok, sebenarnya. Jadi airnya tuh kan, Mbok, hilang rasa tuh, rasa hilang tuh, Mbok. Kita tahu lah, Mbok, keladi langkat tuh, Mbok.
0: Ndi tahu.
1: Ada kan keladi yang nyaman dimakan tuh, Mbok, yang empuk.
0: Oh, biasa di sayur tuh.
1: Tuh, jadi mulai belah 4. Ya kurang lebih mungkin 7 on 8 on, Mbok, ya. Belah 4, Mbok. Rendam dulu dengan garam, Mbok. Tapi jangan pakai air garam tuh. Disiram dengan garam itu, Mbok, ya. Tapi hati-hati jangan terlalu yang kemasinan. Nah, habis itu baru dikukus, Mbok. Nyaman, Mbok. Iya, tapi menurut saya, Mbok, kalau keladi tempuk, tahu saya, Mbok.
0: Apa rasanya tuh, Busu?
1: Nyaman, Mbok, bujuran tuh.
0: Tegak rasa apa, singkong, ubi?
1: Ya, tegak rasa singkong juga, ubi, Mbok. Jadi, itu, Mbok, makanan saya tuh.
0: Nggak pernah lagi saya coba rasanya tuh.
1: Cuman mahal, Pak, harganya 20. Jadi mau naik tempat kita memilih, Mbok, kadang-kadang kan penjual ini hapuk ini, hapuk ini, Mbok.
0: Sekalinya, Kak.
1: Ngomongin saya, Mbok, tahu, Mbok. Saya, biasanya saya picikin kukus dulu, kan yang ditahu, Mbok. Oh, ini keras nih. Nah, kukus saya itu kan dijual panjang, Mbok, ini. Cuman kan, oh, keras. Tapi kadang-kadang, Mbok, coba no ujungnya, misalkan, nah, mau nih orang penjualan itu, Mbok. Nah, yang krek bunyi, Mbok, gitu, Mbok, ya. Itu pasti bagus, kan, Mbok. Kadang-kadang ingin harus dikerekin kan, saya kan tahu, Mbok. Yang tinggi itu, Mbok, ya beli aja 3 kan gitu, Mbok, ya. Jadi berbagi rumah tuh, Mbok, berebus. Jadi kalau makanan tuh kayak putu labu, kita tahu kalau putu labu tuh, Mbok, itu nyaman tuh, Mbok, karenanya kayaknya kan nanunya berkukus juga itu.
0: Iya, beruap.
1: Kalau cucur jarang saya mau, Mbok. Karena tisu, harus ada tisu saya itu, Mbok, karena minyaknya itu, nah.
0: Oh iya, memang banyak.
1: Paling, saya itu paling anti dengan minyak, Mbok, apalagi kalau goreng di kutuk kekanaan, saya padahin. Kalau goreng ikan ya, minyak yang baru. Yang kedua, Bapak nggak mau. Nah, cerewetnya, ya kan, bisa kan, saya nih mau, Mbok, beban di kolesterol itu, Mbok, di tubuh. Karena kan ini bagus, kan. Nah, kalau hambatnya, Mbok, saya belum makan nih. Saya biasanya makan kates. Nah, siang tuh, Mbak, makan rebusan tuh, cukup.
0: Oh, iya.
1: Sekarang saya mau ini makan cukup goreng tuh.
0: Jadi banyak yang direbus, Busu, ya?
1: Rebus, Mbak. Jadi rebus tuh buat disingkil, kah? Atau apa, brokol. Brokoli itu, Mbak. Tahu kita brokoli, Mbak. Tapi mahal, Bang, tuh, Mbak. Jarang ada. Sekali ada, Mbak. Namun saya beli itu biasanya 40 ribu aja. Jadi, apa, mun sekiloan, Mbak, takut ini layunya dibuka tuh. Jadi, saya banyakan berebus, Mbak. Tapi mau, Mbak, apa, beban kolesterol. Nah, saya kan hari itu ada tekanan ini kaget, pikiran saya kan kena serangan jantung, Mbak, jam 4 subuh. Jadi, Mbak, itu betul saya digigit tikus. Ya, jadi kan ke rumah sakit, saya. Jadi, bunyi dokter darahnya banyak jadi banyak. Jadi misalnya darahnya itu saya
0: Naham tepegat. Kesasida am juga. Sumbok dia kita lanjut lagi ya, yang mau bergabungan lewat WhatsApp juga boleh ya. Kita menyapa lagi dah, di belakang sini ada siapa di mana? Ya, halo.
1: Ngomong bikin mau. Jadi mulai pas gigit gitu. Nah, darah saya itu mau saya beri kipas angin kan banyak darahnya itu mau gigitnya tuh pas dia no di jari manis setengah nih.
0: Iya.
1: Rumah sakit udah ada vaksinnya, ke rumah sakit umum udah ada vaksinnya, Bu. Karena darah itu saya beri angin, lawas yang baru kental, Bu. Nah, berarti darah itu bagus. Habis itu saya periksa, saya mulangin kolesterol di tinggi 147, Bu. Nah, itu mau jari etam makanan, Bu. Jangan sembarangan.
0: Siap.
1: Begitu, ketegangan saya itu mau 118/74 kan normal, Bu. Bagus, kan? Jadi mau makanan tuh saya mau sembarangan ini. Saya jaga makanan tuh umur 38 loh, Bu. Pokoknya mudah makan tuh ya, begoreng tuh saya tanyain lo kan makanan tuh. Tapi udah tahunya, Bu. Pasti kurang minyak pertama ya. Sudah habis itu bisa buang jangan dipakai lagi. Nah, itu Bu item jaga Bu apa ada pitis semuanya cari-cari yang mudah sakit tuh susah.
0: Tuha.
1: Iya, tegak asam urat kan pamannya kan. Kutu labu tuh nambok nyaman boy.
0: Iya nyaman juga.
1: Nih, tapi bang sakit cari ini mau ada di Jalan Amadalan tuh nah. Tapi punya tempuran sungsung boy. Dia ada tadi saya jam 7 bus sepeda tuh dia ada lagi udah habis nih.
0: Biasa di Cendana ada tuh busu.
1: Oh di Cendana kan boy.
0: Iya. Mana parak jembatannya belakang tuh mau dekat.
1: Oh iya tuh kan dia saya cari boy. Mudahan iya. Nyaman aja boy.
0: Ramai sih tuh busu.
1: Ya
0: rame emang di situ orang jual.
1: Oh iya memang. tahu udah mau pernah melihat boy mudahan aja dia saya coba situ nyaman boy.
0: Iya.
1: Terima cuman mau kirim ke RR itu diboleh bukan diboleh bang ada privasi mau ya. Nah itu susahnya. Terima kasih Mbak Putri.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Usu. Iya nanti kita balik lagi ya Usu Mbak Bekasahan ya soal makanan tim rebus apa tim yang goreng ya karena mau dilihat-lihat ya sekarang banyak orang juga gawal dengan makanan yang rebus ya walaupun bari banyak juga ya orang-orang yang sudah gawal benar dengan makanan yang berebus alias bejarang ini Usu Mbak ya tapi ini terlepas dari itu banyak juga masih orang-orang yang gawal dengan gorengan ya tapi ternyata ya Usu Mbak makanan direbus itu alias dijarang itu walaupun rasanya kadang agak hambar ya Bu Sombo tuh banyak manfaatnya ya tadi salah satunya juga ya untuk mengurangi yang namanya kadar lemak ya Bu Sombo ya lemak atau juga kolesterol tadi itu bisa dengan mengkonsumsi rebus-rebusan tapi masih banyak ya Bu Sombo manfaat selain itu juga dari makanan-makanan yang direbus tadi dia hak mau putri balik lagi yo kita nikmati dulu lagu selanjutnya dari lagu Betawi ada nasi uduk.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 6.

0: Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, karena ada senang asik beneh ya sambil nelinga lagu-lagu ya dengan cuaca yang cerah kali ini, tapi agaknya di daerah Sempaja ini ya Bu Sombo, amun Bu Putri lihat-lihat awan ini sedikit agak mendung ya, beda dengan langit Emiyamin ini. Walaupun ada apa awannya ya, langit biru cerah nih Bu Sombo, tapi agaknya di daerah Cendrawasih sana panas bener nih. Memang ya, Samarinda ini cuacanya beragam ya Bu Sembo, sambil ngawani atam galanya deh. Amun tiga itu, ini yang mau bergabungan silahkan lewat telepon ya. Dan ternyata Bu Sembo, makanan yang direbus itu walaupun rasanya kadang hambar sedikit ya, banyak manfaatnya Bu Sombo ya. Bisa menurunkan resiko senyawa yang berbahaya Bu Sombo ya. Karena proses masak dengan suhu tinggi kering itu tegak kita memanggang atau menggoreng itu Bu Sombo bisa menghasilkan senyawa berbahaya ya, yang namanya itu HCA dan juga PAH Bu Sombo. Jadi senyawa ini dikaitkanlah dengan peningkatan resiko kanker, dan sebaliknya amun perebusan tadi ya Bu Sombo menggunakan suhu yang lebih stabil dan berbasis air juga pastinya ya. Jadi pembentukan senyawa tadi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan cara memanggang atau digoreng Bu Sombo ya. Ada juga studi yang menunjukkan amun metode memasak dengan air ya, tidak direbus, dikukus, itu cenderung berhasil lebih sedikit senyawanya Bu Sombo ya. Namanya senyawa karsinogenik ya, dibandingkan dengan metode kering bersuhu tinggi Bu Sombo. Jadi pilih makanan rebus itu bisa mengurangi paparan zat yang berpotensi merusak sel di dalam jangka panjang ya Bu Sombo. Jadi di langsung ya, tapi dalam jangka panjang. Makanya mulai sekarang harus dikurangi Bu Sombo ya, makan makanan yang digoreng atau dipanggang Bu Sombo ya, atau dibakar nah tuh biasanya ya. Terus tujuh Bu Sombo, manfaat dari konsumsi makanan yang direbus ya, selain ini jadi tren juga Bu Sombo wayah ini ya, melihat dari sisi kesehatannya juga bisa meningkatkan pencernaan nutrisi Bu Sombo ya, terutama serat dan juga protein. Terus tujuh, lebih aman dari resiko kontaminasi Bu Sombo ya. Jadi perebusan ya, makanan yang direbus di jarang tadi itu dengan suhu 100 derajat itu efektif membunuh banyak mikroorganisme patogen Bu Sombo ya, dan ini penting ya dalam mencegah penyakit bawaan dari makanan itu sendiri Bu Sombo, atau biasa dikenal dengan foodborne illness Bu Sombo. Dan pemanasan yang cukup itu adalah salah satu caranya juga yang paling efektif untuk membunuh bakteri ya Bu Sombo. Biasanya di makanan-makanan itu kan secara alami kita nih tahu ya, apa aja yang ada di dalam makanan itu terkandungnya biasanya mentah-mentahnya ya Bu Sombo. Jadi ada beberapa bakteri-bakteri alami, biasanya ada yang baik dan juga jahat. Nah yang jahat itu paling benar sih dihilangkan dengan merebus ya Bu Sombo. Tegak kita mensterilkan segala alat-alat ya, tegak itu ya biasanya memang sarannya direbus gitu ya, atau direndam air hangat. Nah Mbak Putri punya tamu lagi, kita sapa dulu ada siapa di mana. Selamat hambat, salam budaya.
1: Salam budaya Mbak, jadi yang tamakan Mbak, saya namakan Mbak, saya ingat tadi itu.
0: Iya kenapa tuh?
1: Saya maulah pepes patin tuh Mbok, pepes patin.
0: Iya.
1: Kemarin itu ada cukup lais asli itu kan Mbok yo. Lais itu ada tiga macam, lais lepok dengan bentilam Mbok. Jadi Mbok ya pepes patin itu Mbok, rasanya saya sehat bener itu Mbok.
0: Iya, mun dipepes sama nyaman juga.
1: Jadi ya bumbunya itu ya lengkap boleh. Tapi saya mulai tuh bunyi mama jual pepes bancir Mbok.
0: Oh, pais bancir ya namanya.
1: Oh, pais bancir itu moyongnya dipakai apa namanya? Nih jahe dengan laos, Mbo. Jadi banyak kunyitnya di piring, Boy. Wih, nyaman, Mbo.
0: Iya, warnanya kuning.
1: Putih bong habang aja, Mbo. Terus itu diboti serai sebiji, lombok hijau dengan merah itu, Mbo. Jadi kalau saya kan manis asinnya tuh sedang, Boy. Saya seorang mola, Mbo. Nah, itu nyaman tuh, Mbo.
0: Tambahin tomat pas tuh usuh.
1: Iya, iya tomat juga. Nah, mau pakai apa? Daun kemangi ya boleh, tapi saya dipakai. Karena Boy, kalau daun kemangi itu ada gula terlalu rendah bisa turun loh. Kalau saya tuh dipakai itu memang nyaman juga dipakai itu. Jadi Boy, saya itu ya itu tadi rebus pais ini apa? Nila atau ini ikan Kenapa tuh, Mbok? Ikan mas. Jadi itu, Mbok, perasaan itu lebih sehat loh, Mbok. Karena, Mbok, yang jenis minyak, nah bujur minyak tadi kan kalau hitam pepes itu, Mbok, ininya stabil panasnya itu. Nah, mau dibakar, Mbok, kan dipakai bakar ini harang, pakai teflon, ada spesial teflonnya, Mbok, jadinya agak kering begitu, Mbok. Iya. Dipakai minyak saya, Mbok, jarang pakai minyak itu, Mbok, karena saya bukan takut kolesterol, Mbok, mau udah sudah kena itu kan hitam bahaya. Ada kawan, Mbok, tekanannya 200, terus itu kolesterolnya 180, 280, ngeri misalnya itu. Padahal orangnya kurus aja tuh, Mbok. Tapi ya itu tadi, makanan dijaga, Mbok. Pokoknya mau netam dijaga sekarang makanan tuh.
0: Iya.
1: Wah, iya sudah. Kapoknya ya. Jadi makanan tuh yang nyaman tuh ya berebus aja. Nanti papa, Mbok, sudah puas aja makan begorengnya nih, Mbok. Terima kasih, Mbok Putri.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, Busu. Iya, Tuhan, Busu, Mbok, ya. Tapi terlebih lagi juga pun makanan rebus tuh ya, kadang memang ada yang rasanya ini hambar sedikit, berbeda ya Bu Sumbo, dari tekstur makanan yang digoreng ya. Karena kalau goreng-goreng ini yang diincar pasti yang kriuknya ya, yang crispy-nya kayak itu Bu Sumbo. Memang ada sensasi yang berbeda ya. Tapi banyak juga sekarang cara-cara mengolah makanan rebus-rebus tadi tuh jauh lebih nyaman lagi Bu Sumbo ya. Biasa ditambah dengan bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya pun juga dia tapi banyak ya Bu Sombo, garamnya pun juga secukupnya ya. Ini lagi menggunakan apa MSG ya, ganti dengan kaldu jamur biasanya ya Bu Sombo. Nih ha Mbak Putri, ajak etam galanya lagi berkesahan Bu Sombo ya di halo bunda etam lainnya ya. Makasih yang udah bergabungan juga, dan kemudian kita ketemu di program lainnya Bu Sombo ya, masih dalam rangkaian Samarinda Hambat ya. Kita ketemu sama lagu Banjar, kali ini ada Nana.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keraan dan Sam, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun peta jalan pengembangan wisata bahari Pulau Miang di Kecamatan Sangkulirang. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari Asisten 1 Setkap Kutim Trisno mengatakan, pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu untuk menata dan mengembangkan kawasan wisata strategis Kampung Bahari Nusantara Pulau Miang. Diharapkan potensi wisata bawah laut, terumbu karang, dan hutan bakau di Pulau Miang semakin menarik wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Oke, karena di sana pagi kali ini nyamannya kita berkesahan soal ini kali ya, flora fauna seperti biasa di hari Rabu kali ini Bos Ombo ya. Amun kita lihat ya di daerah Indonesia ini banyak benih ya yang bisa kita explore Bos Ombo. Di mana ada habisnya apalagi dia ada hitam Bos Ombo ya. Banyak juga buah-buahan khasnya, tapi kali ini kita akan pindah sedikit jauh ya dari Samarinda, sama-sama timur, tapi kali ini di Jakarta Timur Bos Ombo. Jadi Jakarta Timur, tepatnya di Condet ya. Condet yang isinya banyak orang-orang Arabnya Bos Ombo ya. Amun di sana itu punya buah khasnya namanya salak Bos Ombo ya. Salak Condet ya. Amun biasa di Samarinda kan kita kenalnya salak pondoh ya yang terkenal dari Yogyakarta Bos Ombo. Tapi sebenarnya ada juga salak yang terkenal di Condet, namanya salak Condet, dan salak ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Betawi Bos Ombo. Jadi pada tahun 1989 ditetapkanlah sebagai flora maskot Pemprov DKI Jakarta bersama dengan elang bondol ya, sebagai fauna maskotnya. Nah, jadi floranya ya ini tadi ya si salak Condet, dan penetapan ini dilakukan sebagai upaya juga untuk tetap menjaga kekayaan hayati sekaligus menjadikan identitas budaya ibu kota. Nah, salak Condet ini Bos Ombo punya ciri-cirinya ya, ciri khasnya itu yang membedakan dengan salak lainnya dari ukurannya yang cenderung lebih besar. Kulit buahnya ini warnanya coklat kehitaman, sisiknya rapat juga, dan dagingnya ini Bos Ombo cukup tebal ya, dan teksturnya itu renyah ya. Rasanya juga beragam, ada yang manis, manis sedikit asam, dan agak sepet tiga itu Bos Ombo, kalat-kalat ya, tergantung tingkat kematangannya. Nah, dan keunikan dari cita rasanya ini ya, yang mengolah salak Condet ini jadi salah satu buah lokal yang pernah sangat populer di Jakarta Bos Ombo ya. Di hak Mbak Putri balik lagi dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ngawane tamgalanya ya. Ketemu sama lagu Kutai kali ini dari Mbak Lisda.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Toleransi.
4: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
3: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
4: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
5: Wow.
2: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
5: Wow.
2: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Perempat RRI Samarinda Busombo lanjut lagi, ia mengenal salak condet ya, buah khas yang jadi identitas orang Jakarta sana Busombo. Jadi selain dikenal juga sebagai buah yang bisa dikonsumsi ya, salak condet ini juga jadi simbol amun Jakarta baharinya tuh Busombo punya kawasan hijau yang luas dengan perkebunan buah-buahan ya, sebelum berkembang menjadi kota metropolitan ya Tegalwangi ini. Jadi wilayah condet itu adalah sentra pertanian yang menghasilkan salak berkualitas tinggi Busombo. Nah, pada era 1970-an itu ya, sampai awal 1980-an, kawasan condet ini Busombo aslinya itu dipenuhi dengan kebun salak ya. Jadi luas membentang kebun salaknya Busombo ya, dan wilayah itu diperkirakan ada

pun ya akhirnya berubah jadi permukiman, pusat perdagangan, ada diubah juga jadi jalan raya Busombo. Akibatnya jumlah kebun salak menyusut dan wah ini salak condet makin sulit untuk kita temukan ya, bahkan banyak generasi muda Jakarta yang belum pernah merasakan rasanya salak condet itu seorang Busombo. Ya amun Mbak Putri belum pernah sih sebenarnya Busombo merasakan salak condet ini, ya amun Pondoh dah pernah ya. Dan melihat di sini juga pemerintah dengan rakyat ya Busombo di condet sana melakukan berbagai juga upaya untuk melestarikan. Nah, salah satunya ini dengan menetapkan cagar budaya cagar buah condet namanya Busombo ya. Jadi ini kawasan konservasi supaya pohon-pohon salak condet tadi itu tetap terjaga ya dan dipunah. Jadi sebagai wadah gagasan pelestarian tanaman, kawasan ini juga jadi sarana edukasi ya bagi masyarakat untuk mengenal sejarah dan juga kekayaan flora khas dari Jakarta. Nah, karena Jakarta punya salak khasnya sendiri Busombo yang dikalah juga dengan salak-salak yang lain.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarang banget buang sampah. Salah tempat kamu.
2: Hah?
0: Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
2: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Oke, okay, Sumbok, lanjut lagi. Ada korban janji ya, dari Gwen Watton. Tapi bukan janji-janji palsu ya kali ini, karena kita akan menjelajahi sejarah dari buah salak condet, Bu Sumbok ya. Jadi keberadaan salak condet ini ya bisa mengajarkan kita amun buah lokal tuh, Bu Sumbok ya, bukan sekadar hasil pertanian maha, tapi juga bagian dari sejarah dan identitas satu daerah, khususnya Jakarta hari ini, Bu Sumbok ya. Di balik setiap buah yang bisa kita rasakan, kita nikmati, Bu Sumbok, ada kisah tentang budaya, tentang lingkungan, kehidupan masyarakat juga ya, yang masih terjaga selama bertahun-tahun. Dan melestarikan salak condet ini bukan berarti hanya menjaga salah satu warisannya maha, Bu Sumbok ya, tapi secara keseluruhan. Dan upaya ini juga bisa dilakukan dengan mendukung konservasi buah condet, buah salak condet tadi, terus juga mengembangkan budidayanya kembali, Bu Sumbok ya, dan mengenalkan buah-buah lokal pada generasi muda ya. Pasti ya, kita jamin nih, Bu Sumbok ya, karena Anwaya ini ditahu tuh salak-salak khas Indonesia punya, Bu semua tahunya ya salak-salak maha tega itu ya, pasti lebih banyak tahunya buah-buahan yang sedang populer ya, tega strawberry, blueberry, anggur muskat, Bu Sumbok ya, terus juga jeruk-jeruk macam-macam bentuknya, kiwi lah ya, Bu Sumbok, padahal bukan buah-buahan ini ya yang sering kita jumpai bahari kala. Mungkin sekarang banyak juga yang ditahu, amun Kalimantan juga punya buah-buahan lokalnya, Bu Sumbok ya. Tubuh dia, makanya dengan kita lestarikan juga buah-buahan lokal kita punya, Bu Sumbok ya, bisa kita kenalkan pada generasi muda. Jadi mereka ini tidak hanya mengenal sebagai tempat yang modern maha ya, tempat lahirnya ini, Bu Sumbok ya, tapi juga sebagai daerah yang punya kekayaan hayatinya, sejarah pertaniannya yang juga patut dibanggakan. Nah, balik lagi ke salak condet tadi, Bu Sumbok ya, semoga salak condet ini juga tidak hanya jadi kisah maha dalam buku sejarah, Bu Sumbok, tapi juga kawat tetap tumbuh ya, dan tentunya bisa masih dinikmati oleh masyarakat Indonesia di masa mendatang ya, karena kita harus tetap menjaga buah-buahan khas ya. Dengan kita menjaga ya, berarti kita juga ikut untuk menjaga keberagaman hayati dan juga budaya Nusantara, Bu Sumbok ya. Ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya, Bu Sumbok, untuk ngawani tamgalanya dirangkai sama Rinda Hambat kali ini, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya gemapos.id ya. Kayaknya ini jadi akhir perjumpaan kita juga, Bu Sumbok, dalam rangkaian sama Rinda Hambat. Makasih ya, dah ya bergabungan juga, dah tamu juga dari Denang Mahakam, Halo Benua Etam ya, sampai wayah ini, Bu Sumbok masih setian linga dengan cuaca yang hangat kali ini ya di Samarinda. Mbak Putri sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Etam Galanya. Kita ketemu besok hari lagi, Bu Sumbok yo. Setelah ini Etam akan dikawani bersama dengan Mbak Ira alias Acil Cucur ya, di rangkaian Samarinda siang kendia, Bu Sumbok. Kita ketemu sama lagu selanjutnya, kali ini ada lagu dari Manado, Stop, Jangan Berganggu.

0: dinding sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome!
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Krondens Sana Perempat RRI Samarinda. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengajak seluruh perangkat desa mengelola potensi wisata pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan hingga ekonomi kreatif secara bijak, ramah lingkungan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional karena sebagian besar potensi tersebut ada di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pemerintahan desa dinilai penting agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Mbok Ira hadir dengan informasi seputar jejak budaya dan sejarah. Tapi kali ini Kronden sana ternyata tanggal 29 Juli ya, Kronden sana itu diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Jadi ini memang menjadi momen penting yang didedikasikan untuk mengenang jasa heroik para pendahulu dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga dalam sejarah. Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini menjadi akar kuat ya dari dua peristiwa bersejarah yang terjadi pada hari yang sama di tahun 1947, yakni serangan udara balasan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dan insiden tragis gugurnya 3 perintis AURI. Untuk latar belakang berdirinya AURI dan juga bagaimana sih perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dia Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara, kita ketemu dulu sama lagu Dayak ya, judulnya Ame.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Baunya pang sungai ini leh.
3: Tega apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sidak odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
4: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah itu menyadari ternyata penting berempuh kekuatan udara sendiri untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi pada tanggal 9 April 1946 itu dibentuk Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara atau TRIAU yang kemudian berkembang menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia AURI. Jadi waktu itu keren dan sana AURI ini menghadapi berbagai keterbatasan mulai tulak minimnya pesawat, perlengkapan sampai dengan personil terlatih. Sebagian besar pesawat yang dipunya itu berasal dari peninggalan Jepang yang diperbaiki dan dioperasikan kembali oleh para teknisi serta penerbang Indonesia. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, para perintis AURI ini hanya menjalankan tugas militer tapi juga misi kemanusiaan, pengiriman logistik, obat-obatan dan juga komunikasi antar daerah yang terisolasi akibat blokade Belanda. Jadi ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947, AURI ini ada dalam kondisi yang belum kuat secara persenjataan. Namun semangat perjuangan para penerbang muda tetap tinggi. Serangan udara balasan dari Maguwo pada tanggal 29 Juli 1947 itu menjadi bukti bahwa Indonesia berempuh tekad untuk mempertahankan kemerdekaannya meskipun dengan sarana yang sangat terbatas. Nah, latar belakang inilah yang membuat peristiwa 29 Juli itu hanya dikenang sebagai operasi militer, tapi juga sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan juga lahirnya tradisi pengabdian TNI Angkatan Udara kepada bangsa dan negara. Ya, selain itu juga kronden sana. Peristiwa tragis juga ya yang menimpa tiga perintis AURI juga. Nah, ini juga menjadi salah satu peristiwa yang diingat juga. Jadi pada sore hari di tanggal 29 Juli 1947 peristiwa ini pun menimpa Angkatan Udara Republik Indonesia. Belanda melancarkan serangan balasan yang menembak jatuh pesawat Dakota VTCLA. Jadi pesawat ini pun membawa bantuan obat-obatan dan juga alat kesehatan dari Palang Merah Malaya atau Singapura untuk Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat ini pun keren dan sana waktu itu pilotnya oleh Alexander Noel Constantine, seorang warga Australia, dan kopilot Roy Hazlerus yang berasal dari Inggris. Dan insiden ini pun kerondeng sana terjadi di desa Ngoto sekitar 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Jadi ketika pesawat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo, pesawat itu ditembak jatuh oleh pesawat P-40 Kitty Hawk milik Belanda. Dan peristiwa ini pun merenggut nyawa 3 tokoh dan juga perintis utama Angkatan Udara Republik Indonesia, Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, dan Opsir Muda Udara I. Adi Sumarmo Wiryokusumo. Gugurnya para tokoh ini pun menimbulkan kedukaan mendalam waktu itu ya, dan mengingat tenaga dan juga pemikiran mereka itu sangat dibutuhkan untuk membangun serta membesarkan Angkatan Udara yang baru terbentuk. Masih ada informasi lengkapnya, Kendia Boyra hadirkan yo. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara, ada lagu Sunda Jang.

Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakkan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih Mbok Ira kawanin ya di Jejak Budaya dan Sejarah ya di Miami ini cerah benih kronden sana ya lumayan lah ya kronden sana ya mau tapa sadar ini bisa kering ya jemurannya ya. Ya kronden sana ya. Jadi masih seputar hari Bakti TNI Angkatan Udara ya. Jadi kronden sana untuk menghargai dan juga mengenang kedua peristiwa heroik sekaligus tragis yang terjadi pada tanggal 29 Juli 1947, TNI AU kemudian menetapkan tanggal ini sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Jadi sejak 29 Juli 1962, peringatan ini pun secara resmi disebut Hari Bakti TNI AU dan setiap tahunnya diperingati secara terpusat ya di Pangkalan Udara Adi Sucipto. Di mana ini adalah lokasi jatuhnya pesawat Dakota VTCLA di Desa Ngoto yang telah diresmikan menjadi Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara. Dan nama ketiga pahlawan yang gugur tersebut wayahni dan diabadikan menjadi nama bandar udara penting di Indonesia yaitu Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta, Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, dan Bandara Adi Sumarmo di Solo. Jadi kronden sana peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini bukan hanya sekedar rangkaian seremonial semata ya, melainkan implementasi nyata jati diri TNI Angkatan Udara sebagai tentara rakyat yang senantiasa hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Nah, seringkali melalui kegiatan bakti sosial, donor darah ataupun pengobatan gratis ya yang dilakukan. Oke deh kronden sana, informasi ini kutip tulah liputan 6.com. Nanti setelah ini Mbok Ira akan hadir lagi untuk ngawani kronden sana di teras UMKM karena ada informasi-informasi juga ya untuk etam galanya. Yaudah, masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

kekayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Mah, mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
1: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
0: Zir, kasihan ya mah bapak itu harus makan sampah. Mah boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
1: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
0: Ayo.
2: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Tradisi Barayo atau perayaan Idul Fitri dalam kebudayaan Minangkabau menyimpan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat. Hingga saat ini sedikitnya terdapat 7 rangkaian tradisi utama yang terus dirawat dan juga dilestarikan masyarakat Sumatera Barat, baik yang bermukim di kampung halaman maupun yang tersebar di wilayah perantauan. Rangkaian tradisi tahunan tersebut meliputi mudik bersama, mengunjungi mertua, anak-anak berkunjung mengumpulkan salam tempel, memasak rendang, membuat kue semprong atau kue jepit khas, kemudian membuat lemang, serta tradisi penyambutan malam takbiran. Dan seluruh prosesi ini pun dipandang bukan sekedar ritual tahunan, melainkan sarana untuk mempererat silaturahmi antar anggota keluarga dan tetangga. Tokoh masyarakat Minangkabau, Uniyet, menegaskan bahwa sajian khas seperti kue sapi memiliki makna simbolis yang sangat mendalam dalam momen perayaan Idul Fitri. Keberlanjutan tradisi Barayo di tengah arus modernisasi membuktikan ketangguhan kearifan lokal Minangkabau. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalamnya diharapkan dapat terus dijaga dan diwariskan secara konsisten kepada generasi muda Minang dimanapun mereka berada. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Di teras UMKM Kronden Sana, Mbok Ira punya informasi untuk etam galanya ya, yang ada hubungannya kan setumat lagi kita akan sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di tanggal 17 Agustus. Dan semarak atribut ya dalam menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini juga sudah mulai terasa ya Kronden Sana, di pinggir-pinggir jalan dan banyak atribut-atribut yang dijual ya untuk meramaikan peringatan daripada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Tapi Kronden Sana ya mungkin ya mau aji mumpung gitu ya, wah lagi ada momen nih gitu, pengen juga ikut terlibat dalam penjualan atribut-atribut dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah jadi untuk itu Kronden Sana, ide usaha atribut sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus apa yang mungkin bisa jadi jualan etam galanya gitu ya. Nanti boleh hadirkan informasi lengkapnya, dan masih temen dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tidak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
2: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
3: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Kronden sana masih di teras UMKM ya. Baru aja kita dengarkan lagu Sylvia Ma Uperengi ya. Lanjut Kronden sana. Jadi ya yang cocok untuk dijual saat sambut hari kemerdekaan 17 Agustus yaitu yang pertama adalah usaha bendera atau umbul-umbul kemerdekaan yo. Jadi Kronden sana yang pastinya etam siapkan dulu nih pola cutting tegak apa yang etam gunakan. Karena etam juga harus pakai mesin laser ya. Jadi buat polanya dulu kawa dengan coral draw, kemudian etam simpan juga di plastik. Nah, amun dah siap polanya gitu ya, siapkan juga kain polos atau bendera kain bendera kalian ya. Misalnya yang sudah diberi gambar gitu. Jadi bisa diatur gitu ya. Karena memang menggunakan mesin laser cutting ini jadi potongnya juga rapi. Jadi kalau misalkan dipakai juga aman ya, tanpa dijahit gitu, pinggirannya pasti aman gitu ya. Kemudian ada banting flag merah putih. Jadi kalau mau buat ini memang pembuatannya hampir mirip kayak pembuatan umbul-umbul ya. Nah, tapi yang membedakan kalau umbul-umbul kan polanya nyambung. Nah, kalau ini tuh pakai dengan pola terputus. Ya di sini tuh etam kawa pakai pola segitiga. Jadi amun etam buat desain segitiga dengan banyak potongan dalam satu kain berukuran sekitar 80 cm. Nah, kemudian itu bisa diinput di plastik ke mesin ya dan langsung dijalankan untuk pengerjaan cutting. Tapi kalau misalkan kali kerondean sana mau terlihat lebih elegan, bisa tambahkan dengan mata ayam ya. Contohnya seperti coba pasang mata ayam dengan menggunakan mesin manual Telson Quitrio. Nah, jadi itu simple sih cara buatnya ya gitu. Kemudian ada juga stiker pack kemerdekaan ya dengan tema kemerdekaan. Nah, biasanya kerondean sana ya saat merayakan Agustusan tegak di acara sekolah, kreasi kampung dan juga sebagaimana banyak juga nih ya menggunakan atribut-atribut merah putih. Dia hanya kostum, stiker juga nih, kawa ditempel di wajah ataupun tangan. Untuk buatnya juga gampang ya. Ya pastinya kerondean sana siapkan juga hasil cetak stiker yang dilaminasi gitu. Kemudian dipotong cutting, dipotong atau di cutting polanya supaya gambar gampang dibuka gitu ya. Ya, nanti baru ada lagi informasinya. Kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Kronden sana yo, masih dikawani Mbok Ira di teras UMKM. Jadi kronden sana ya, itu ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan ketika ingin usaha atau mungkin aja mumpung lah ya mau nyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang bisa dijual kayak umbul-umbul gitu, bendera, kemudian juga bisa kayak banting flag merah putih ya. Ada juga stiker pack dengan tema kemerdekaan, bisa juga bikin kemasan ya, itu kayak apa nama itu, kemasan-kemasan yang ada tulisannya Agustusan merah putih gitu ya. Terus tuh yang pastinya kronden sana kalau mau usaha yang untuk Agustusan ini, cari dulu pasarnya ya, yang mana yang mungkin banyak dibeli gitu ya, karena umbul-umbul juga selain warna merah putih warnanya juga bermacam-macam ya kronden sana. Nah juga kayak bendera-bendera yang plastik juga itu biasanya juga dipakai itu ya untuk digantung di dekorasi apa namanya ini gang-gang ataupun di hadapan rumah gitu ya. Nah jadi untuk ronden sana ya yang mau usaha ini juga harus dilihat juga ya pasarnya, terus lokasinya etam nih di mana juga ya yang bisa terlihat lah. Oke deh, kalau gitu kerandian sana, makasih ya masih setia dengarkan Prompat dan informasi dikutip tulakmaksipro.co.id. Setelah ini kerandian sana, Mbok Ira masih akan terus ngawani etam galanya yo. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara sampai berapa di jam 12.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong penguatan edukasi kependudukan di lingkungan sekolah melalui program Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK. Dan ini pun disampaikan oleh staf ahli bidang keuangan dan SDM Setda Berau Junaidi. Dia menegaskan Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah satu upaya strategis untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan masa depan. Dia juga mengapresiasi kesiapan SMA Negeri 4 Berau dalam menghadapi penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh unsur sekolah perlu terus bersinergi agar program SSK tidak hanya menjadi ajang penilaian, tapi juga menjadi budaya dalam lingkungan pendidikan. Dia berharap SMA Negeri 4 Berau dapat memberikan hasil terbaik pada penilaian tingkat provinsi, sekaligus menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan pendidikan kependudukan secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes. Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Musik informasi masih hadir menemani etam galanya ya. Kali ini ada informasi tulerri.co.id. Jadi Kronden Sana, nilai tukar rupiah sudah menembus lebih dari 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat sejak awal pekan ini. Meski begitu, Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan ekonomi keberlanjutan. Direktur Eksekutif Senior Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea menyebut optimalisasi baru bauran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar akan terus ditingkatkan, tidak hanya dengan mengandalkan suku bunga kebijakan tetapi juga dengan mempertajam instrumen moneter lainnya. Dan optimalisasi seperti triple intervention di pasar falas seperti spot, NDF dan DNDF serta sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Jadi optimalisasi SRBI ini didukung juga fasilitas insentif swap berupa pengurangan premi swap jual lindung nilai investasi portofolio. Dan menurutnya posisi SRBI saat ini juga ada di dalam tren yang lebih terkendali. Kedepan penerbitannya terus diarahkan untuk menopang likuiditas dan juga aliran masuk modal asing untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Satu lagi informasi terakhir Kronden Sana dikutip tula.rri.co.id. Pemerintah meminta seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak lengah menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla. Dan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Meski fenomena El Nino ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, namun terdapat ancaman lain yang dapat ditimbulkan, seperti dicontohkan Menko Infra, yakni dampak kebakaran hutan dan lahan. Karena berlangsungnya musim kemarau kali ini bertepatan dengan terjadinya fenomena El Nino Godzilla. Kondisi ini dikatakannya mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu derajat yang berpotensi menimbulkan karhutla. Untuk ketersediaan air, ia menyebut menjadi prioritas dalam menjamin kebutuhan air untuk sejumlah sektor selama El Nino Godzilla berlangsung. Sementara untuk modifikasi cuaca, ia menjelaskan agar mengantisipasi dampak El Nino Godzilla yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Saat ini indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Baiklah Kronden Sana, masih bareng kawan Yetam Galanya. Nanti setelah ini ada mitos fakta. Tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji secara resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tim pelatih dan juga pamong yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing para calon anggota Paskibraka. Wakil Gubernur juga mengingatkan para pelatih agar proses pendidikan dan pelatihan tidak hanya mengedepankan kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan para peserta selama mengikuti kegiatan. Ia juga berpesan agar memanfaatkan peserta agar memanfaatkan momentum tersebut sebagai ajang membangun persaudaraan serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dah sopan santunnya.
2: Duh, Me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas awak mun tegak tuh yo.
2: Yandi hanya Me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, mitos fakta hadir ya Kronden Sana. Jadi mitos fakta ini Bu Ira punya informasi seputar bahaya mandi malam ya. Ini mitos atau fakta ya? Karena memang Kronden Sana ya dipungkiri katanya orang banyak nih ya mandi malam itu bisa bahaya ya gitu, bisa menyebabkan penyakit gitu ya, seperti yang sering yang kita dengar ya, itu kayak rematik, kemudian paru-paru basah sampai asam urat ya. Dan sedikit orang yang percaya bahwa mandi malam ini berbahaya untuk kesehatan gitu ya. Padahal anggapan ini belum tentu benar ya Kronden Sana, karena penelitian mengenai bahaya mandi malam ini masih sangat terbatas gitu ya. Oke, nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya ya. Tetap di Propa RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Adi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak.

Kronden sana nih terasa ya, kronden sana wayah nih tengah hari ini dah masuk jam 13:24 di MYM jual langat beneh kronden sana. Hati-hati yang wayah di dalam perjalanan ya. Jadi kronden sana, berikutnya ada beberapa mitos seputar bahaya mandi malam beserta faktanya juga pastinya ya. Nah, jadi kronden sana katanya mandi malam bisa menyebabkan rematik. Ya, namun ternyata faktanya dia ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa mandi di malam hari itu bisa menyebabkan rematik. Nah, rematik ini adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh itu berbalik menyerang bagian tubuhnya seorang, tegak sendi, otot, tulang, dan juga berbagai organ tubuh lainnya. Dan kronden sana, bagi sebagian penderita rematik, mandi malam dengan air dingin memang kau memperburuk gejala yang muncul. Nah, karena suhu air dan udara yang terlalu dingin itu bisa mengganggu kinerja saraf serta aliran cairan sinovial di sekitar sendi, sehingga sendi ini akan terasa nyeri dan juga kaku. Sebaliknya, mandi malam dengan air hangat itu bisa malah disarankan untuk penderita rematik karena dapat meredakan gejala yang muncul. Kemudian katanya menyebabkan paru-paru basah ya, padahal faktanya demikian, paru-paru basah atau dalam istilah medis disebut dengan pneumonia, ini adalah infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Jadi ketika bakteri, virus, dan jamur itu tamak ke dalam paru-paru, sistem kekebalan tubuh itu akan nyerang dan juga menyebabkan infeksi. Hal inilah yang kawan menyebabkan adanya penumpukan cairan dan nanah pada paru-paru. Jadi paru-paru basah ini ada kaitannya dengan kebiasaan mandi malam yo. Masih ada informasi lainnya yang Mbak Ira hadirkan yo.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kronden sana di terasa ya hampir merapat di jam 14 dan kronden sana bahaya mandi malam ya, ada juga yang bilangnya menyebabkan asam urat gitu ya, namun faktanya tidak ada penelitian menyebutkan kebenaran hal ini karena asam urat sendiri itu adalah nyeri sendi yang disertai rasa nyeri dan bengkak pada area persendian, dan berdasarkan penelitian ini disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat pada sendi. Adapun beberapa faktor resikonya meliputi makanan tinggi purin, minum-minuman beralkohol, dan obesitas. Baiklah kerandian sana, itu sedikit informasi mitos fakta ya seputar mandi malam. Dan informasi ini dikutip tuh Lalo Dokter. Oke deh, nanti setelah ini ada Busa Fendi nemani Etam Galanya, tapi jam 14 nanti akan ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mbak Ira pamit, kalau saya salah kata mohon maaf, tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda. Senyum tipis.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Enggak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar enggak sih? Muhammad Andri, WPMSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Ya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu, Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri WPMSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri gak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, okay, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Siap, siap. Iya. Oke, okay. Gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, okay. Sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih Ibu, saya manggil Ibu atau
2: ya? Boleh.
3: Iya, Ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay.
2: Iya.
3: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsep itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah. Jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya kata ini menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya? Nah,
3: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi
2: rentang bukan orang-orang waktu. Tapi jeda waktunya
3: jeda
2: ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas rumahnya ya Pak?
3: Betul, bangunannya.
2: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
3: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya, papan atau biasanya
2: tanah.
3: Kayu. Papan.
2: Papan.
3: Lantai.
2: Oh, lantainya.
3: Lantai, karena panggung.
2: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
3: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
2: papan,
3: itu.
2: Papan, iya.
3: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa sih datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi
2: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
3: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
2: Iya.
3: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu.
2: Iya, benar.
3: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu
2: itu ke bawahnya
3: seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
2: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insyaallah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
3: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pertanyaan seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
2: nilai-nilai budaya.
3: Nilai budaya, fungsi
2: sistem sosial, kearifan sosial lokal,
3: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, karena secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
2: beton
3: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya akan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu bile dupi
2: mulanggato
3: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
2: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya.
3: Betul.
2: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
3: Betul.
2: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
3: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang seni publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
2: Iya, benar.
3: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
2: Iya.
3: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
2: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
3: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
2: BBTB,
3: ada juga warisan cagar budaya. Budaya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan melebih menitik beratkan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya dan sebagainya, dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
2: Iya, baik. Po Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
1: Bersama kemana kita?
2: Bersama ke pulau aja deh.
1: Jangan.
2: Nanti siapa
1: ini yang saatnya biar kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
2: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
2: Iya, iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
1: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsAppnya kita 0812-1124928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Okay, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpo.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jam sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu dan Bapak Andri, walau habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio Pak. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu
2: tapi. Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo, padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tertekik gitu.
2: Oke.

0: Teh.
1: Ya, mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya? Satu.
2: Silakan.
3: Iya, silakan Teh.
1: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini artinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
0: musyawarah mencapai mufakat.
1: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
0: Okay.
1: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
0: dalam
1: adat.
0: Dalam rumah adat. Okay.
1: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
0: Okay,
1: pertanyaannya itu Pak Andri. Dan satu juga Nova dan Bogor. Cukup dulu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tatu,
0: iya,
3: kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya, setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Ini Nova Braam.
3: Iya, Cikgu, silakan.
4: Sehat, ya?
3: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
0: Halo juga Cikgu. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat
0: biasa.
4: Ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
0: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Halo, Piyo. Begitu kan?
0: Pio
4: belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh, memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, panggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo Ide. Kalau kata aku bahasa. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat, begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa? Itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga. Bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris. Dan satu, terima kasih banyak juga ya buat Nadu. Saya buat orang kru angkasawan RRI di Gorontalo ya.
3: Oke, baik Cik
4: Guria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan.
0: Nah,
5: kalau dalam bentuk rumahnya sebelum belum ada, tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya lah. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara. Kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat, di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan, seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki, seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah terus kemudian ada pertanyaan filosofi ya, filosofi dua tangga. Nah ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan ini menarik banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini, kemana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur, kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat, dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kami itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua, lewat kanan kiri, seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan, seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
0: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak.
5: Betul,
0: Andri.
5: Betul. Ini di depannya yang kalau sekat-sekat itu saya belum bisa menjelaskan maknain itu, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik, dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terberuang, ya, seperti itu.

0: itu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membangun apa, membuat sirkulasi darah itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Penopan silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh ya, gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang, assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman, bukan di Lampung.
3: Iya, betul. Leman di Kota Agung Tangga Mas Lampung.
2: Yeah.
3: Indah di Lampung.
1: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Ini dengan Pak Andri ya?
0: Betul, Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, Pak, pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi, Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi
1: Utara.
3: Oh, ya, sebut ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi, Pak, gitu? Apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu? Yang kedua, apa namanya itu? Yang kedua tadi itu,
2: lupanya
3: tapi. Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah, Pak? Maksudnya semakin dikit gitu, Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di sini, Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tangga Mas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit. Dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu, Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Tapi ada, masih ada juga, Pak, yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok, Pak, gitu. Itu saja, Pak, makasih, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu, Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya, Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, selamat
2: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh, Ica, oke.
4: Kalau Tatu Indah,
2: nah, makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Kalau Tatu Indah, apa kabar?
2: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya, narasumber kita Pak Andri dicuekin. Silakan.
4: Tatu Indah, Tatu aku sayang.
2: Eh, enggak salah, bukan begitu. Oke, ya silakan, Ca.
4: Saya mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Ya, Pak. Kita mau nanya kan, saya boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
4: itu.
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
4: Iya, keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu.
4: Jadi saja satu lagi nih Bang Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau Bang Put bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih
2: selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya Bang Put karena ini udah tanggal tua yang
2: empat ya. Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, okay. Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, okay, silakan Pak Andri.
0: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulawesi dan Gorontalo? Jadi saya tidaknya hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung, misalnya di maupun di Kalimantan, ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera atau Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Pak. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu kesamaannya. Apa yang unik dari apakah yang
1: unik dari Dolohupa?
0: Yang dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep. Bukan ya. Saya kirain pantun tadi Pak Andrinya.
0: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi kita begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan apa dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, masih itu berdasar intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu, dan itu apa hampir semua tangganya itu di depan, tidak di samping itu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan, tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar apa abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya itu tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ ya. Seperti itu, jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadopsi, tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional. Jadi cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, saya contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan apa pengetahuan mereka itu. Kan. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa? Itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fusi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional bentuk rumah adat. Dan rumah tua bentuk rumah tradisional dan bentuk rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu bisa di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya iya, ada Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele itulah Palasa yang apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu, karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6. Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6, 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2, dari mana? Karena 0,6 kali 7. Nah seperti itu. Nah ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa, fungsi kearifan, fungsi
1: lokal,
0: pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: ya.
1: Di Kota Agung itu semakin sedikit rumah. Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan itu, makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Udah ya, Pak ya?
0: Siap.
1: Nah, oke.
2: Mpok. Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah nasional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya waktu kalau akhir bulan.
2: Pak Andi, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
1: Terima kasih Mpo.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Dan tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Pro4 RRI Samarinda. Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Habar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
8: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Dua mahasiswa program studi S1 Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung atau ITB, yaitu Taufik Wijaya dan Muhammad Zaki Raihan Zahrandani, berhasil menyelesaikan program pertukaran mahasiswa selama 5 bulan dan melaksanakan sidang tugas akhir di Central Zhou University atau yang disingkat dengan CSU China pada Jumat 24 Juli 2026. Sidang yang berlangsung di kampus Xiaoxiang, kota Changsha, terasa sangat istimewa karena mereka mempresentasikan hasil penelitian serta menjawab berbagai pertanyaan di hadapan 5 profesor dan komite penilai. Penelitian yang dibawakan oleh kedua mahasiswa penerima bantuan KIP kuliah ini berhasil memukau para penguji dan dinilai memiliki banyak kebaruan atau novelty. Taufik mempresentasikan riset mengenai desulfurisasi material timbal sulfat kalsium sulfat. Sementara Raihan memaparkan penelitian tentang proses pirometalurgi untuk material sekunder timah timbal yang menghasilkan paten. Berkat performa luar biasa dan kepercayaan diri mereka dalam memaparkan materi berbahasa Inggris, para profesor penguji memberikan apresiasi positif, bahkan menawarkan keduanya untuk melanjutkan studi S2 di CSU. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Loh, memangnya kenapa Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
3: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karandeng Sanabu Supendi kembali hadir pada Rabu 29 Juli 2026 Karandeng Sana untuk mengantarkan Deng Sana dalam sajian Samarinda Marian, tentunya hingga nanti berapan di jam 7 malam. Karandeng Sana, Bu Supendi mengawali perjumpaan pada Marian ini. Bu Supendi mengucapkan selamat bergabung ya bagi Karandeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, atau bagi Deng Sana nih yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya ya. Kalau di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sana ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui internet, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh nih Karandeng Sana secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Karandeng Sana sembari mengawani Deng Sana di jam 3 Marian ini di kala cuaca Samarinda yang sangat panas benih ini 30 derajat Celcius. Karandeng Sana ya di luar sudah terbayang lah betapa panasnya tuh. Aduh, menyengat benih kalau kena kulit tuh Karandeng Sana ya. Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Marian. Jangan lupa Karandeng Sana ya passwordnya waktunya etam dang dang dang dangdutan. Tentu Bu Supendi akan mengawani hingga nanti merapat di jam 5 Marian. Bagi Karandeng Sana yang saat ini sedang telinga Bu Supendi, bila ingin tama ingin bergabung bersama kami, boleh ya nanti gabungan di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, masih dalam kendala teknis ya Karandeng Sana, jadi masih belum bisa dihubungi. Kemudian di nomor WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984 juga bisa dihubungi Karandeng Sana. Atau kalau Deng Sana di mau telepon gabungan lewat suara juga boleh Karandeng Sana melalui pesan singkat di WhatsApp kami, atau juga boleh komentar langsung ke Karandeng Sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, atau juga di live chat di laman komentar kami yang ada di RRI Digital. Untuk lagu-lagu yang akan disajikan pada Marian ini, Karandeng Sana telah busuk yang disajikan di laman Facebook kami ya, di postingan yang terbaru Perempat RRI Samarinda serta yang ada di RRI Digital di kolom komentarnya ya. Baik Karandeng Sana, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yoh Karandeng Sana yang ada di telepon kantor. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waktunya etam dang dang dutan.
0: Asik Bu Su Ari. Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Su?
1: Ya.
0: Sudah ada lihat belum dari nomor 1 sampai nomor 14 mau yang mana?
1: 1.
0: Nomor 1. Boleh salam sapanya Bu Su?
1: Salamnya dari Bu Supendi.
0: Siap, makasih banyak Bu Suari.
1: Ya.
0: Itu tadi karena sana dari Bu Suari. Sida meminta apa pula ada nyamuk nih. Aduh, hai mengganggu benih nih. Hampir Bu Supendi diencubit sama nyamuk karena yang sana ya. Ini tadi ada Bu Suari. Bu Su, Sida minta lagu Bunga Asmara dari Devri Julian tadi nomor 1. Baik Karandeng Sana, sebelum Bu Supendi menyenggol yang ada di telepon kantor, saat ini telah bergabung bersama kami di telepon WhatsApp ada Mbok Ernawati nih. Ini kakak Ernawati yang ada di Mangkurawang nih Karandeng Sana. Halo, assalamualaikum kakak.
2: Waalaikumsalam, waktunya etam dan dangdutan Kak Pendi.
0: Mantap, ini dipanggil Mbak aja sudah. Karena memang lagi masih muda benih. Ini Sida soalnya masih muda Karandeng Sana. 17 tahun ya Mbak Nana.
2: Iya, 17 tahun.
0: Mbak Nana mau minta lagu apa nih Mbak Nana?
2: Ketawa banyak wawan itu lah ya Tina.
0: Itu sudah ketawa pasti Sida tuh.
2: Ya itu ada wawan tuh umurnya apa yang di umurku masih anom. Nah. Yang ini apa aja lagunya Bu Cano? Kakak.
0: Ini ada apa tadi? Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindi. Hanya Dia dari Rido Roma, Suamiku dari Yen Bustami, Sebuah Arti dari Eri Susan, Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, Luka Di Sini dari Rauman Ungu, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting-Ting. Apa itu yang mana Mbak
2: yang
0: Nana?
2: Dari Tommy Ali kakak.
0: Yang Tommy Ali.
2: Tommy Ali.
0: Oke, Tommy Ali untuk Mbak Nana. Boleh sama-sapanya Mbak Nana.
2: Dan buat kakakku yang di depan Huria, yang di sekolah kita semakin selalu juga. Amin. Buat Bu Elsa juga semakin selalu.
0: Amin.
2: Yang tadi Bu Ari Lasso ya?
0: Ya, Ari Lasso sih dah.
2: Selak makan ninja. Nah, buat Ari Lasso juga ya. Nah, buat Mbok Raini juga semakin selalu juga. Buat Bu Samja, Bu Suhan. Buat Mbok Maya yang di Gorontalo, Mbok Maya semakin selalu Mbok Maya.
0: Amin.
2: Buat Mbok Sanawi ya. Mbok Murika, buat segala-galanya aja, Kak Pendi. Amut pulang hati-hati Kak Pendi ya.
0: Sama-sama,
2: Mbak
0: Nana, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karen Nielsen langsung busuk Pendi sapa di penelpon lagi di telepon kantor berikutnya ya. Karen Nielsen, halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
1: Dendang Marian, dang dang dutam sama Mas Pendi.
0: Siap, selamat Marian, busu Ago.
1: Selamat Marian.
0: Alhamdulillah, ini tegak apa nih di sana, di Sebulu.
1: Suaranya nih, malam tadi nada bersih radionya Mas Pendi.
0: Kenapa tadi malam tuh busu?
1: Ya malam tadi tuh nada bersih suaranya, kalau siangnya bersih.
0: Nah, mantap bener berarti. Cocok berarti kalau mau dangdutan nih Marian ini.
1: Ya tuh.
0: Mau minta lagu apa coba busu Ago? Lagu
1: apa yo?
0: Ada dari Lesti.
1: Lagunya Lesti Perumat kan lagunya.
0: Sudah. Ada dari
1: apa judulnya tadi?
0: Ini ada dari Lesti nih, bukan cinta biasa. Dari
1: cinta biasa aja.
0: Oke, siap. Cintanya untuk siapa nih, busu Ago?
1: Ya buat istriku yang tercinta nih.
0: Amin. Sakinah mawaddah warahmah pokoknya yo.
1: Itu. Salam-salam dulu Mas Wendy. Salamnya buat busu Mitran yang paling ganteng di warga Mas.
0: Amin.
1: Buat busu Mamat. Buat Mbok Reni. Buat Mama Adit, buat Mbok Nana, buat Trian Roket. Buat Ida Monik, buat Wahyu Made nih di Jenggarung nih, mau dengarkan juga tuh. Buat Pak Yaye Sebulu nih, Haji Maria, buat semuanya aja WA sampai
0: Siap busu Ago.
1: Selamat bertugas, panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Umur
0: ikan lele.
1: Terima kasih le. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang udah bisa ketebak tadi. Pokoknya kalau sudah ubur-ubur pasti pasangannya ikan lele gitu karena yang sana ya. Yang penting kalau sudah beristri jangan mencari lagi le. Aduh, hai. Biasanya kerandeng sana tuh ada yang sudah beristri masih hai lagi mau mencari tuh kerandeng sana. Baik kerandeng sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung kembali bersama dengan Busu Pendi. Busu Pendi sapa terlebih dahulu ya kerandeng sana. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam. Dan waktunya tentang hutan Busu Pendi.
0: Siap, di sini gunung, di sana gunung.
2: Di tengah-tengahnya
0: ada Busu Misran. Selamat Marian Busu.
2: Selamat bulan juga, sehat Busu Pendi.
0: Alhamdulillah sehat. Tegak apa nih di sana?
2: Wah, cuacanya cerah, panas Busu Pendi.
0: Di sana panas bener nih kalau siang-siang tegak nih.
2: Wah, panas.
0: Asli, nyengat Busu. Kena kulit tuh lah. Asli, saking panasnya tuh tidak ada hujan. Ngabarin. Busu, mau minta lagu apa nih Busu Mirian ini?
2: Lagunya, lagu apa aja dari situ ya?
0: Ada Takdir Asmara dari Wulan Permata.
2: Itu aja dah.
0: Wis, ditakdirkan untuk siapa nih berarti?
2: Ditakdirkan untuk siapa ya?
0: Ayo.
2: Ayo.
0: Ayo siapa mboknya lagi nih, ayo.
2: Mbok Meng.
0: Mbok Meng. Boleh sama siapanya Busu, silahkan.
2: Salamnya buat Busu Mamat. Apalah tadi, enggak ingat lagi aja.
0: Kangen sudah sidak tuh sama kita nih Busu.
2: Iya. Anu radionya perempat ini anu lagi. Gus Mamat.
0: Nah, itu putus lagi Sida nih karena senayan ditaruh. Mungkin terpencet kalau Sida. Baik karena Deng Sena, saat ini sudah ada berapa lagu nih? 3. Coba nih Busu Pendi sapa lagi nih terakhir karena Deng Sena yo. Tegaknya nih Busu Misra nih. Halo, assalamualaikum. Siap Busu Kutai.
3: Iya.
0: Mau minta lagu apa nih merah ini nih panas meneh nih. Apa itu? Ini lagunya ada Hanya Dia dari Ridho Roma, Suamiku dari Iyad Bustami, Sebuah Arti dari Eri Susan, Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Kambing Hitam dari Faul Gayo, Tajamnya Karang dari Merili. Mau yang mana Busu?
3: Tajamnya Karang.
0: Dari yang?
3: Tajamnya Karang.
0: Sebentar.
3: Tajamnya Karang.
0: Sebentar Bu Su, ini tajamnya karang.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, siap. Boleh salam sapanya Bu Su?
3: Salam untuk Bu Su Mika, berganteng berkeman.
0: Amin, amin.
3: Ya, Bu. Jika Sateng. Ayo Masan. Mbak Nana. Itu ya, Su. Itu ya, Su.
0: Siap, Bu Su.
3: Ya, terima kasih, Su.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bu Su Misran banyak sudah nih yang memuji si Dani paling ganteng sesebulu pokoknya keren di sana ya. Bukan sebulu lagi muara kaman tuh Bu Su Misran. Baik keren di sana, sini sudah ada banyak lagu yang akan dipusingkan pada bulan ini berdasarkan permintaan dari keren di sana. Karena memang sesaat lagi sudah akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3 lewat 44 merian. Untuk itu kita telinga dulu karena di sana berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Tetap bersama kami.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, melakukan peninjauan lapangan ke kawasan Balikpapan Utara. Inspeksi mendadak ini bertujuan untuk melihat langsung proyek strategis pembangunan SMP Negeri 29 di Grand City guna memastikan percepatan pelayanan publik di sektor pendidikan. Fasilitas pendidikan terpadu berkapasitas 12 rombongan belajar atau dikenal dengan rombel ditargetkan selesai tepat waktu pada akhir tahun. Pembangunan tersebut terus dipacu demi memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah di wilayah setempat. Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan fisik gedung saat ini berjalan positif dan telah melampaui target berkala yang ditentukan. Pihak kontraktor optimistis struktur utama bangunan akan rampung menjelang akhir tahun. Proyek yang dimulai sejak Mei hingga 24 Desember 2026 ini direncanakan memiliki 12 ruang belajar dan 1 aula untuk upacara. Dengan capaian progres saat ini sudah menyentuh angka 39%. Bagus berharap agar kontraktor selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian lokasi selama proses pengerjaan. Selain itu, ia juga berharap pembangunan sekolah dapat selesai tepat waktu. Sementara itu, kontraktor dari PT Norma Nur, Muhammad Kasim, yang menangani proyek ini menyatakan bahwa pihaknya telah berpengalaman membangun beberapa gedung SMP di Kota Balikpapan. Kasim menambahkan bahwa bangunan tersebut menggunakan fondasi tiang bor atau dikenal dengan bor pile sehingga strukturnya sangat kokoh. Beberapa proyek sekolah di Balikpapan yang pernah ia selesaikan antara lain SMPN 27 Balikpapan dan SMKN 7 Somber Balikpapan. Sebanyak 70 pekerja dikerahkan dalam proyek ini. Pembangunan dibagi menjadi 2 gedung. Gedung pertama dirancang 2 lantai dengan kapasitas masing-masing 12 kelas di lantai 1 dan lantai 2. Sementara itu, gedung kedua juga memiliki 2 lantai dengan kapasitas masing-masing 6 kelas di lantai dasar dan lantai atas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Tentu bagi kerandeng sana yang hendak nama di satu jam terakhir ini, kerandeng sana ya dalam program Dendang Merian. Bu Supendi tunggu kehadirannya di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami ya kerandeng sana di nomor 0811-5819-984. Baik, kerandeng sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama Bu Supendi di RRI Perumah Samarinda. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya, kerandeng sana di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang, Mas Pendi.
0: Sugeng siang, sugeng sonten.
1: Kepripun, kabaripun?
0: Alhamdulillah, sae. Ini ketahuan nih pasti lagi di Jawa ini. Ketahuan ini Mas lagi Andy. Di Jawa ini berarti nih. Betul nih. Ayo kalau betul dikasih telur ini nanti.
1: Tenan
0: nih berarti. Busu Rinjani, mau minta lagu apa nih Busu?
1: Nomor sekawan enten.
0: Oh, nomor sekawan enten.
1: Enten.
0: Nggih.
1: Resi putar Dereng
0: diputar.
1: Ya.
0: Monggo kagem sinten.
1: Kagem pendengar RRI Pro sekawan Samarinda.
0: Nggih.
1: Kendalipun sugeng siang, sugeng istirahat, mugi-mugi senggang lan tansah lan bingah tansah.
0: Amin.
1: Kagem Mas Pendi, matur nuwun nggih.
0: Nggih, kagem Mbok Nana mboten.
1: Kan sedoyo itu.
0: Oh, sedang termawan berarti dirangkul. Siap, makasih banyak Bu Surinjani.
1: Ya, rekile pun tukeng kagengan ayahan senggang lan binga tansa.
0: Amin.
1: Kandut mangke atas-atas nggih.
0: Nggih. Makasih banyak Bu Sur.
1: Ya, sami-sami nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan sudah sih Dani kalau lagi pakai bahasa Jawa berarti lagi di Jawa Timur kerandeng sana. Ya, ternyata betul kerandeng sana. Baik, ini masih Bu Supendi tunggu kehadirannya kerandeng sana ya dalam program Dendang Merian. Waktunya tamdang dang dang dang dang dutan. Ini kalau di laman Facebook sendiri masih Bu Supendi pantau ya pergerakannya nih dari kerandeng sana, apakah sudah ada yang bergabung atau belum. Ternyata masih belum ada kerandeng sana ya, masih Bu Supendi tunggu nih kerandeng sana ya. Jadi tidak perlu lagi untuk sungkan-sungkan, langsung maha telpon bersama kami. Dikala cuaca Samarinda yang saat ini sudah tidak terkendali lagi kerandeng sana ya, karena memang abu-abu nih, sama seperti awannya abu-abu kerandeng sana ya. Memang walaupun cuaca kemarau, tapi kerandeng sana ini mudah-mudahan lah diberi harapan palsu, kayak Sida memberikan harapan kepada Etam kerandeng sana ya, mudah-mudahan lah bisa hujan. Kali ini di papa kerandeng sana ya, hujan mau sederas apapun banjir akan Bu Supendi terjang nanti ya, karena memang udah panas benih kerandeng sana ya. Lo dari semingguan kemai itu hujan cuman hujan-hujan malu hujannya tuh kerandeng sana ya. Ya mau tegak mana lagi kalau di hujan nanti panas, kasihan tuh yang punya padi, punya ladang kerandeng sana ya, kekeringan. Kasihan juga ini yang bekerja kemudian yang lagi berada di perjalanan juga panas kerandeng sana ya, udah kayak ibarat SpongeBob kena ini kerandeng. Kena panas matahari itu mengkerut langsung SpongeBobnya kerandeng sana ya. Dan karena tidak spons yang kayak alat cuci piring gitu kerandeng sana. Baik kerandeng sana, Bu Supendi langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami di telepon kantor ya. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waktunya etam gandutan. Waalaikumsalam.
0: Siap dengan Bu Su Hamzah ini.
2: Nasrun.
0: Oh, Busu Nasrun. Ini Busu Nasrun sama Busu Hamzah tuh mirip-mirip suaranya Busu.
2: Oh, begitu.
0: Udah pernah telinga belum suaranya Busu Hamzah?
2: Iya.
0: Oh, okay. Busu mau minta lagu apa ini Busu?
2: Apa lagunya, Bang?
0: Ini lagunya ada Tajamnya Karang. Oh, bukan Tajamnya Karang, tadi masih dipesan ini ada Hanya Dia dari Ridho Roma. sebuah arti dari Eri Susan.
2: Ah, itu saja, hanya pertanyaannya dia Pak.
0: Hanya dia. Oke, boleh sama sapanya Bu Su.
2: Ya, pertama-tama Bang Lirinya sama tugas selalu semua keluarga ya.
0: Amin.
2: Terus sama krunya Eri sama Lirinya sama tugas selamat menyelamatnya selalu.
0: Amin.
2: Selamat berarti semuanya. Semuanya tanpa kecuali ya di alamat masing kembali. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo keranding sana. Ini sembari menunggu keranding sana yang hendak tamat di RRI Perempat Samarinda. Ibu sebenarnya akan melaporkan nih keranding sana ya, seputar pantauan kondisi di kota Samarinda. Ini ramai benar sudah nih. Ya Allah, informasinya udah melalang buana kemana-mana nih. Kalau di 5 jam yang lalu telah terjadi laka lantas keranding sana di simpang jembatan Mahkota 2 Samarinda. Dan korbannya ini mengalami cedera. Untuk kendaraannya sendiri ini antara motor dengan motor. Lepas itu di kawasan Lambung Mangkurat, ini pada 2 jam yang lalu keranding sana ya juga hampir terjadi kebakaran. Tapi tidak tahu apakah sudah terjadi kebakaran atau belum nih, sebentar. Ternyata sudah terjadi keranding sana ya kebakaran. Walaupun apinya masih kecil dan alhamdulillahnya sudah berhasil dipadamkan Karandeng Sanayo sebelum sempat membesar di Gang Masjid Karandeng Sanayo. Ya seperti yang Etam ketahui lah, Karandeng Sana Gang Masjid ini sangat padat akan penduduk. Jadi kalau misalkan dicepat untuk ditangani, ini sangat luar biasa terjadi kebakarannya Karandeng Sanayo, musibahnya yang akan terjadi di sana kalau misalkan tidak cepat untuk diatasi. Kemudian di 40 menit yang lalu ini terjadi laka lantas keranding sana, sebuah mobil pick up nih tegak nyoyo nih busuk yang dilihat ini terjatuh ke bawah keranding sana yo yang berada di kawasan Pinang Seribu Sempaja.

0: Baik, Karandeng Sana, dan selain itu juga ada terjadi apa nih? Insiden apa lagi Karandeng Sana di Tanah Merah tegaknya nih? Laka lantas, wow, di Tanah Merah sudah hujan nih kalau dari pantauan fotonya Karandeng Sana, bahkan deras benih di sana nih di kawasan Samarinda Utara berarti. Telah terjadi laka lantas di kawasan Tanah Merah Samarinda dan ini baru saja terjadi Karandeng Sana ya pada jam 4.10-an mungkin Karandeng Sana. Kalau untuk insiden lebih detailnya ini masih belum bisa didapatkan ya Karandeng Sana, dengan kendaraan apa dan apa. Dan kemudian ada informasi selanjutnya tadi, ada penampakan Karandeng Sana ya, penampakannya ini bukan sembarang penampakan, ini buaya di Samarinda seberang. Ternyata Sida lagi nangkring di atas kayu Karandeng Sana ya, tegaknya di Sungai Mahakam lebih panas nih, makanya Sida di kuat buat di dalam air Sungai Mahakam jadi muncul ke permukaan. Baik, Karandeng Sana, itu tadi berbagai informasi yang telah Busupen disajikan di program Dendang Merian Karandeng Sana ya. Saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama dengan Busupen di telepon WhatsApp ya. Busupen disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Dendang Merian, lakunya dang dang dang duta.
0: Mantap, Jula. Jula mau minta lagu apa nih, Jula? Weh, hujan kayak ini. Di sana hujan kayak di Busu.
1: Lebat hujannya sudah.
0: Nah itu terdengar di suara airnya. Jula mau minta lagu apa nih Jula?
1: Ini lagu apa nih Bu Sufindi?
0: Sebentar, ini lagunya ada hanya bukan dari sebuah arti dari Eri Susan, Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Luka Di Sini dari Roman Ungu, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Kurela Kau Pilih Dia dari Hari Putra, Laut dari Sinta Arsinta, Kambing Hitam dari Faul Gayo. Mohon yang mana nih Bu Su?
1: Anu aja, Eri Susan tadi sana.
0: Oke, Eri Susan. Boleh sama sapanya, Bu Su?
1: Sapanya yang masuk sudah tadi aja, buat segalanya aja, Bu Su Pindu.
0: Siap.
1: Sudah tahu sama tahu aja sudah ya. Pokoknya salam keberatan aja, dan siap-siap semuanya, Bu Su Pindu.
0: Amin.
1: Untuk Bu Su Pindu, selamat bertugas, dan Bu Su Pindu, satu keluarga Bu Su Pindu.
0: Amin, Bu Su, makasih banyak.
1: Itu sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di Lokulu sudah diguyur dengan hujan lebat Karandeng Sana. Semoga Samarinda segera menyusul. Ini di papa bursu pendi ikhlas Karandeng Sana karena panas benar sudah di luar. Baik Karandeng Sana, langsung saja kita mendengar berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan berdasarkan permintaan dari Karandeng Sana. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian. Waktunya tam dang dang dang dang dang dang dang dang dutan.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Cici. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Cici.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Keran Dengsena, tersisa 20 menit lagi Bu Sufendi akan mengawani Dengsena dalam program Dendang Meriang. Bagi Keran Dengsena yang hendak tamat, silakan. Masih Bu Sufendi tunggu kehadirannya di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0811-5819984 yang berada di nomor WhatsApp kami Keran Dengsena yo. Baik, ini tegaknya sudah ada yang mengetok pintu nih. Bu Sufendi sapa terlebih dahulu nih. Wah, sudah terputus tegaknya ya. Baik, Bu Sufendi tunggu kehadirannya Keran Dengsena. Kalau seperti itu Bu Sufendi

0: alih di telepon WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum Mbak Maya.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Dendang Marian, Bo.
1: Waktu ini tambang dangdutan. Lupa ingat nih.
0: Enggak apa-apa, aman aja. Ini Mbak Maya mau minta lagu apa nih, Mbak Maya?
1: Tolong di spill.
0: Ini lagunya ada Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa. Luka Di Sini dari Roman Ungu. Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting. Kurela Kau Pilih Dia dari Hari Putra. Laut dari Sinta Arsinta. Kambing Hitam dari Faul Gayo. Mau yang mana Mbak Maya?
1: Yang Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting. Boleh salam sapanya Mbak Maya?
1: Iya, menyapa pertama dulu buat Bruce Pendi ini ya.
0: Bener.
1: Halo. Oh iya, sorry banget nih soalnya putus-putus juga. Normal sinyalnya ini malam aja. Oh iya, buat Bruce Pendi yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Sehat selalu juga dan senantiasa ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Terus buat Mbok Nana dan Bosu yang dari Sultan tuh, oh, Bosu Nasron ya. Dan semuanya aja tanpa ada yang terkecuali, maaf banget Mbok Maya gak bisa sebut satu persatu karena gak kapal juga semuanya, jadi harap malam aja sampai sore semuanya kompak selalu di udara, insya Allah kita semua
0: tahu
1: ya. Dan nanti saya mendong makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mbok Maya yang ada di Gorontalo, Kerandeng, Senayo. Saat ini sudah ada yang ingin bergabung di telepon kantor Bu Supendi Sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Wah, tegaknya udah terputus nih. Tegak tuh Bu Supendi Sapa lagi di telepon WhatsAppnya Kerandeng Sena. Halo, assalamualaikum Bu Sumamat.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Bursu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya tadi apa tadi?
0: Anda meminta lagu apa nih?
2: Ada Kepergian tadi judulnya tadi ya?
0: Kepergian, kan? Dia ada, Bursu. Ini adanya Kurela Kau Pilih Dia.
2: Oh, kau Kurela Pilih Dia. Bursu ini sering datang apa, kan?
0: Sudah tadi, di jam 4 aduh, awal tidur. Tadi
2: ketiduran busu aku ada sama juga.
0: Sudah di awal tadi.
2: Aduh, tidur busu, kenyamanan tidur busu, mau olahraga.
0: Di bisa juga merok nih busu. Di tahu di sana udah hujan atau belum?
2: Di busu, anu apa namanya, mendung aja.
0: Berarti di tanah merah aja tadi yang hujan nih, sama di Lohulu.
2: Ya, kalau di daerah seputaran Kampung Jawa nggak ada. Cuman mendung panas busu.
0: Sama busu.
2: Ya bahkan itu tadi siapa Mbok Maya di Palu ya?
0: Di Gorontalo busu.
2: Nah itu Mbok Maya kadang-kadang dia jeda.
0: Nah betul.
2: Mungkin kalau mau masuk di perempat itu posisi dirubah kan busu ya? Karena kan di WA itu memang susah memang rasanya busu. Ini mau nggak salah WA itu kan ya ke Jakarta dulu transmisi kah apa busu? Kayak kita transfer Jakarta dulu baru ke Samarinda gitu busu. Jadi setahu saya busu, jadi itu sama yang nomor saya itu nya ke Jakarta dulu busu baru kesini. Kalau telepon rumah kan enggak, langsung aja nya. Karena kan ya, telepon kabel kan dia tuh. Ya udah busu ya, terima kasih busu.
0: Boleh sama siapanya busu?
2: Terakhir kali. Telepon terakhir.
0: Benar, terakhir ini.
2: Ya, terima kasih semuanya ya, jaga kesehatan nih.
0: Amin.
2: Panas kadang-kadang hujan dah mulai Samarinda nih.
0: Iya itu sudah.
2: Terima kasih busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Sena, itu tadi terakhir dari Busu Mamatnya telah mengantarkan etam di jam 4 lewat 43 Marian. Selepas ini Kerandeng Sena akan Busu Pendi kawani dalam program Jelajah Nusantara di jam 5 Marian. Etam telinga dulu, ada 3 lagu sudah nih Kerandeng Sena yang akan dipusingkan di pengantar sebelum jam 5 Marian Kerandeng Sena ya. Ada Yang Sudahlah apa ini, yang sudah ya sudahlah dari Ayu Ting Ting, kemudian Sebuah Arti dari Eri Susan, dan Ku Rela Kau Pilih Dia dari Hari Putra. Tetap bersama kami di RRI Penobat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Sen. Aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya tanya apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi?

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Islam Negeri atau yang disingkat dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru atau yang disingkat dengan SPMB Mandiri Reguler, jalur program studi khusus tahun 2026. Pendaftaran secara daring ini telah dibuka mulai 28 Juli hingga 6 Agustus 2026 melalui laman resmi UIN Jakarta. Jalur ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun belum sempat mendaftar atau belum lolos di perguruan tinggi negeri pada jalur seleksi sebelumnya. Dalam seleksi mandiri ini, UIN Jakarta menyediakan 23 program studi yang tersebar di 8 fakultas, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, serta Fakultas Dirosat Islamiyah. Setiap peserta diberi kesempatan untuk meraih maksimal 2 program studi sesuai minat dan kemampuan akademik. Adapun persyaratan pendaftaran diantaranya merupakan lulusan SMA sederajat dari tahun 2024, 2025, dan 2026, serta memiliki nomor induk siswa nasional atau yang disingkat dengan NISN. Lulusan tahun 2024 dan 2025 wajib melampirkan ijazah, sementara lulusan tahun 2026 dapat menggunakan surat keterangan lulus atau SKL atau ijazah yang memenuhi ketentuan, serta sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Asik, lagunya saat ini sedang deng senang telinga, lagu Basabar nih. Lagu dari Banjar, dari Tommy Kaganangan featuring Putri Syahila. Mantap benih ya lagunya, karena deng senang nih, ini seru benih nih kalau dipusingkan pada Marian Tegak Dio. Keren deng senang. Keren deng senang dalam program Jelajah Nusantara atau dalam program Janur, karena deng senang Bu Supendi akan mengawani hingga nanti berapa di jam 6 Marian untuk membahas seputar 4 rekomendasi pemandian air panas di Kalimantan Selatan yang paling hits. Namun kita masih nelinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk deng senang di RRI Perempat Samarinda.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia.
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang. Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
2: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
1: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital Kaltara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki

0: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sepal.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng senam 4 rekomendasi pemandian air panas yang berada di Kalimantan Selatan. Yang pertama kerandeng senam, yaitu pemandian air panas Tanuhi. Ini lokasinya sendiri berada di kawasan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana destinasi ini merupakan primadona yang dikelola dengan baik serta memiliki fasilitas kolam yang lengkap tentunya untuk kalangan dewasa maupun anak-anak yoh. Dikelilingi juga perbukitan hijau, tempat ini memberikan sensasi berendam yang tentunya sangat menenangkan dengan kontras udara pegunungan yang sejuk. Kemudian ada air panas Hantakan Karandeng Sena. Ini letaknya berada di kaki pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana pemandian ini juga menawarkan suasana yang lebih asri dan alami. Airnya sendiri Karandeng Sena ini mengandung belerang alami yang sering dimanfaatkan oleh warga lokal maupun wisatawan untuk terapi kesehatan. Yang ketiga ada pemandian air panas Manggasang. Ini lokasinya berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana tempat ini menghadirkan pengalaman unik karena memang lokasinya yang berdekatan nih Karandeng Senak Parak dengan aliran sungai yang sangat jernih. Area sekitar kolam juga kerap dijadikan lokasi berkemah bagi para pecinta alam. Dan yang terakhir Karandeng Senak ini air panas Tambarangan. Letaknya sendiri berada di Kabupaten Tapin. Pemandian ini menjadi titik singgah favorit bagi para pelintas Kabupaten Karandeng Senak yang tentunya hendak meregangkan otot dan mengistirahatkan kaki sejenak setelah berkendara jauh. Tentu, bagi Deng Senak yang berencana berkunjung disarankan untuk datang pada Hambat atau Merian Karandeng Senak yo. Ini tentunya untuk menghindari cuaca siang yang terik beneh. Membawa perlengkapan mandi pribadi untuk menjaga kebersihan serta selalu ikut serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Demikian Karandeng Senak seputar 4 rekomendasi pemandian air panas di Kalimantan Selatan yang paling hits, yang bersupen dikutip informasinya dari laman kalsel.indozone.id. Sebelum Karandeng Senak akan bersupen dikawani dalam program terakhir pada sajian Samarinda Merian di hari ini, Bu Supendi akan melaporkan Karandeng Senak seputar situasi dan kondisi di daerah Kota Samarinda Karandeng Senak pada Merian ini yo. Baik Karandeng Senak, ini untuk titik pertama. Ini Bu Supendi akan menuju ke kawasan Jalan Jenderal Suprapto Karandeng Senak yo. Di mana untuk kawasan di Jalan Jenderal Suprapto, sebentar Karandeng Senak ya, ini masih dalam memuai Karandeng Senak, masih loading sih dak nih. Sebentar. Di kawasan Tegak Mano nih daerahnya nih. Kok dia ada nih tulisannya ya, sebentar Karandeng Senak. Lu. Sebentar Karandeng Senak ya. Simpang Anggur. Karena memang untuk CCTV-nya berada di kawasan Simpang Anggur karena yang sebenarnya sebentar Simpang Anggur. Mana gerang Simpang Anggur nih lah. Loh, dijual ditemukan nih. Kemana nih, atau Bu Supendi yang lupa nih nama persimpangannya nih? Coba Bu Supendi cari dulu karena di sana nih, Bu Supendi mau lihat di Jalan Jenderal Suprapto karena di sana tegaknya tuh biasanya ramai banget nih di sana, apalagi pada badan tegak nih. Sampai beberapa hari yang lalu tuh ya karena di sana ini sempat viral bahkan karena ramai benih kendaraan. Bahkan karena di sana sebenarnya tuh yo yang bikin macet tuh kalau mobil sudah berjejer dua. Nah, terus kasihan benih karena di sana yang motor tuh ndak dapat barisan karena di sana yo. Tegak mana mau lewat, masa liya lewat trotoar Karandeng Senak yo. Dijual bisa kalau misalkan motor ini terbang Karandeng Senak yo. Kalau dihimpiti semua pakai mobil Karandeng Senak, sian tuh yang pakai motor. Karena Bu Supendi juga mengalaminya Karandeng Senak, kalau udah pakai motor ramai, kiri kanan jalur itu pakai mobil, selesai sudah. Motor tuh nih bisa lewat Karandeng Senak, sempit beneh. Sebentar mana ya ini simpang Porvo. Kan dia ada ketemu ya, sepertinya lagi mati tegaknya nih untuk CCTV-nya. Kalau seperti itu Bu Supendi ke kawasan ini saja karena misalnya dari kawasan flyover, yang mudah-mudahan lah nanti bisa ketemu nih. Bentar, flyover. Ini tegaknya juga sudah ada yang hujan di kawasan utara tadi ya, karena misalnya
Kemudian di kawasan seberang juga nih basah nih untuk jalannya, berarti udah hujan di sana tadi karena di sana. Nah, ini dia di kawasan flyover karena di sana. Untuk titik pertama ini Bu Supendi menuju ke kawasan flyover dari arah Air Hitam Karandeng sana ya. Di mana untuk meriahan hari ini untuk kawasan dari arah Jalan Abdul Wahab Syarani atau Air Hitam, untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang Karandeng sana ya. Di terlalu yang sampai macet beneh. Kemudian di kawasan dari arah Jalan Jenderal Suprapto, nah ini Bu Supendi pantau dari arah Simpang 4 nya Maha karena di sana yo di flyovernya. Kalau mobilitas kendaraan di Meren hari ini cukup padat merayap, padat mobilitas sehingga untuk arus lalu lintasnya sedikit terhambat. Kemudian dari arah Jalan Kadir Uning untuk mobilitas kendaraan, ya ini dalam kategori yang sedang karena di sana ini baru muncul nih. Tumben susah beneh nih untuk diakses CCTV-nya karena di sana ya. Biasanya cepat beneh nih untuk dibuka langsung muncul gitu karena di sana. Kalau dari arah Jalan Juanda, sebentar karena di sana masih loading nih. Wah, ini tumben beneh nih. Lama beneh pantauan CCTV-nya nih. Baik. Sampai tegaknya di muncul-muncul nih. Biasanya sih kalau dari arah Jalan Juanda karena di sana ya nih padat merayap, karena memang di sana padat beneh. Ada sekolah, kemudian perkantoran, kemudian warung makan. Jadi ya sangat padat merayap biasanya pada malam ini. Baiklah, seperti itu karena di sana, karena CCTV-nya juga sepertinya di mendukung nih pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lah nanti bisa dilancarkan lagi agar Bu Supendi bisa melaporkannya ya karena di sana. Untuk informasinya ini Bu Supendi kutip dari Samarinda Government atau Samagov. Karena di sana Bu Supendi di jam 6 Marian akan kembali lagi untuk mengawali di sana dalam program Zona Petang. Namun kan eta akan telinga terlebih dahulu dua lagu selepas ini. Saat ini di sana sedang telinga lagu Buah Bolo, dan selepas itu akan telinga lagu Bertambah Sayang dari Mimi Reza.

0: untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat dengan BRIN bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP masih membuka pendaftaran untuk dua program beasiswa doktor unggulan pada tahun 2026 dengan batas akhir pendaftaran hingga 31 Juli 2026. Kedua program tersebut adalah beasiswa doktor talenta riset dan inovasi nasional serta beasiswa talenta riset dan inovasi nasional jalur Dutch by Research. Program pertama berfokus pada 4 bidang riset yang masih jarang dilakukan di Indonesia, yaitu pemanfaatan biodiversitas maju, maritim dan laut dalam, penerbangan dan antariksa, serta nuklir dan teknologi radiasi. Sementara itu, program kedua berlandaskan pada kolaborasi antara BRIN dan perguruan tinggi yang mencakup 8 bidang industri strategis, di antaranya kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi dan industrialisasi, pertahanan, material dan manufaktur maju, energi, serta maritim. Inisiatif kerjasama ini ditargetkan untuk menjawab tantangan riset nasional demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan target mencetak 4.000 SDM IPTEK per 1 juta penduduk, di mana 30% di antaranya berkualifikasi S3. Pendaftar yang telah memiliki Letter of Acceptance atau yang disingkat dengan LOA Unconditional juga diberikan keistimewaan berupa pembebasan dari seleksi bakat skolastik atau yang disingkat dengan SBS sehingga bisa langsung lanjut ke tahap seleksi substansi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di jam 6 malam hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Musufendi disajikan dalam sajian Samarinda Merian pada hari ini. Musufendi akan menyajikan berbagai tips tentunya yang mudah-mudahan bisa diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari Etam. Namun kerandeng sana, sebelum Musufendi menyajikan tips tersebut, Etam akan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 6:24 Merian. Untuk itu, kita makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu islami yang akan Musufendi sajikan untuk kerandeng sana sembari menunggu kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di RRI Perumpas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kami

0: selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana ada satu tips yang akan Bu Sufendi sajikan dalam program Zona Petang ini, yaitu seputar 10 tips menjaga kesehatan di usia 40 tahun untuk busu dan jua embok. Tentu yang pertama, kerandeng sana mengonsumsi makanan bergizi dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, ikan, susu, yogurt, dan protein rendah lemak, serta membatasi makanan tinggi gula, garam, lemak jenuh, dan makanan olahan. Kemudian membatasi konsumsi alkohol, ini bagi kerandeng sana yang mengonsumsinya yo, tentu dengan menguranginya agar melindungi kesehatan hati, jantung, tekanan darah, dan juga berat badan. Yang selanjutnya adalah rutin melakukan aktivitas fisik kerandeng sana yo. Melakukan aktivitas fisik ini bukan berarti deng sana sudah menunaikan berbagai aktivitas wajib yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kerandeng sana yo. Tegak mencuci, kemudian membersihkan halaman, itu bukan kerandeng sana yo. Yang dimaksud dengan melakukan aktivitas fisik ini adalah berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari, seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau yoga untuk menjaga kekuatan otot, tulang, dan fungsi jantung. Yang selanjutnya adalah menjaga kualitas tidur kerandeng sana yo, tentu dengan memenuhi waktu tidur sekitar 7 jam atau lebih setiap malam dengan jadwal yang teratur dan menghindari gawai sebelum tidur. Yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan rutin mengecek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan indeks massa tubuh untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Yang selanjutnya adalah menjaga berat badan ideal. Nah, ini biasanya sedikit susah kerandeng sana ya. Jadi atur porsi makannya sejak dini dan mengonsumsi makanan sehat agar terhindar dari resiko obesitas dan komplikasi penyakit terkait. Yang selanjutnya adalah mengelola stres. Nah, stres ini juga penting kerandeng sana untuk selalu dikelola karena mengatasi tekanan hidup melalui latihan pernapasan seperti teratur, seperti hobi kerandeng sana ya, istirahat, maupun konsultasi dengan tenaga profesional. Ini bisa menjadi kontrol bagi etam terhadap stres etam. Yang selanjutnya, ini bagi busu-busu atau mbok-mbok yang suka merokok nih, hindari rokok dan paparan asapnya untuk menurunkan resiko kanker paru-paru, stroke, serta penyakit jantung. Kemudian menggunakan tabir sinar atau tabir surya kerandeng sana untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB untuk mencegah penuaan dini dan resiko kanker kulit. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan sosial kerandeng sana yo, di mana harus tetap terhubung dengan keluarga, teman, maupun komunitas untuk mendukung kesehatan mental dan kualitas hidup. Tentu dari semua tips tegaknya susah beneh kerandeng sana yo, bukan berarti semuanya ini diboleh untuk dikonsumsi, tetapi harus

dijaga karena dengan sana yo. Misal kalau biasanya mengonsumsi gula, ya ibaratlah takarannya dalam teh tersebut karena dengan sana terdapat 4 sendok gula makan, ya dikurangi pelan-pelan karena dengan sana awalnya 3 sendok. Ntar kalau sudah 3 sendok terasa manis, mulailah dikurangi lagi menjadi 2 sendok kerandeng sana. Sampai seterusnya nanti mungkin hanya 1 sendok teh kecil kerandeng sana, yaitu dari sendok teh makan kemudian menjadi sendok teh kecil kerandeng sana yo. Jadi memang harus pelan-pelan agar menjaga kesehatan tubuh etam ini bisa berusia panjang ini, karena bagian daripada salah satu ikhtiar kerandeng sana ya, atau usaha. Apapun hasilnya nanti ya tinggal diserahkan kerandeng sana, mau hidup etam ini berumur panjang atau berumur ya sudah standar ya. Yang penting etam sudah berusahanya kerandeng sana ya. Untuk informasi tips yang Bu Supendi sajikan ini tadi seputar 10 tips menjaga kesehatan di usia 40 tahun untuk Busu dan Mbok, yang Bu Supendi kutip informasinya dari laman kompas.com.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: nyaman dan lebih tahan lama.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarang banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sena demikiannya perjumpaan hitam dalam sajian Samarinda Meriah sudah terasa busuk pendit telah mengawani dengan sena di 4 jam Kerandeng sena pada Meriah hari ini. Dan selepas ini Kerandeng sena akan dikawani oleh Mbak Nitayo dalam sajian Samarinda malam, tentunya hingga nanti berapat di jam 12 malam. Busuk pendit pamit Kerandeng sena dari ruang dengar di sana, selamat berjalan-jalan Kerandeng sena bagi Kerandeng sena yang mungkin ingin mencari angin di luar ya Kerandeng sena pada malam hari ini. Dan sampai jumpa jua dengan Bu Supendi pada Mpai Kamis 30 Juli 2026 dalam sajian Samarinda malam di jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sana Expo UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Musrenbang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2026. Acara ini ditinjau langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Sekretaris Daerah Sunggono. Berbagai produk unggulan dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Binaan Derma Wanita Persatuan dan sejumlah perusahaan dipamerkan sebagai bukti nyata dampak positif program TJSL di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekedar pelatihan atau pameran sesaat, agar UMKM dapat terus tumbuh, mandiri, meningkatkan daya saing, dan memperluas jaringan pasar. Selain pameran, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan talk show bertajuk UMKM Naik Kelas guna memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pelaku sektor usaha kecil demi mendongkrak ekonomi daerah. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana nyemplung ke laut aja, biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: makan sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong lilinnya.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam. Ya keren di sana, jumpa lagi dengan Mbak Nita ya dalam rangka Samarinda Malam edisi hari ini juga seperti biasa malam Kamis, hari Rabu 29 Juli 2026. Ini Rabu terakhir di bulan Juli ya keren di sana. Alhamdulillah nih terasa. Dan awal bulan dah gak lengang lagi nih pikiran etam gitu ya. Soalnya sekarang yang lengang dompet etam gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya keren di sana. Etam jumpa tentunya di beranda berita daerah dan Nusantara. Di mana malam hari ini nih setelah tadi merian sempat hujan tadi itu ya. Ini malam hari ini tuh untuk perkiraan cuaca etam jua di Samarinda khususnya nih malam hari ini cerah nih keren di sana nih alhamdulillah. Tadinya tidak hujan lagi ya. Karena tadi Nita datang tuh juga ada terlihat kok si bulan ini bersinar bulat bedeh gitu ya. Ndah tengah bulan kata tuh gimana yo. Ini bulannya dah bulat sempurna tuh gitu karena di sana. Pokoknya ya yang lagi di jalan tetap sediakan jas hujan karena kan tahu ya tiba-tiba takutnya hujan kah malam nih atau ande. Tapi menurut perkiraan cuaca pun cerah aja tuh malam hari ini bersambar suhu etam jua kisaran 24 sampai 25 derajat Celcius. Ya untuk arus halilintar sendiri terpantau ramai ya, masih tengah minggu nih Bu Sembo ya. Jadi masih ya masih berkutat dengan kehidupan sehari-hari. Wedeh ya, mudah-mudahan tetap semangat ya teruslah pokoknya ya. Keren di sana dia tetap akan dikawani juga masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara kami dan juga dia akan diselingi dengan sajian informasi ringan ya, tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas. Saleh!
1: Ya, maaf, Pak.
0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Dia jadi kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
0: Mak. Tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, karena sana ya beralih informasi lainnya. Di mana Kutai Kartanegara berhasil mengubah gunungan sampah organik menjadi komoditas bernilai ekonomi melalui budidaya maggot atau larva black soldier fly. Sejak dirintis tahun 2023 lalu oleh Pertamina Hulu Sanga-Sanga, fasilitas ini bisa mengolah lebih dari 50% dari total 15 hingga 35 ton pasokan sampah organik harian masyarakat. Kehadiran ulat maggot ini sendiri juga terbukti efektif menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi bau busuk di lingkungan sekitar, dan menghasilkan produk turunan bermanfaat seperti kasgot atau pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan pakan ternak berprotein tinggi. Memasuki tahun ketiga operasionalnya, yaitu pada tahun ini ya, keren sana, fokus program BWH ini itu diarahkan pada peningkatan mutu produk dan memperluasan jaringan pasar. Pengelola TPST 3R GMJB ini sudah berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB, serta Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Produktivitas atau BBPMP Kalimantan Timur untuk melakukan serangkaian uji laboratorium terhadap kualitas pupuk yang dihasilkan. Nah, meskipun sistem produksi dan pengujian kualitas berjalan dengan sangat baik, Koordinator Pengelolaan Pupuk Organik Ahmad Mubarok ini mengungkapkan bahwasannya tantangan terbesar saat ini sendiri adalah membentuk unit usaha formal atau UMKM resmi agar rantai pemasaran produk ekonomi sirkular ini bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, itu kerandeng sana ya. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara. Yo, sembari menantikan azan Isya yang hari ini akan berkumandang pukul 19.36 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 10 menit mahal lagi. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 4 RRI,
0: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Ya, karena di sana ada dengarkan ya lagu-lagunya dan juga azan isya untuk bersama dan sekitarnya. Dan sampai di sini dulu bersama Tam di Beranda Berita dari Radio Nusantara. Habis ini Tam akan lanjut lagi di Beseprah. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.
1: Udah, Kak Bucie, Kak Yampuk udah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambu aja, Cek. Kayak sambelan 20.
3: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
4: Taruh di box pakaian kotor.
3: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
4: Bak air ditutup lagi.
3: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
4: demam berdarah dan malaria.
3: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah, karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
4: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruhan di sana kebakaran hebat melanda kawasan permukiman di Jalan Negara, Desa Batu Kajang, Gang Rukun RT 25, samping Pasar Malam, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasar pada Selasa 28 Juli kemarin. Peristiwa yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah ini menghanguskan 8 bangunan yang terdiri dari 2 unit rumah pribadi serta belasan pintu kontrakan. Upaya pemadaman berlangsung selama 2,5 jam dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi pemerintah, kepolisian, TNI, dan sejumlah perusahaan swasta setempat. Beruntung api berhasil dikendalikan sepenuhnya sebelum meluas, meskipun insiden ini menyebabkan 22 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Hingga saat ini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren dan senang, tetap lanjut lagi ya. Di Beseprah berkisah seputar budaya daerah, dan tentunya malam hari ini tetap di Beseprahnya seputar pakaian ya, pakaian adat. Dan hari ini kerandeng sana Etam akan membahas tentang baju adat pengantin Bugis Makassar ya kerandeng sana. Dan memang kan Bugis tuh katanya beda dengan Makassar gitu kerandeng sana. Nah, memang salah satu etnis terbesar di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis, dan masyarakat asli berdarah Bugis umumnya tuh mendiami kawasan Kabupaten Luwu, Pinrang, Wajo, Bone, Sopeng, Sinjai, Baru hingga Sidrap. Nah, banyak juga peninggalan yang masih dilestarikan oleh suku Bugis sampai saat ini. Dan juga tentunya termasuk dalam pernikahan nih Bu Sambak. Jadi selain pernikahan gitu ya, busana adat Bugis juga bisa saja digunakan pada berbagai acara resmi, tegak penjemputan tamu besar, pagelaran seni, upacara adat dan lain-lain juga. Nah, baju itu adalah baju bodo kerandeng sana. Baju bodo ini adalah bagian tradisional bagi perempuan keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Posisinya sendiri hampir sama tegak kebaya yang dikenakan oleh pengantin Jawa atau baju kurung untuk Minangkabau. Nah, hari ini kita akan membahas tentang inspirasi busana pengantin Bugis untuk hari bahagia etam gitu ya, bagi yang tege anak-anaknya ndak bernikahan gitu ya, mau bingung nih terus tege pakai modern kah pakai adat gak tuh ya. Nah, bisa nih mungkin bagi adat Bugis gitu ya, atau Makassar atau orang Sulawesi nih, bisa jadi referensi juga. Jadi yang pertama ini adalah adat Makassar dalam balutan modern gitu ya, dimana inspirasi ini itu adalah modifikasi perpaduan budaya Makassar dengan sentuhan modern. Dan berbeda dari biasanya juga, pengantin wanita ini akan memilih baju bodo dengan dominasi warna biru dan taburan payet beraksen emas yang begitu cantik pada bagian dada sampai ke ekor gaun. Dan tidak lupa juga ya, ada kelengkapan tegak sarung tenun lipas sabe berwarna senada sebagai padanan baju bodonya sendiri. Bisa juga mentadi biru, ini bisa juga pakai kuning keemasan ya, dengan aksen merah gelap juga bisa. Nah, jadi inspirasi ini tuh baik benih kerandeng sana, karena ada kreasi pola bunga dengan berbagai warna yang memenuhi bagian lengan sampai ke seluruhan gaun. Nah, bentuk lengannya juga tegak membuka tirai atau kerandeng sana. Nah, itu ada artinya bahwa mengingatkan juga setiap insan ini akan seorang permaisuri kerajaan. Nah, warna kuning dalam bahasa Bugis ya disebut dengan waju pela-pela, artinya kupu-kupu berterbangan dengan karakteristik yang ceria juga. Ini warna kuning tadi itu ya. Nah, dia akan bahas lagi selebihnya gitu ya, setelah kita menelingkan lagi lagu yang satu ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Lanjut lagi bersama Mbak Yan. Inspirasi selanjutnya kita, ada juga bisa warna hijau, karena baju bodoh itu yang warna hijau umumnya itu dikhususkan untuk putri dari kalangan bangsawan, di mana warna hijau ini ada makna kudara yang mewakili penghormatan terhadap keluarga kerajaan jua. Nah, warna hijau yang elegan juga sebaiknya diserasikan dengan kain lipas sabe dengan warna selaras, dan pemakaian aksesori berupa rantai ya, atau kalung dan ponto atau gelang yang terbuat dari logam kuningan menjadi kelengkapan pakaian adat yang wajib juga untuk digunakan gitu. Selanjutnya juga kalau misalnya di gaul yang terlalu mentereng-mentereng ya, warnanya mentereng gitu, nah bisa juga menggunakan warna rona merah muda dan juga kelabu nih, kerandeng sana. Jadi sebenarnya baju bodotan sendiri di harus selalu warnanya cerah gitu ya, atau yang terang gitu ya. Tapi baju bodoh juga bisa didesain dengan permainan rona-rona natural yang cocok benar juga menata, makanya di pagelaran pernikahannya tuh tegi yang di dalam ruangan, di luar ruangan maksudnya ta ya, jadi yang tegi outdoor ini biasanya nih, memang kanak-kanak muda wahini nih bu sembak, cocok benar nih sih dengan konsep tegi ini. Di mana mahkota mempelai wanita Bugis atau yang biasa disebut dengan saloko pinang goyang juga disematkan di bagian kepala. Nah, selanjutnya juga selain warna apa tadi itu? Warna merah muda dan kelabu gitu ya, bisa juga pakai warna jingga, Bos Mbak. Nah, mau misalnya baju pengantin ini sendiri dari Bugis gitu ya, tuh seringnya tuh memang ditemukan dalam palet warna jingga. Dimana menata melihat secara sejarahnya gitu ya, warna jingga pada baju bodoh ini sendiri lebih dikhususkan untuk anak-anak usia 14-17 tahun kurang dari sana, karena rona jingga ini mewakili anak usia dini yang tergolong masih random zaman dulu ya, zaman sekarang diboleh lagi ya. Walaupun tegi itu di zaman dulu, nah sampai saat ini sendiri busana pengantin Bugis berwarna pop up tegi jingga ini justru semakin digemari juga oleh banyak pasangan pengantin tanpa memandang status pemakainya. Selanjutnya juga masih tentang hijau-hijau tadi ya, tapi ini palet hijau tuanya bertabur emas, sementara ini ada emasnya gitu ya. Nah, baju Bugis juga dengan warna hijau gelap menandakan kaum aristokrat. Nah, kali ini sang pengantin wanita terlihat menyeimbangkan keseluruhan penampilannya dengan penerapan paes dadasa yang menjadi ciri khas dari tata rias pengantin Bugis. Nah, paes ini sendiri memiliki bentuk tegi bunga teratai ya, yang dipercaya sebagai tumbuhan suci oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, sedangkan mempelai prianya ini akan mengenakan hiasan kepala bernama sigara yang mempunyai lilitan tertentu juga. Dan yang terakhir juga ada nuansa ungu ya, yang bernuansa tegas gitu keren di sana. Karena ini tuh tidak biasa, rona ungu tegi ini tuh biasanya jadi salah satu opsi yang orang memang berani-berani aja gitu ya, keren di sana. Tinggal cocokkan aja dengan kain lipas sabe yang terbilang masuk ke dalam warna turunan ungu pilihan etam gitu. Nah, biasanya motif hias dengan variasi emas pokoknya hampir tidak bisa dipisahkan ya dalam busana pengantin Bugis gitu. Jadi aksesori tegi mahkota, gelang, kalung sampai selempang emas gitu ya, itu tentunya bisa jadi komplement terbaik juga untuk melengkapi keseluruhan penampilan ya. Itu tuh dan juga salah satu hal yang Nita pengen benar ya, tapi udah lewat jadi nih papa jawa ya, siapa tahu kapan-kapan ya tambah baju bodoh tegi itu ya, karena baju bodoh ini tegi baik benar gitu ya, karena apalagi nyandik cuma yang non hijab aja, sekarang tuh udah banyak benar yang buat hijaban gitu ya, karena di sana. Iya, itu inspirasi-inspirasi busana pengantin Bugis Makassar ya, yang dipenuhi dengan bertabur emas gitu ya. Informasinya kami kutip dari laman website brightstory.com, dan menjadi akhirnya kebersamaan etam di Beseprah nih terasa ya udah sejam ya, pakai saya seputar budaya daerah. Kita lanjut lagi selain di pesan antar komunitas Kutai, tetap bersama kami di area di Perempat.

Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: nih Ron. Gigit yang kita kenyang.
1: Aku nih Ron. Once

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu terus menggalakkan semangat gotong royong melalui kegiatan kerja bakti rutin setiap pekan guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, dan bebas dari persoalan lingkungan. Lurah Sidodadi, Budi Triharyono, menjelaskan bahwa aktivitas ini melibatkan 56 RT secara bergiliran untuk membersihkan lingkungan serta mengangkat sedimen yang menyumbat saluran drainase. Upaya ini sendiri dinilai krusial mengingat masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke dalam parit yang berpotensi memicu luapan air dan genangan banjir saat curah hujan tinggi. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan warga, diharapkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dapat terus meningkat demi menekan resiko banjir di wilayah tersebut. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kerana sana saatnya untuk mempati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Pulau Panjuang. Tetap bersama kami di RRI 4 Samarinda.

0: Wah, indah sekali ya pulau panjang ini. Eh, Mace, kok bicara apa? Parada, beta lihat pulau panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan pulau panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya pulau panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Hereprenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kok tahu depu cerita? Kalau begitu, kok cerita dulu kak?
1: Begini Mace, depu cerita.

Tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.

0: Μάρια, όταν πιούν τα τσάνα, έχουν λαλά, όταν τα ναμκαλάδικα, κάσβικα, σάιρκα, σπέχτα μου και λούπαν τσέρε χαρίνι, μπισα τερπενού.
1: Yo mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih berarti katong su tara susah, katong su hidup senang sudah.
2: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
0: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan saya puisi hati buat kamu dua.
0: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendai ona kau kita mo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini saya mau kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
4: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
0: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
4: Hei, mama, pastikan ada jalan lain toh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
4: Begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
2: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangra.
4: Mama,
0: ya.
4: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
0: Sabar ya, mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah, supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
2: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini. Ada di sini, yo.
3: Aduh, anak. Kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur. Tapi, mama dan dia puan anak itu bakar katong pu rumah.
2: Kemudian, ular matahari menceritakan menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai.

0: No! No! No, ho, sudah itu beda. Mama! Mama ulat sudah dekat ketorang, ho.
1: Kenapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk, narin, yuk. Kani dibawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini. Karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Oning Fakfak.
1: Tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
4: Iyo, Mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai ya.

0: Ya, karena di sana kita empati bersama drama legenda malam hari ini berjudul Legenda Pulau Panjuang. Selain itu, akan lanjut lagi di pesan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.

0: Ya keren ya sana, ya lanjut etam di pesona antar komunitas Kutai ya, seperti biasa hari ini malam Kamis, tepatnya Rabu 29 Juli 2026. Dan tentunya seperti biasa juga Mbak Nita di sorangan, di studio ada Bu Suipai ngawani kita segalanya Bu Sombak ya. Tapi tentunya hari ini Bu Suipai di sorangan, bawa lagi sida gandengannya. Ayo etam sapa dulu langsung ya ke narasumber etam malam hari ini ya. Ayo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Su?
1: Alhamdulillah baik Mbak Nita.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nita sekarang tuh apa kabar kita Mbak?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Lancar aja perjalanan hari ini ke studio RRI.
0: Perjalanannya lancar. Ini mah tiba-tiba nih tadi.
1: Napa bilang?
0: Kesalahan teknis ya. Tapi alhamdulillah nih udah mulai etam ya. Tentunya menyapa pendengar juga Bu Su, sambil dikenalkan hak sebelah kita nih siapa. Ya boleh silakan Bu Su.
1: Ya setempatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerunding sanakku, malam ini etam bertemu pulang dalam acara pentas budaya berbahasa Kuta setiap malam Kamis, hari Rabu malam Kamis di RRI Perompet Samarinda. Saya mandi sorangan. Kerunding sanak malam ini saya ada kedatangan bintang tamu dari Kota Raja Tenggarem. Si Ida ini satu suku dengan saya, yaitu Puak Pantai dari Kutai Timur. Sida adalah salah satu maestro permainan etam Kutai. Tegak apa kisahnya? Etam tanyai langsung ke Sida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kita Bu Su?
2: Baik aja lah.
1: Tegak apa perjalanan kita dari Kota Raja ke Samarinda tadi itu? Aman aja?
2: Oke, syukur alhamdulillah tadi perjalanannya baik aja. Tadi dari Tenggarong sampai ke Samarinda perjalanannya lancar.
1: Lancar ya?
2: Jadi terlalu padat lah perjalanan.
1: Bunyi bahasa kami terlalu kesak. Jadi malam ini kami nak menampilkan bahasa pantun sedikit.
2: Oke, luar biasa ya.
1: Ya cuma kami ini bekasan masalah gasing keroning sana Mbok Busu dengan Boyo, karena permainan gasing ini adalah salah satu permainan etam orang Kutai Bahari yang dipermainkan setahun sekali atau musiman. Kedua juga namun ada acara erau etam permainkan gasing. Nah, jadi malam ini etam kedatangan tokoh etam dari Tenggarong. Sidanya salah satu pencipta gasing. Gasing terus permainannya juga pokoknya banyak. Jadi untuk lebih jelasnya etam tanya aja langsung ke Sida ya. Bu Sudani, kita mengenal gasingnya mulai tahun berapa Bu Sudani?
2: Oke, jadi kalau saya kebetulan ya perkenalkan ya. Perkenalkan nama saya Nur Syamdani, biasa akrab dipanggil Dani ya.
1: Oh, Dani.
2: Dani gasing.
1: Hebat Dani gasing.
2: Jadi kalau di Tenggarong, kalau masyarakat Kutai, orang Kutai ya, biasanya nyebut saya itu Dani gasing.
1: Oh, ya. Dani gasing ya. Nih nama aslinya Dani siapa kan?
2: Dani biasa aja.
1: Ada nama anak nama panjang kita nih.
2: Nur Syamdani.
1: Itu
2: nama mulai lagi kanak tuh.
1: Siapa memberi kita arwah bapak? Anak bapak.
2: Bapak.
1: Oh, masih hidup bapak kita?
2: Bapak ada, dia ada lagi.
1: Oh,
2: kebetulan udah meninggal kan. Jadi ya itu tadi perkenalan, nama saya Dani, biasa panggil akrab dipanggil Dani gasing biasanya. Dan saya biasanya aktif menggerakkan apa nama itu mainan tradisional khas Kutai ya. Di Kalimantan Timur ya khususnya. Tuh, jadi ya awal muasalnya sih saya menggerakkan awalnya di gasing. Di gasing. Ya lambat laat, habis itu berikutnya saya gerakkan juga olahraga atau mainan tradisional lainnya juga yang ada di Kutai
1: apa, ini. Apa tuh permainan? Nah,
2: salah satunya ada sumpit.
1: Oh. Nah,
2: ada sumpit, ada terpelannya.
1: Oh, terpelan.
2: Bunyi tam dulu ketean. Nah, ketean.
1: Jadi Bu Sudani, kita tertarikkan kita dengan gasing ini mulai kanak ya.
2: Mulai kanak.
1: Jadi kita sampai dikenal orang se-Indonesia itu enggak apa kisahnya tuh Bu Sudani?
2: Jadi memang ya mainan etam Kutai ini sebenarnya memang sudah sejak dulu ya, memanglah dikenal orang kan, sudah dikenal mainan gasing tuh. Jadi memang gasing yang ada di Kutai ini unik. Itu uniknya, dengan gasing-gasing yang ada di luar itu yang paling unik adalah gasing yang ada di Kutai. Nah, karena gasing yang ada di Kutai ini jenisnya aja itu ada 6 jenis. Jenis gasing Kutai itu. Nah, menetam enggak tahu ya jenis gasing Kutai itu. Misalnya gasing tungkul.
1: Panjang.
2: Ya panjang.
1: Lonjong.
2: Nah, lonjong tegak tungkul pisang tuh. Nah, itu gasing tungkul namanya. Nah, habis itu ada namanya gasing bengor. Nah, gasing bengor tuh gasing yang kempeng.
1: Oh, kempeng. Nah, kempeng. Oh, pernah aku mainkan tuh. Pernah.
2: Mun bubuhan etam di puluhan tuh. Aku tahu puluhan tuh nya senang main gasing kempeng tuh.
1: Oh, payah dilepo.
2: Gasing kempeng tuh nya bila dipalukan tuh nya berbunyi, gitu,
1: oh,
2: suara.
1: Oh.
2: Dengung gitu, nyaring dengungnya.
1: Tuh. Iya, iya.
2: Nah, itu gasing bengor. Oh. Nah, seterusnya lagi gasing buong.
1: Buong nih.
2: Nah, gasing buong itu adalah gasing kuci atau gasing gentong punya Temholo tuh.
1: Oh.
2: Nah, gasing gentong. Nah, itu namanya gasing buong kalau di kesultanan kan nyebut gentong atau kuci itu kan buong tuh.
1: Buong.
2: Nah, oh, oh, oh. Nah, jenisnya ya mirip dengan buong.
1: Oh.
2: Mirip dengan kuci. Nah, seterusnya lagi ada namanya gasing pendada.
1: Pendada.
2: Nah, apa tuh gasing pendada?
1: Ini tegak apa pulang? Gasing pendada ini
0: banyaknya ya.
2: Nah, gasing pendada tuh gasing yang memang paling unik kan. Dari seluruh Indonesia hanya ada di Kalimantan Timur atau di Kutai.
1: Oh.
2: Nah, gasingnya itu berkepala dua.
1: Oh.
2: Nah, gasing kepala dua ini kadang dulu tuh hanya sultan mah hanya kawa main.
1: Oh, oh.
2: Orang kerajaan mah yang kawa makai. Mm-mm. Karena memang ada kebutuhannya tentang Mm-mm. tuh Mm-mm. gasing pendada tuh. Mm-mm. Dan mutarnya lebih lama juga, oh, lebih lawas.
1: Oh, lebih lawas.
2: Punya etam juga.
1: Bahasa pantun dia.
2: Berikutnya lagi ada namanya gasing pelele.
1: Uplele.
2: Tahu hi pelele?
1: Oh, nyano.
2: Ah.
1: Penda.
2: Penda.
1: Oh, ya tahu, tahu. Tapi namun gasing yang ada di muka kamera nih, gasing apa namanya?
2: Ini kategori gasing buong.
1: Oh, gasing buong.
2: Nah, kalau nyeni, ini gasing pelele nih.
1: Oh, pelele yo. Nah.
2: Jadi gasing pelele itu gasing yang mirip dengan buah kayu pelele. Tahu nggak buah kayu pelele?
1: Oh, oh, oh.
2: Nya mundi ulu itu nyahanyut.
1: Tahu, ah tahu. Aku pernah, oh itu nama pelele.
2: Jadi mun etam lagi kanak, bemendian tuh, panamatu rancak tuh, apa, nyambar ya,
1: nyambar.
2: Buah kayu pelele itu kan. Nah, tuh main itu pinggir, apa, pinggir tebeh punya itu.
1: Iya, iya.
2: Nah, dikersik-kersik tuh. Etam main di pinggir tebeh, kemputar, gunakan tangan. Nah, desainnya yaitu mirip dengan buah kayu lele dan yang berikutnya adalah gasing perangat.
1: Perangat
2: yang keenam, gasing perangat. Nah, gasing perangat ini adalah gasing ceper. Gasing tegak piring lah. Nah, gasing ini biasanya digunakan panamatu untuk beturai masih untuk lawas-lawasan gitu kan. Nah, tuh ada 6 jenis memang. Nah, itulah yang memang uniknya gasing Kutai ini yang ada di Kalimantan Timur karena memiliki 6 jenis. Dan masing-masing ya miliki historis, historis dan keunikan. Nah, beda dengan di daerah lain tuh hanya ada dua, hanya ada satu jenis gasing. Kalsel hanya ada dua, Kepulauan Riau hanya ada dua, dan di Kalimantan Timur ada 6.
1: Oh, oh,
2: bayangkan
1: hebatnya Kalimantan Timur.
2: Nah, jadi itu yang menjadi daya tarik gasing yang ada di Kalimantan Timur ini hingga bisa terkenal sampai ke luar daerah.
1: Oh,
2: gitu. Dan memang kita etam nih apa? Gencar gitu, gencar untuk apa nama tuh mempromosikan gasing yang ada di Kalimantan Timur ini ke luar daerah. Jadi biar orang lain tuh kenal dengan gasing etam.
1: Nah,
2: itu yang menjadi misi utama saya lah, terutama si penggerak penggerak permainan tradisional gasing itu. Nah, itu sih sebenarnya.
1: Jadi Busu, gasing ini terbuat dari bahan apa tadi Busu? Yang ada di studio ini kan telihan dengan apa nih?
2: Nah, kalau yang nih yang kuning-kuning nih.
1: Heeh, itu telihan.
2: Nanti telihan nih.
1: Oh, telihan.
2: Nah, ini jenis kayu telihan.
1: Mm-mm.
2: Yang dulu ya umumnya ini yang dipakai oleh kanak-kanak ya main di kampung. Kalau udah gasing benggeris nih, nah ini salah satu jadi jenisnya benggeris nih, kayu benggeris dan kayu ini lebih kuat. Lebih kuat daripada telihan atau ulin. Nah, dan ini lebih mahal kan kayunya dan lebih sulit untuk didapat. Dan dulu masa etam lagi bahalusan ya. Nah, umumnya etam pakai ya kayu telihan mah.
1: Iya, telihan.
2: Karena memang agak anu lah nyaman carinya. Kalau gasing benggeris nih agak susah nyarinya. Karena ngalaknya aja susah.
1: Dalam robot.
2: Nanti, dalam lohop.
1: Sama robot dalam lompok.
2: Oke, jadi dulu bahari ada istilah nempak, nempak benggeris.
1: Nah, nempak benggeris.
2: Jadinya ya gergaji mah pakai gergaji bulat, ngayat gitu kan. Habis itu dia pepal kan dengan kayu. Nah, jadi banernya itu ya tempak kan. Nah, itu istilah bahari itu di masa-masa etam lagi halus lah ya. Nah, kayu bengkris ini memang sulit, susah untuk dicari. Kalau dulu ya, untuk sekarang nih ya agak mudah lah, karena ada sinso, mudah untuk ngalak kan. Itu jadi ya sekarang lebih beralih ke kayu bengkris, karena kayu bengkris ini lebih kuat. Kalau untuk diadu atau untuk lomba, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun ke tingkat nasional. Jadi gasing ini sudah ada lombanya sampai tingkat nasional.
0: Sampai nasional. Ini sebelum kita lanjut nih, boleh kalian disapa dulu pendengar ya?
2: Boleh,
0: silahkan. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Busu.
3: Budaya salam.
1: Dari mana? Busu mana? Busu siapa nih?
3: Busu Misran.
1: Oh ya, Busu Misran. Ini pecarangan Mas

0: Apa?
1: Apa bisa?
2: Nanya masalah lagu Benehan kah, ada lagu Permaya, ada kaitu lagu kita lagu Permaya dan nih.
1: Lagu apa?
2: Permaya.
1: Permaya?
2: Iya, Permaya.
1: Ini ada lagu Permaya bisa, belum hadir lagi.
2: Oh, belum ada ya?
1: Kami mau lah.
2: Itu paham bertanya ke
1: Pak. Iya, siap.
2: Ini dengan Mbok, dengan busu siapa nih?
1: Busu Dani, busu Ipai, Mbok Nita.
2: Busu Nita dengan Mbok Nita.
1: Iya.
2: Iya, itu aja pertanyaan aku teman.
1: Iya, siap busu.
2: Ada pantun ini.
0: Boleh.
2: 2-3 jari buku batang.
1: Grecek.
2: Jangan simpan di dalam peti.
3: Grecek.
2: Kalau ada kata kecewa, jangan simpan di dalam hati.
1: Iya, siap, super sekali.
3: Keren.
1: Makasih Bu Sumisran.
2: Oh, sama-sama. Semoga kita diberi kesehatan, kebahagiaan dengan Bu Sudani, dengan Danitanya ini.
0: Amin.
2: Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Busu Misran. Nyapa tanya nih Busu Dani. Gasik nih asalnya permainan dari mana bunyinya?
3: Oke, kita langsung jawab aja ya.
0: Langsung boleh.
3: Tegaknya nih bahasa sama-sama tempantun
1: gitu
3: kan. Rakaman. Oke, luar biasa ya. Pak atau Busu Misran.
1: Busu Misran.
3: Ya? Oke, mudah sehat-sehat terus ya si Bayo.
1: Iya.
3: Jadi bisa sedang dengar terus kan radio itu bisa kita kisahkan. Oke, jadi kita membahas tentang historis ya. Kalau sudah tadi nyebut tentang historis. Jadi secara catatan sejarah Gasing ini sudah ada sejak abad ke-4. Sudah ada sejak abad ke-4 menurut identifikasi, analisis, dan kajian oleh akademik, oleh universitas. Baik itu dari Malang maupun dari Unmul. Jadi kajian itu ketika kita merujuk ke kerajaan, adanya di Muara Kaman, kerajaan Kutai yang ada di Muara Kaman, kerajaan Mulawarman. Jadi sudah ada sejak abad ke-4. Nah, Tuhan permainan bener. Gasing itu. Nah, historis, filosofi, Gasing itu memang mainan ya masyarakat Kutai. Masyarakat Kutai, baik itu di kerajaannya juga itu dimainkan. Dan dulu tidak diperlombakan, hanya dimainkan main, saja.
0: Permainan kanak-kanak.
3: Sejenis pertunjukan lah. Ayo main. Hadiah beri misalnya apa, hadiah dari kerajaan. Hanya gitu.
1: Dan itu ya.
3: Gasing ini memang kalau zaman dulu ya, kalau di pedalaman etam-etam Kutai, pedalaman tuh sebelum etam buka huma atau nebangi hutan untuk berkebun buhuma, nah etam main gasing dulu. Nah itu filosofinya. Jadi begasing dulu, kadang bisa seminggu, dua minggu begasing, muntah pala bahu nih kuat, barunya betebang nih, betebang kayu.
0: Oh begitu, pemanasannya ya.
3: Jadi ada filosofinya. Jadi memang ya permainan tuh erat sekali dengan kehidupan masyarakat pedalaman. Jadi ketikanya bertebang kayu, bermain gasing. Seminggu dua minggu udah kuat tangan, baru habis itu barunya bertebang kayu.
0: Nah, berarti mending kuat-kuat sebulan nyoba main gasing.
3: Nah, dan berikutnya juga gasing ini apa nama itu permainan kadang dimainkan ketika musim panen gitu, bila ada acara-acara misalnya tentu habis anu ya permatu habis bertanam kan pasti ada panennya tuh festival atau pesta panennya biasanya bermain gasing lagi. Nah bermain gasing lagi mulai sebelum buka lahan udah main gasing dia pesta panennya
0: pas panennya bermain buka, gasing
3: main pula. Gasing lagi. Itu biasanya itu yang dilakukan oleh masyarakat Kutai pedalaman, khususnya masyarakat Kutai Pantun itu tadi yang Munsita tadi di merekaman tadi.
0: Begitu sana ya.
3: Oke.
0: Okay. Terus apa lagi nih telepon selanjutnya? Ditelepon dulu ya, baru datang ke WhatsApp. Halo, salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Busu Kroan dari sana.
1: Waalaikumsalam Busu Amai.
4: Ya tuh leh, aku digawal beneh nih menyebut dengar gasing nih. Kayu banggris langka, sudah medida lagi. Adanya di gedang ipil tuh dua pohon maha tuh. Udah kusuruh kepala desa, jangan dicolek-colek oleh kanak-kanak aneh.
1: Kita mau ketemu Busu Dani, kena tebang tuh.
4: Leh,
1: pola sudah gasing.
4: Aku bilang penjarakan kan dia tuh, keluar nebak-nebak ini.
1: Jangan hati kayak itu. Apa yang kita tanyakan nih Busu Amai dengan Busu Dani nih, mumpung sudah ada di sini nih.

0: langsung bertanya langsung dijawab aja ya.
1: Iya.
0: Yang pertama,
1: siap.
0: Bu Sudani kan sebagai tokoh pelestari budaya dan pernah ngikutin kejuaraan. Ya. Kejuaraan apa aja sih yang pernah didapat oleh Bu Sudani dan di daerah mana aja? Apakah sampai ke luar negeri, ke Malaysia atau kemana? Itu yang pertama. Catat ya Mbak Nita yo.
1: Ya Bu Su.
0: Yang kedua, kita kan main gasing tuh, kayunya kayu banggris yang terkenal dan model-modelnya itu macam-macam. Nah sekarang jenis talinya, nah, terbuat dari apa talinya Bu Sudani yang paling mantap itu? Berapa jarak meternya? Mungkin ada yang 2 meter kali, ada yang 3 meter mungkin yo. Nah itu tentang talinya. Yang ketiga nih, kan kita main gasing kan biasanya di tanah lapang tuh. Apakah ada yang main di lerengan gunung, bukit? Nah tegak tuh, apakah mungkin orang-orang sakti mah mungkin yang bisa tuh? Atau di tanah yang lain, yang licak itu, yang becek itu, yang
1: bucur, lompor, lompor.
0: Nah, lompor tuh tegak tuh Bu Sudani.
2: Luar biasa ya.
0: Ya, terus lanjut pertanyaannya tentang gasing ini. Nah, gasing ini kan tertua tadi abad keempat. Aku koreksi itu bukan kerajaan Mulawarman, tapi kerajaan Kudungga, Bu Su. Kerajaan Mulawarman Mandida yang ada Martadipura. Sebenarnya kerajaan yang empat itu kerajaan Kudungga. Tanya aja dengan sesepuh etam tuh. Nah itu yang terakhir. Nah ini usulan yang terakhir nih Bu Suyo, karena adat budaya dan pelestari budaya, ku minta nih kepada Bu Sudani nih mengusulkan kepada pemerintah atau kepada menteri terkait agar supaya ulah tuh 6 gasing tadi tuh dipolah yang pore. Etam olah tugu atau apa di pertigaan jalan atau pertigaan gang, wadah-wadah etam. Etam duluin, kan dia dipasangin orang adat budaya orang luar kan dia tuh. Nah, jadi gasing yang pore.
1: Iya.
0: Dan satu lagi usulan terakhir, olah gasing yang paling pore di seluruh dunia sehingga etam dapat rekor muri. Nah, dan itu dengan adanya rekor muri itu bukti pengakuan dunia loh. Nah, seperti itu kita mempertahankan adat dan budaya. Seperti itu, Bu Su.
3: Ya, siap.
0: Pamit yo.
1: Iya,
0: kesempatan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jadi Bu Su jawab ya. Itu siapa dulu pendengar selanjutnya? Halo, salam budaya.
4: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lerak-lerak, tembihai sekarang.
1: Lerak-lerak.
2: Ini bahasa yang ngeri nih, Tuhan.
1: Bahasa Tuhan.
3: Oh, berarti orangnya Tuhan aja.
4: Tuhan.
1: Gila, iya. Tuhan ada berubah mana ini. Apa nak kita tanya
4: ini? Ini apa? Gasing. Gasing kan? Dari kayu banggris kalo?
3: Iya.
2: Jujur.
4: Gak kayu ulin.
1: Terlihat.
4: Amun kayu sawit, kawa kan dipola.
1: Waktu kelaha dulu lah. Bagasa kayu sawit.
4: Ini takutnya mah, kayu sawit kau dipola.
1: Namun ada paksa bisa juga, cuma ya itu.
3: Iya. Jelek ya, Bu Su ya.
4: Kurang talinya itu tali jomo kah?
2: Nah, bujur.
4: Baru ini kan tali jomo, mari kita.
1: Iya tahu.
4: Iya, gubangnya pakai tali jomo.
1: Kita selekan kayu sawit, ada pola kegasing, ngasih tawakan orang gitu.
4: Ini tali jomo itu kan kau, dulu kan tali jomo kalau. Gasing. Tapi mau plastikin lah ini kan canggih dah. Tapi plastik yang padat kan bisa aja Bu Su. Bu Su siapa nih?
1: Bu Su Dani.
4: Bu Su Dani baru ingat tidur Bu Su. Kedodongan olahraga jadi apa namanya?
2: Pas dengar
4: kedodongan nih. Jadi mau di Tenggarong dulu kan tahun 76 tuh yo. Orang bubuan orang bahau benua itu kan main gasing ke Buso.
2: Kutai. Om.
4: Jadi ada apa Om Ding Juan tuh kalau bubuan bahau main gasing, wah ditapai. Maka ampun sih itu pore paling pore memorenya lu sih itu.
1: Lah.
4: Iya.
1: Tegak apa?
4: Kita mungkin. Kenapa?
1: Tegak apa? Belepo namanya pore itu gitu.
4: Ya namanya bahari kan.
2: Tubuh sih.
4: Gasing itu sesuai. Sidat itu kan tubuh kan pore ya. Besarnya Bu Su.
1: Ya.
4: Tuh. Ayo kita ulin bahan itu Bu Su. Telihan. Ya telihan tuh Pak. Tali hui, tahu itu kan.
1: Hui polut kah hui jepun.
4: Apalagi tahu ya kutai benih tuh mau tahu.
1: Ini rancak dilepat di belakang
4: tahu. Ini lembagan. Ya jadi
2: luar biasa.
4: Bila kah hitam yo, hitam kutai ini bertanding main apa namanya itu gasing nih busu. Lawas nih melihat orang main gasing nih.
1: Hai, namun kita pertandingan busu dan nih mulang nih berpadah kita kalah kita.
4: Dia era bonggol betis. Bonggol betis mun kena apa namanya itu gasing tuh. Nah, apa nih kita bepatahan tulang ya, betis.
1: Kita nih melihat ano suhu kami busu noeng harus temutar gasing lem. Begolong gasing tungkul tuh. Pak Sanyin tak betis malah kita.
4: Belucatannya. Nah itu juga busu bisa juga nyinta gasing tuh busu. Apanya di gasingnya mahal ini dia ada. Di mana beli itu busu Dani? Mau ada kawan dia beli.
1: Mambal ada Dani itu.
2: Di rumah saya kebetulan ada workshopnya. Nah. Itu mau enggak belajar.
4: Di mana? Di Garong kah?
1: Iya,
4: di
1: Garong. Di mana busu Dani?
2: Di jauh pada museum.
1: Tuh. Kita.
4: Oh, ya sudah dia mau ke Tenggarong saya cari busu Dani, busu ya.
1: Iya, Dani gasing terkenal orang situ. Terkenal galas itu. Iya.
4: Kan berapa busu mahal enggak busu?
2: Ndi ah murah mah.
1: Ndi terjual rumah. Ndi terjual rumah.
4: Ya sudah bujur dia sama main gasing di teras Samarinda tuh busu.
2: Wes keren. Luar biasa ya.
1: Apabila kita melihat.
4: Jadi tinggi ini busu. Dia saya kan berkesah dengan wakil wali kota. Kita mereka event gasing daerah aja busu di teras tuh kawan kan main gasing busu di bawah tuh.
1: Tiap minggu busu Dani main gasing
4: gitu. Heeh,
2: kawan.
4: Di mana?
2: Teras Beturayan.
1: Di Tenggarong.
4: Oh mau di Tenggarong, nah Etam coba he, di teras tuh busu.
2: Woi luar biasa, mantap tuh, pas tuh.
4: Tapi jadi dia kayak saya, ya.
1: Namun kita di tahu motor gasing di teras tuh takut ngetebu di Sungai Mahakam, payah pulang cari gasing.
4: Nanti di juga busu, kan apa namanya ada bisa busu insyaallah busu saya masih ingat main gasing tuh busu.
2: Oh, dia tetap siapkan pliwot, dia kan lapaknya biar nyaman mutar kan.
4: Iya, wah pokoknya mudah. Main gasing tuh dengan gayanya, saya ingat nih gaya main gasing tuh busu.
2: Gak mana gayanya?
4: Ya kan?
1: Apa gayanya?
4: Ya gayanya tuh kalau melepat gasing tuh kan, sat gitu, peh, banget terputar. Bunyi orang Banjarnya jindik kalau gasing berputar. Jindik. Tua Baron mempesnya dengan busu noengnya nih.
1: Iya,
4: Ndi. Nyerengai tua Baron dengan busu noeng dengar.
1: Tekak nih aja busu.
4: Ayo ada busu ya.
1: Ya, Busu Mamat kita kalau disuruh Busu Dani berturai dengan Busu Noeng. Berturai.
4: Ya, boleh juga sama Pore ya kan. Ya, ya tuh sama tiga anu almarhum Gus Dur sudah. Sama saya kan begitu besar dia Busu Dani. Peran saya itu 82 kalau ini.
2: Luar biasa ya Busu Mamat.
4: Terima kasih ya kita ya Busu Dani, Busu Ipai.
1: Ya, Busu.
4: Bonita.
2: Terima kasih, Om.
4: Ya. Kenapa Busu Ipai?
1: Terima kasih sama-sama.
4: Ya, lega gembira sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahasa orang lagi bahari ya. Enggak masa kagak.
1: Nih, Busu Mamat nih nya mencari jukut. Cuma tempira ini lerak terus. Orang dah boleh jukut dah berjual ke pasarnya rame tempira ini mana.
2: Mungkin habis dia no ya, mungkin di Tamairengan gitu.
1: Gayanya.
2: Iya, luar biasa ya.
3: Terus apa lagi ya Busu ya? Telepon selanjutnya. Halo, salam budaya.
5: Salam budaya kencalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Busu.
5: Ini masalah begasing lah.
3: Begasing.
5: Selain begasing, ada kalian ada begasing belugu kan selamanya ada lah.
1: Ada juga.
2: Ya, ada. Jadi saya tuh
5: biasanya kawannya begasingnya, biasanya kawannya belugu.
1: Iya, belugu, begasing, tuh mah permainan bahari itu Busu.
5: Iya, itu kan permainan Banjar Kutai itu.
1: Iya.
5: Pokoknya dia ada begasing, pasti ada belugu.
1: Benar, ujar kita.
5: Nah, cuma ini bilang ini udah tanya jarang.
2: Silakan.
5: Kira-kira Busu dan ini pintar kita main belugu.
1: Lompat. Logonya mah di ada.
2: Jadi kalau sudah nyebut pintar nih, kebetulan saya udah pernah main di tingkat nasional belugu.
1: Tuh, Busu.
5: Betul loh.
3: Nanti pintar bener. Jangan kita pertanyakan nih Bu Jelak.
1: kita.
2: Jadi musuhnya paling berat tuh adalah
5: kalau jangan wanita julak depannya karena orang senior ini kan.
3: Iya. Nah, tuh lawan paling beratnya tadi tuh julak. Nah,
2: lawan saya paling berat adalah Kalsel.
3: Kalsel.
2: Nah, Kalsel ini. Nah, itu memang hebat kalau
5: masalah kalau julak itu pernah di main bulu lu julak pernah saya tingkat kecamatan aja ke kabupaten gugur julak.
3: Mantap.
1: Ngetebu julak labuhi urang.
5: Tapi kalau Begasing julak kalahnya apa?
3: Apa?
5: Kalahnya nih anu aja kalau kami Banjar berpantau. Ditahu kalau bahasa kota di sini apa?
1: Oh, beturai.
5: Ya, beturai lain lagi.
2: Anu
5: yang bepukulan itu loh.
2: Oh, bepepal.
5: Badu gitu ya.
2: Oh, bepepal
5: itu.
1: Tempat kan
5: sih kita. Kalau bepepal paling kalah sudah.
1: Oh, kalah yo.
5: Jadi bisa aku memapal tuh, tapi mama tuh lepas terus.
1: Bunyi bahasa kami kota itu tebolos. Tahu nih kita bahasa tebolos.
2: Loposnya, lopos. Oke, luar biasa ya. Julak siapa tadi itu? Julak siapa
3: tadi? Utuh Sarondeng.
2: Ah, julak utuh.
5: Nah, jadi ini kalau menurut anu kan udah usulan busuk Amai tadi ya. Ini masalah apa namanya? Gasing terbesar tadi itu menanu aja menerbang setahunan atau separuh anu menanak apa memotong itu sebaya bisa se bang Rek atau
1: payah mewah gasing namun pore itu gitu tuh julak
2: tapi di papa juga
5: ya kan mulai bisa minggu baru selesai anu lah
2: jujur aja punya untuk jadikan anu maskot lah gitu ya jadi minta izin dulu
5: kan sepahunan
3: ditebak
5: ini juga sepahunan cuma kan nembang sepohon nanti kan dipotong sekira setengah-tengah meter dah baru di blender kah jurang apa jurang sini bujur,
2: Kawa tuh usulannya tuh Kawa dia usulkan dia
5: Ini ada orang lokulnya yang pintar mau lah gasing loh di sini.
2: Iya kah Julak siapa namanya
1: siapa namanya
2: Amat kah namanya.
5: Nah, aku nih tahu bang, anakku nih yang tahu. Soalnya anakku ini kan dulu itu kan aku mulahkan tuh 6 biji, jadi ditahu namanya. Oh, ada orang lokal di sini nih, pintar gitu lah gue sih. Punya porinya pegawai pajak, kecilnya besarnya, pintar aja mulah.
1: Sekalinya dia cek-cek besudan nih. Ini tahu nama.
2: Di Loh Kulu itu ada dua pembuat gasing, anu pemolah gasing. Ada Busu Amat dengan ada satu lagi tuh pada tuh yang paling tuha dulu. Cuma wayahe ini dah pensiun dah di pemolah gasing lagi. Tapi yang lebih aktif adalah Busu Amat tuh tadi.
3: No.
5: Mau Busu Dani para sekolahan rumahnya.
2: Oh, Pak sekolahannya. Nah, Busu Amat tuh.
5: Sekolahan SMP ini.
2: Oh, yang SMP itu dah pensiun dahnya, Pak, di pemolah lagi.
5: Nah, itu siapa itu namanya tuh?
2: Lupa saya namanya.
5: Bilang bini
2: tinggi-tinggi
5: orang bang. Orang bang.
2: Tinggi-tinggi orangnya tuh.
3: Iya, terus. Tuh. Ada pertanyaan nih Julak.
5: Ya aku tadi cuma anu aja monitor aja cuma usulan Bu Amai tadi itu kan kalau hendak maulah gasing yang besar ya tutupan terlongi itu bilangi dan bisa menyebut mah.
3: Ya benar. Iya.
5: Kemana bang Risto? Ya paling besar setengah meter atau 2,4 meter kan?
2: 2 meter lah.
5: Ya kita nih bisa dia nolong nih kalau mulai besar-besaran kan. Nah, untuk apa dia orang tahu untuk pantangan ya?
2: Untuk maskot. Nah.
1: Maskot.
5: Itu aja kalau gasing tuh dari Banjar, dari kota tuh kalau dari Banjar sih bisa dikisahkan tuh aninya dia. Ahli gasing dia kan kalau kan dari Banjarmasin tuh.
3: Iya.
5: Mungkin Banjar itu tahu tuh.
2: Banjar itu ada dua jenis gasing. Ada gasing laki dan ada gasing bini namanya.
3: Oh.
2: Jadi di Banjar tuh
5: ada dua jenis. Kan.
2: Kadang kawan saya kan main lomba di tingkat nasional tuh kan. Kebetulan saya juga ngwasitinya.
3: Ngeri benek. Ini bukan main nih netem nih malam ini. Okay.
1: Itu aja kah Julak pertanyaan kita?
5: Itu aja aku kalau cuma anu saya kalau bisa Busu Dan ini jangan begasing aja belogo tuh jadi tinggi kembangkan juga kan.
3: Iya.
5: Jadi belogo saya anu juga itu ada kita juga hubungan kita nih juga.
2: Saya ini kebetulan penggerak olahraga tradisional dan permainan tradisional di Kaltim ya. Yang saya angkat itu segala macam jenis permainan atau olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Jadi segalanya, baik itu logo, sumpit, gasing, tapelan, mm-hmm. yaitu mm-hmm. batu lele, bakia, macam-macam, engkrang, oh. segalanya itu saya kembangkan. Mm-hmm. Tuh, jadi malam ini kan kebetulan materinya tentang gasing,
3: mm-hmm. jadi tembahasan gasing.
2: Dia malam berikutnya bisa aja dia tembahas mm-hmm. tentang belogo. Mm-hmm.
3: Nah, iya. Kalau di Kaltim kita bawa sini engkrang ya.
2: Kalau di Kaltim
5: ya, terima kasih untuk Mas Denny lah, Mas Denny atau siapa? Wanita dengan siapa siapa
3: itu? Yeah. Busu Itai.
5: Oh, Busu Itai, terima kasih lah untuk tamunya. Iya, Julak menitir aja
1: seneng aja dengan dengar itu. Siap, Julak.
3: Iya, selamat
5: datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berkesahan lagi, Bu Sudani ya, etang siapa lagi penelpon edah nunggu. Halo, salam budaya.
6: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Busu Ago nih, hmm. Sering main gasing tuh, hmm. permainan Busu Ago gasing tuh, oh, dulu lebihnya kan, kalau sekarang ini udah bisa lagi ya kan, gasing, burungan, blogo, permainan Busu Ago tuh.
2: Burungan tahu kita burungan, kelayangan.
1: Kelayangan.
6: Bahasa Kutai burungan kan.
1: Wayangnya banyak orang yang tahu lagi bahasa Kutai nyebut burungan ya
6: tuh. Anu, namanya main panahan Busu Ago nih. Mau hobi Busu Ago tuh main panahan tuh.
1: Mana lang ada kita bermainan bahari Busu?
6: Hah?
1: Di mana lang bermainan bahari?
6: Di kantor camat, bila pertandingan kan di kantor camat.
1: Sabulusan nih atau Kota Bangun?
6: Aku Kota Bangun udah pernah aku. Aku nih di Sebulu nih.
2: Oh, Sebulu.
6: Bila aku tuh main di terpelan, bilang kita tadi kan gasing galah. Main guli ya orang gitu.
2: Ah, oh, guli kelebu wa.
6: Iya, guli kelebu wa udah.
2: Guli kelebu.
6: Bila di jendela ya pecah dua, pecah tiga.
2: Belum lagi sih ada besaung nganu buah perija.
6: Iya. Buah perija tuh
2: buah karet kan.
6: Kalau buah karet saung kan.
2: Nah, kan tahu-tahu sih.
1: Buah karet anu bentuknya kayak mana anu apa tuh? Balang.
6: Ambil yang busu aman dari batu tadi apa batu?
1: Apa busu?
6: Bilang busu aman tuh apa batu bilangnya tadi?
1: Batu apa? Bunyi sih tadi di tahu saya, di ingat lagi apa bunyi sih tadi itu batu.
6: Batu tuh ada bikin sakit hati batu tuh. Bikin orang sakit hati namanya batu. Batu apa itu namanya tuh?
1: Nade tahu. Nade tahu busu.
6: Pokoknya bila orang berpacaran kelamaan. Nah, iya batu tuh. Bertunangannya
3: dia bertunangan. Nyambung ya.
1: Malam ini kita nak bertanya dengan Bu Sudani masalah gasing, Bu. Apa nak kita tanyakan?
6: Nak tanya apa? Kita kan kesan gasing mah tadi kan. Wayah ni kan Bu Suago ni apa dah? Ilam sari pisang talas sama Bu Suago wayah ni. Tahu kita artinya?
1: Nah, ada tahu.
6: Nilam sari, pisang talas, banyak di kilam, kerja malas.
2: Bering magis jalannya tuh.
6: Iya tuh. Lagi, ini baru-baru buat pijat Busu Ago nih. Tukang pijat Busu Ago sekarang nih.
1: Oh iya, iya, iya. Mudah-mudahan sukses tukang pijat kita kelah Busu Ago.
6: Amin. Itu aja dulu aku ya.
1: Oh iya, okay. Siap Busu Ago.
6: Oke, buat Busu Mamat, Busu Mitran. Buat semua mbok-mbok jani semuanya nih, selamat bertugas, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, datang jawab dulu pertanyaan
1: Busu Amai. Jawab dulu Busu Dani dari Busu Amai tadi. Sampai kemana aja kita udah membawa gasing
3: ini? Kemana aja dah?
1: Luar daerah atau luar negeri?
2: Oke, jadi gasing yang ada di Kutai ini dah memang menjadi misi ya. Jadi visi misi saya karena memang ini dah saya gerakkan kalau mainnya mulai lagi halus, tapi saya gerakkan ini sejak 2010. Mulai 2010 saya itu udah gerakkan gasing nih. Tuh, jadi itu. Memang misi saya tuh gasing ini bukan mainan musiman. Mm-mm. Jadi mainan harian gitu. Oh. Hari-hari dimainkan terus.
1: Iya, iya.
2: Nah, itu yang saya inginkan. Mm. Jadi kalau melihat lari lombanya, kebetulan saya sudah pernah lomba ke tingkat nasional. Mm-mm. Di Bandung. Mm-mm. Nah, lomba ke tingkat nasional di Bandung, kebetulan saya dapat medali emas juara 1 di Bandung.
1: Bukan gitu. Main. Mm.
2: Musuh paling berat adalah Kepulauan Riau dengan Kalsel, Kalbar juga tuh musuh paling berat.
1: Paling berat musuhnya. Hmm. Tapi dapat dikalahkan.
2: Kalah.
1: Nah. Anu kita kalah atau Sida?
2: Sida kalah.
1: Oh,
2: jadi boleh. Yang di anu tuh mental sebenarnya. Kelemahan Sida dikalah di mental, mental mental tanding. Uh-uh. Walaupun Sida tuh tuha, tinggi, besar, tapi kalau udah bertemu dengan orang Kutai, tegaknya kalah juga nyali.
1: Ngeri. Itu beturai kah belepo?
2: Belepo, anu badu.
1: Oh, badu.
2: Sama tegak mun mainan berajaan, badu.
1: Oh, berajaannya.
2: Nah, kebetulan ya Kutai Kartanegara di Kalimantan mewakili Kalimantan Timur untuk lomba ke tingkat nasionalnya juara 1 di Bandung. Itu lomba tingkat nasional. Jadi gasing itu ada juga lomba tingkat nasionalnya. Jadi seleksi tingkat kecamatan, kabupaten diseleksi, tingkat provinsi diseleksi lagi. Lomba bertemu terus sampai ke tingkat nasional. Yang lolos di tingkat provinsi dibawa mewakili ke tingkat nasional.
3: Biasanya berapa kali? Setahun sekali pasti ada.
2: Jadi nama lombanya itu Fornas namanya, Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Okay. Nah, itu lombanya setiap tahun diadakan di beda-beda daerah yang menjadi tuan rumah. Nah, itu dilakukan setiap 2 tahun sekali.
3: Oh, 2 tahun sekali. Nah,
2: tahun lalu itu lombanya di Nusa Tenggara Barat, di NTB. Nah, kebetulan saya karena ada juara 1 di tingkat nasional, jadi sudah
3: diboleh
2: lagi main dan menjadi wasit utama di tingkat nasional. Nah, kebetulan tahun depan saya ngewasiti lagi di tingkat nasional di Sulawesi Tengah.
3: Untuk
2: lomba tingkat nasionalnya.
1: Nah, bukan main.
2: Nah, biasanya lomba gasing atau olahraga tradisional nih, biasanya apa yang bunyi Sida tadi kan, lombanya di mana-mana aja. Nah, kebetulan dia di Desember itu ada namanya Erau, khusus di Kalimantan Timur ya. Nah, itu ada event budaya yang namanya Erau. Nah, di situ munak nonton main gasing, di situ ada main gasing, betisan atau engkrang, bakia, nudagongan, tarik tambang, ketapel atau terpelan itu tadi, gasing, sumpit, blogo, ada di situ. Jadi jadwalnya tuh kurang lebih tanggal 20-an lah.
1: Bulan September.
3: September.
2: Nah, itu di Erau itu ada. Dan itu menjadi event skala internasional sih, nasional dan internasional. Nah, di situ mendak nonton ya orang tua-tua tadi yang nelpon mendak melihati main gasing, main blogo. Jadwalnya di tanggal 20-an, tanggal 20 sampai 27. Erau September itu ada lomba.
3: Oh, oke, siap.
1: Jadi Bu Sudani, namun kita betura itu kira-kira ada setengah jam lah berputar gasing nih Bu Sudani.
2: Jadi gasingnya tuh beda-beda.
1: Oh, beda-beda ya.
2: Ada gasing untuk diadu, itu biasanya digunakan gasing pelele tadi atau dengan gasing buong biasanya yang digunakan. Itu yang untuk diadu. Nama lombanya itu berajaan namanya.
1: Oh, berajaan.
2: Yang diadu habis itu dituraikan. Nah, ada juga yang untuk dituraikan. Untuk lawasan maha, nah itu namanya gasing perangat namanya, yang untuk beturai. Nah, itu gasing perangat. Nah, di tingkat nasional juga ada dua jenis gasing yang dilombakan. Ada gasing perangat, ada gasing jantung bahasanya, atau gasing buong. Nah, regulasinya di tingkat nasional, kebetulan saya juga yang mengolah regulasi yang lomba gasing jantung. Jadi perwakilan dari Kalimantan Timur yang menjadi regulasi utama untuk dilombakan ke tingkat nasional. Jadi gasing jantung etam, gasing buong etam di Kutai.
1: Boleh.
3: Mantap. Busu masih ada pertanyaan juga tadi ya dari Busu Amai tadi. Nah, jenis talinya tuh terbuat dari apa yang paling baik? Berapa jarak meternya? Ya,
2: kalau tali itu biasanya mun zaman dulu ya, etam bekanaan tuh biasanya tuh tali jomo ya. Nah, tali jomo atau bisa juga tali belaratnya.
1: Anu daun ronot ya juga.
2: Nah, tuh mun saya lagi kanak biasanya tuh biasa mepali itu. Daun ronot tuh kan.
1: krono
2: atau daun nanas lah biasa orang keren wayan ya. Mun dulu etam ni hida gak kenal nama krono tuh. Anu nanas tuh.
1: Krono ronot. Bahasa kotanya ronot.
2: Daun ronot itu digunakan untuk tali gasing dan itu tali paling baik. Lebih baik daripada tali jomo, tali ronot tadi. Nah, dan berikutnya ada tali rapia biasa dipakai, ada tali wayah ini tali tambang yang paling baik wayah ini ya. Di Gen Z generasi baru nih wayah ini makanya tali tambang.
3: Tambang. Tali tapi tambang tali itu menentukan lawasnya kan?
2: Menentukan. Oh. Kualitas tali itu menentukan cara main. Nah, kualitas bermain. Nah, tuh. Ada lagi tali PE. Ada apa tali kan? Lepis, macam-macam.
3: Oh, banyak ya.
2: Nah, talinya biasanya kalau yang digunakan untuk diadu berajaan itu panjangnya kurang lebih 1,5 meter.
3: Oh, 1,5 meter.
2: 1,5 meter. Tapi kalau untuk lomba beturai itu biasanya sekitar kurang lebih 2 meter sampai 3 meter.
1: Oh, panjang ya
2: talinya. Oh. Nih, untuk yang beturai.
1: Jadi ngulung di kepala gasingnya muat
2: mulai juga leher gasing nih. Sampai ke
1: ini, sini
2: sampai
1: ya?
2: Ke sini tengahnya menutup beturai ya. Oh. Tapi kalau untuk kerajaan sampai sini mah.
1: Oh, sini mah.
2: Yang 1,5 meter tadi. Kalau untuk beturai biasanya sampai ke tubuhnya nih. Enggak tembus selimut tuh.
1: Berselimut. Ini sengaja kan kita pola anu nih, apa baut di atas ini ya memang dipola anu.
2: Kenapa ada baut nih? Ini diinovasikan sejak tahun 2003.
1: Uh-uh.
2: 2003 nih diinovasikan. Kenapa diberi baut? Karena memang wayah ini ya, pernah tuh ada lagi apa? Medan untuk main tuh tanah. Nah, mendulu kan banyak tanah tuh luas. Nah, jadi hanya menggunakan gasing mahan, bisa pakai baut atau penabur itu bisa dimainkan. Karena wayah ini hanya medannya semen maupun aspal, mau dibuati mono bearing namanya nih.
1: Oh, mono bearing.
2: Mono bearing. Dan sebelum 2003 biasanya dulu tuh gala paku lah di pasar
1: orang,
2: gala kikir sinso lah, macam-macam pasar orang. Nah, 2003 sudah berinovasi menggunakan mono bearing. Nah, ini yang bisa dimainkan di medan aspal, semen maupun batu. Nah, itu masih sebabnya kenapa di Moneli.
1: Bu Sudani, namun kita perlombaan gasing nih ada yang belepo.
2: Nah, yang belepo tadi yaitu berajaan tadi.
1: Berajaan.
2: Nah, itu bisa sampai pecah.
1: Oh. Tapi jadi, kita tahu kalah nih.
2: Mun kalah sih jarang.
1: Jarang. Menang terus ya, bukan.
3: Berarti yang kemarin juara satu tuh apa tuh?
2: Itu berajaan kategorinya. Adu berajaan. Pukul. Adu pukul gasing jantung namanya. Mun bahasa nasionalnya. Padahal gasing buong bah saya pola kan.
3: Terus tuh gimana tuh? Maksudnya penentuannya menang kalah itu gimana?
2: Nanya diadu. Badu siapa yang putarannya paling lawas dinyalah yang menang. Diadu dulu.
1: Nah,
2: ketika diadu kalah musuh, nah kalah. Nanti berputar lagi gitu kan. Nah, yang berputar itu menang.
1: Jadi kita jadi raja.
2: Jadi raja
1: bahasa. Jadi mepal terus.
2: Mepal terus.
1: Pernah tempa anu orang?
2: Pernah tempa anu orang?
1: Pernah ya.
2: Yang pemain dari Riau.
1: Riau tempa.
2: Jadi kebetulan ya kayu sida tuh ndak terlalu kuat gitu, kurang begitu kuat. Ketika saya kepal palanya rempik palanya.
1: Tempik langsung.
2: Sempeng palanya kan.
1: Sempengnya.
2: Kayunya kayu apa ya? Kayu pantai itu. Kayu sejenis mentigi atau santigi.
1: Bah. Nah,
2: kayu itu tuh ya mun etam di sini ya di Kaltim kayu itu tuh ndak terlalu kuat. Kalau etam kan kayu bengeris nih.
1: Bengeris. Kuat. Jadi yang kita gunakan kayu terlihat bengeris. Bengeris. Pantas.
3: Nah, tidak lawan.
2: Jadi pas pepal palanya adanya tempol palanya.
1: Tempol.
2: Iya.
1: Allah.
2: Sian juga kan lihat anu apa pala gasing sida.
1: Namun ada aku nyaman ku tawa. Tempol langsung. Nih itu mepalnya renyak kah atau pihak samping?
2: Hanya lebih ditendak
1: gitu. Tendak
2: mereng atau tendak mereng.
1: Ini maka
2: pukulan paling baik itu adalah tendaan mereng gitu. Jadinya kenanya pas di samping kepala leher gasing. Jadi telak kenanya mati.
1: Pernah juga ya kita waktu kita mepal tuh gasing tuh berentak.
2: Ya banyak sih sebenarnya pemain-pemain tuh ya ketika mungkin main penontonnya nih bisa ribuan di situ.
1: Oh,
2: kalau tingkat nasional tuh ribuan penonton. Sedikitnya sedikit yang nonton.
3: Main mentalnya bermain sih tuh ya.
2: Iya. Jadi yang diadu di situ bukan hanya skill di tingkat nasional tuh lebih ke mental. Tahan ditonton orang banyak.
3: Iya,
2: ketika mepal tuh lempes.
1: Kena ke orang.
2: Lempes kan itu acakan orang dari
3: kelilingan. Iya, supan. Oh, supan
2: orang dari juga. Lombok, orang dari Bali ngacai.
1: Lompat. Tapi tahu lempes itu hi, rancak lempes.
2: Dia tawakan orang.
1: Supan mah lagi.
2: Saya memang saya jaga jangan sampai lempes
1: gitu. Lepet lah.
2: Harus telak kenanya
1: gitu. Waduh.
2: Nah, itu yang jadi ya PR kawan-kawan seandainya ya lomba ke tingkat nasional tuh segalanya tuh hebat. Dia ada yang baik segala pemain, kualitas segala yang dikirim. Jadi yang ditandingkan adalah mental. Nah, tuh.
1: Namun
2: kuat nih mental ketika penama tuh ketika main. Kadang saya lihat juga musuh tuh begitik tangannya.
1: Apalah
2: main.
1: Sawan.
2: Tegak banget demam sawannya.
1: Melihat gak sih oh, lompat-lompat bunyinya bengeris. Nah, namun terlihat masa kawan di lawan ini bengeris. Wah.
2: Itu uniknya lomba ke tingkat nasional.
3: Nah berarti maaf Bu, saya berarti sekalian juga menjawab pertanyaan satu pertanyaan dari Bu Samai tadi ya. Berarti nya misalnya di apa nih nasional tadi medianya apa gitu. Dan juga masih ada nih yang mainnya tadi ya tegak di lereng bukit atau selain tanah lapang. Wah ini kan selain tanah tadi tuh.
1: Ada.
3: Mainnya medianya apa? Di mana? Jadi
2: kalau Eta mengidentifikasi di Kalimantan Timur ya. Panamatu banyak sih yang masih main kalau di pinggiran gunung tuh masih ada. Ketika saya jalan ke misalnya ke daerah-daerah Senoni, nah Sida masih main di pinggiran gunung gitu. Itu masih menggunakan gasing tradisional, gasing yang molahnya hanya betarah mah, itu bentuknya pun disimetris. Nah itu dimainkan Sida. Apalagi masyarakat-masyarakat pedalaman Kalimantan Timur tuh, wah mau mainnya masih di tanah. Masih pinggir tebe, mepalnya sampai ke laut.
3: Ditalakan lagi ya.
2: Mepalkan ke sungai. Udah. Mau terjun kan nyelami.
1: Namun aku baru bila aku udah kalah lu nak nangis lagi. Tapi wayangnya kita mulai betebak lagi ya.
2: Jadi saya memang melestarikan dua versi. Ada yang memang betara di manual dan itu kesannya tradisi, tradisional dan ada juga yang menggunakan mesin bubut yang memang simetris. Jadi lomba tuh memang saya desain di Kalimantan Timur ini dua kategori lomba. Lomba tradisi dengan lomba yang memang modern. Modern kan gasing yang dibubut. Sedangkan yang tradisi yang gasingnya ditarahi mah. Dan itu ada juga lombanya.
1: Ada juga ya.
2: Desain karena kita nak melestarikan gasing yang bersifat tradisional. Ada lagi pertanyaan
1: tadi. Tuh, wanita.
3: Tapi pun misalnya lomba apa, Busu? Medianya sida.
2: Nah, lomba tanah tingkat lapang. Nasional itu dia menggunakan triplek.
1: Triplek.
2: Nah, triplek itu disusun bisa sampai 20 triplek yang tebal. Nah biasanya umumnya mainnya di triplek kalau di tingkat nasional dan didesain memang di bendung kelilingan menggunakan brikade. Nah mainnya di situ dan main adu pukul maupun beturai mainnya di triplek itu di tingkat nasional. Tapi kalau di Kalimantan Timur biasanya mainnya di semen, ada di flyword pun ada yang di flyword itu lomba beturai lawas-lawasan. Nah kalau yang berajaan tadi adu pukul itu biasanya di semen maupun di aspal. Nah tuh jadi yang menjadi historis ya di Kalimantan Timur ini ada tiga kategori lomba begasing. Ada gasing berajaan, adu pukul dan dituraikan, ada juga beturai khusus lomba beturai, dan yang berikutnya yang ketiga itu lomba freestyle atau kecantikan pukulan. Nah, dalam bahasa bahari itu namanya pukulan ganti bekas.
1: Nah. Oh paham, tahu aku ganti bekas nih tak?
3: Gimana?
1: Gasing awak ini berputar, aku mepal, gasing awak terlempar, yang ini pulang gantikan posisi berputar.
2: Nah, itu ada poin-poinnya.
1: Oh ada ya?
2: Kalau nyeganti bekas di titik yang tepat, lingkaran 50 cm, itu poinnya 10. Nah kalau dia di diameter 1 meter itu poin 8. Kalau nya di diameter 3 meter itu poinnya poin 5. Jadi freestyle itu ada poin-poinnya. Ada poin 10, poin 8 dan poin 5. Dan malam Senin dia ada lomba.
1: Ada di mana tuh?
2: Di Tenggarong malam.
1: Nah.
2: Itu di Kopi Komunitas. Ada lomba yang freestyle itu tadi.
1: Freestyle. Nah. Wah, nonton kan dia leh. Ada waktu leh.
2: Mun ada yang enggak nonton silakan.
1: Di pernah di awak dan mepal waktu perlombaan tuh mepal tebolos talinya pernah.
2: Jadi yang paling saya jaga adalah insiden. Kalau saya lagi lomba, baik itu lomba tingkat daerah sampai tingkat provinsi, nasional. Jadi kalau Etam di mau terbolos, telopos tadi.
1: Ngerti aja kalau ini telopos.
2: Nah, Etam harus talinya yang harus hebat, baik. Talinya harus lembut, talinya harus kuat, jekatnya tuh baik. Memang Etam apa ya? Etam sawaikan lah tali itu.
1: Oh, disawai juga kan?
2: Nih. Jadi gas talinya tuh memang Etam apa kualitasnya Etam jaga supaya insiden tuh hampir tidak ada. Nah itu yang biasa jarang hampir tidak ada saya tuh kalau main tuh terlopos.
1: Tapi talinya tali apa biasanya pakai itu jogok?
2: Kalau saya lebih menggunakan tali tambang.
1: Oh tambangnya?
2: Nah tali itu adalah tali terbaik karena tambang itu ketika kita main musim hujan dalam hujan tali itu masih jekat. Ketika kita main musim panas, terik panas, kayu itu tali itu masih jekat.
1: Oh.
2: Tapi kalau tali jomo, kalau kita main nyoba gitu ya, harus kita meludahi dulu.
1: Oh iya, paham. Aku pernah tuh. Yang ujungnya apa? Yang
2: ujung kan?
1: Iya.
2: Basahinya ludahi dulu.
1: Cuma ngikatnya harus diselipkan tiga tadi ujungnya.
2: Nah itu kelemahannya, harus diludahi.
1: Nih, aku takutnya waktu pertandingan tegak menbusu noeng bari. Ya kalau nyebut orang itu telopos.
2: Dan wayah ini ada tali-tali terbaik juga gak? Dikombinasikan dengan levis, kombinasikan dengan serat nanas. Nah kebetulan saya bisa juga pakai serat nanas bisa juga. Karena tali itu baik juga sama. Serat nanas baik juga. Nah itu. Nah yang berikutnya ada lagi pertanyaan tadi apa?
3: Nih saya bacakan dulu yang pertama lewat Facebook ya. Ada Bu Suzul. Malam Bu Sunar Syamdani, Bu Ipai, Mbak Nita,
1: Umpat malam juga.
3: Umpat Nelinga, Yoh Tulak Kota Lenga, Kutai Selatan. Mudahan permainan tradisi Kutai Etam, Gasing, jual lainnya tetap terjaga, jual lestari sepanjang masa.
1: Amin.
3: Etam kerangahkan galanya seni budaya warisan Kutai. Amin. Gasing wayah nih kanak-kanaan makai gasing tegak di film kartun ya.
1: Ada gasing wayah nyoba putar pakai jari ting.
3: Oke. Nih tegak ini ya. Yang musuh Dani beri ke saya nih.
2: Tugas
3: saya lihatkan lo.
2: Itu tuh namanya gasing boncel namanya.
1: Oh, boncel.
3: Gasing boncel
2: atau gasing mini.
3: Nah,
2: itu dia temainkan di kafe-kafe dia ya.
1: Ohnya berputar gitu.
2: Putar gitu mah.
3: Mutar betangan mah ya.
1: Ada juga aduannya.
2: Aduannya ya itu tadi lawas-lawasan dengan bisa aja dia diadu di dalam tuh kan. Di dalam
3: mall arena halus segitu ya.
2: Dia dibolahkan arenanya tuh. Nah itu yang akan dimainkan di kafe-kafe dia biar ya di saling tegur sapa kan biasanya HP-an masing-masing nah ini main nih
3: main gasing
2: menyiapkan gensi.
1: Tapi Busu dan nih selain kita mengolah gasing ini sekalian kita perlombaan berjual juga.
2: Nah kebetulan saya tuh ada perempu workshop ya workshop permainan tradisional maupun olahraga tradisional di rumah dan kebetulan workshop saya itu bergerak di bidang tradisi. Malah gambus ya juga, sampai ya aja segala alat-alat tradisi, alat buah empas penjalin, alat olahraga tradisional, gasing, kumpit, enggrang, bakia, segalanya ada di rumah.
1: Bah, kawah kendiani datangnya ke Tenggarong.
2: Nah, kebetulan workshop saya itu ya, koleksi gasing di rumah tuh ada 2.300.
1: Opak lah banyaknya.
2: Bah. 2000. Jadi mana melihat gasing? Jadi kalau saya identifikasi, seluruh Indonesia itu dia ada yang berempu gasing sampai 2.300.
3: Kita mahal. Memang kita mahal betul mantap.
1: Payah milih lah.
3: Payah milih. Itu siapa dulu ya penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
7: Budayakan salam. Bonita, dua pertanyaan tadi belum dijawab tuh.
1: Yang mana nih?
3: Mana pulang?
7: Itu yang dipolah yang pore.
1: Oh, gampang ngajakin dia tuh dipolah.
7: Nah,
3: itu. Karena itu aspirasi lain pertanyaan.
2: Langsung kita jawab ya. Kebetulan sudah telepon langsung kita jawab aja. Jadi memang misi saya itu harus ada tugu. Harus ada tugu gasing yang besar. Ide si Dani ya sama apa yang saya pikirkan. Memang harus ada dia ke depannya tuh tugu gasing yang memang kita dorong untuk pemerintah untuk dibuatkan di Kalimantan Timur nih ya anggaplah tugu gasing ya. Nah, itu. Jadi ada pengingat dan kebetulan juga gasing ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kenapa dibuatkan tugu kan? Karena sudah diakui oleh Kemendikbudristek, sudah bersertifikat nasional gasing. Gasing Kutai, Gasing Kalimantan Timur. Ada dua yang bersertifikat, gasing dengan sumpit. Gasing saya sidangnya di Solo, sumpit saya sidangnya di Jakarta. gitu, sudah diakui oleh Kemendikbudristek bersertifikat nasional. Jadi ini bisa diakui oleh daerah lain.
3: Oke, siap.
7: Amin, alhamdulillah.
3: Satu lagi apa tadi, memang?
7: Yang satu lagi itu, Buso. Yang pore itu dibikin pore, Buso, baru dibikinkan sertifikat MURI. Kalau bisa MURI-nya yang dari PBB itu, yang internasional. Agar supaya pengakuannya itu lebih mantap lagi, Buso. Dan derajatnya Kutai itu terangkat, Buso. Nama Kutai ada.
2: Nah, itu
7: kedua. Itu sebenarnya itu. Dan yang terakhir nih, Buso, gambusnya dipolah pore juga.
2: Siap, kemudian
7: dipolahkan ini rekor MURI-nya.
2: Wih,
7: mantap tuh, Buso.
2: Kalau saya sependapat apa Yujisida, karena
7: dengan
2: memang
7: dengan begitu nama Kutai, Buso, itu ada nanti tertulis itu di PBB sana.
2: Bujur.
7: Nah, itu maha, Buso.
2: Pasti, apa Yujisida tuh.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ada pertanyaan di Facebook?
3: Sudah habis dah.
1: Habis dah.
3: Cuma kenalan lagi sedikit ya tadi, dengan 2000-nya tadi tuh ya.
1: 2000.
3: Nah, itu tuh diperjualbelikan kah, Buso, misalnya ada pendengar yang enggak ke Odah Kita, alamatnya di mana tadi boleh disebutkan juga?
2: Jadi saya tuh tinggalnya di Tenggarong ya, kebetulan ya di Jalan Pelamboyan ya. Jalan Pelamboyan itu di belakangnya museum. Agak ya di jauh lah dengan museum. Di Jalan Pelamboyan nomornya 54. Nomor 54 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong. Gitu. Bersampingan dengan sekolahan SMK Geologi Pertambangan.
3: Oh, situ.
2: Dan saya situ workshop itu menjual peralatan tradisional, baik itu musik maupun permainan.
1: Gasing nih harganya paling murah dan paling mahal. Ada Buso.
2: Gasing itu berkisar mulai dari harga 15.000 sampai 500.000.
1: 500.000.
3: Yang di hadapan Etam nih berapa?
2: Nah, menyegak nih biasanya nih kurang lebih 100.000.
1: 100.000.
2: Karena gasingnya 50.000, mono bearing atas bawah 50.000. Gasingnya mah baru ya.
3: Belum sama talinya. Talinya berapa kisaran?
2: Talinya itu ada yang 30.000, ada yang 50, ada yang 100, 250, 300 sampai 500.000 tali.
1: Tapi namun terbuat dari kayu benggeris tadi harganya
3: beda.
2: Kalau yang benggeris itu mulai kisaran 150 sampai 500.
1: 500.
3: Itu tergantung apa porenya, ke ukurannya.
2: Tergantung kan? Setelan, kualitas kayu, kestabilan.
3: Beda aja ya.
2: Setelannya, kestabilan, kualitas kayu, kepadatan. Nah, itu. Karena kebutuhannya memang untuk lomba kan, untuk kejuaraan baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi mungkin kita bawa lihan tingkat nasional. Habis setan muda ya.
3: Lihan tingkat nasional ya.
2: Habis lenyak ya. Kepali orang. Habis mati modal.
1: Mulangi bebadang lagi kawan.
2: Iya.
1: Nih, anu talinya nih miling sorang.
2: Talinya nih gulung sorang.
1: Gulung sorang
2: miling. Habis bulu telauran.
1: Aku ingat baru tuh suara orang miling. Nyawanya tahu miling. Bunyiku minta tali lah miling seorang. Tapi kami baru itu ya ada anu daun ronot tuh.
2: Ya, daun ronot, jomo. Jadi tukang piling tuh pasti habis tali anu itu belum aja.
1: Tahun nih minta teloran nih tahu. Tahu. Orang kota ini tahu kok baca teloran kacau.
2: Habis bulu betis sih dah.
3: Buso, tapi sebenarnya bagaimana aja cara kita melestarikan nih budaya gasing nih? Apalagi khususnya ke anak-anak muda, selain tadi kan kita ada rencana ke kafe-kafe kan. Betul, selain itu apalagi, Buso?
2: Jadi memang strategi saya untuk melestarikan gasing nih ya, mulai 2010 saya menggerakkan gasing, mulai dari permainan biasa, permainan musiman yang dimainkan setiap tahun, kadang ada, kadang diada, yang dimainkan biasanya tuh kadang sebulan atau dua bulan selesai. Nah, misi itu saya rubah menjadi mainan harian. Nah, itu yang menjadi sasaran utama lah ya, misi utama saya, merubah mainan musiman menjadi mainan harian. Itu strategi utama. Nah, strategi penematu pemasarannya maupun sosialisasinya, saya ke sekolah-sekolah, ke lembaga adat, ke OPD-OPD, ke ya salah satu contohnya ke RRI Pro 4. Saya kenalkan gasing, saya beri Mbak, siapa tadi? Mbak
3: Mita.
2: Mita.
3: Ya Allah.
2: Saya beri Mbak Mita gasing mini atau gasing boncel. Nah, itu merupakan strategi saya untuk mengenalkan gasing tuh. Dia Bu Mita kan, Mbak Mita dia mana nih lomba gasing boncel nih?
1: Kenapa tak nyemiri awaknya halus tak? Namanya Power Rangers apa bila kamu tar di rumah aku kena kaca.
3: Ini habis nih kena ini jalannya yo.
1: Kena kaca RR perempat itu kaca pecah. Jadi
2: strateginya adalah etam promosi ke sekolah dan etam perbanyak lomba. Lomba tingkat kecamatan, kabupaten, RT, provinsi maupun tingkat nasional. Kebetulan saya juga membuat bersama tim di Jakarta membuat regulasi sampai ke tingkat nasional. Dan saya menjadi tokoh narasumber untuk membuat regulasi itu, peraturan-peraturan di tingkat nasional.
1: Bukan main.
3: Tapi mun etam nih ndak mahir bermain nih, ada ndak buset wadahnya nih. So nah, untuk etam latihan.
2: Mun etam ndak latihan bisa juga ke Tenggaro. Nah, di situ banyak penematu, komunitas-komunitas yang bisa etam mainkan di situ ya, etam dampingi, etam belajar dengan komunitas. Biasanya kami main mulai kadang malam minggu, kadang malam kamis main, kadang malam sabtu ada di kafe mainnya juga. Banyak jadwal di Tenggarong itu. Dan kawan-kawan di kabupaten lain sudah saya gerakkan juga, kayak di Balikpapan, di Berau, di Kutim, Mahulu, Bontang, Sangatta. Nah itu sudah saya gerakkan juga lah. Ada tokoh-tokoh yang memang saya gerakkan, misalnya di Kutim ada tokohnya saya gerakkan untuk mengenalkan di Kutim. Misalnya di Balikpapan, di Mahulu ada tokoh-tokohnya. Etam ciptakan tokoh tuh di kabupaten agar bisa mensupport pergerakan etam tadi, menjalankan misi etam tadi. Nah, ketika ada lomba saling support. Nah, itu. Ketika ada lomba ke tingkat provinsi, tinggal ngabari mah ini ada lomba tingkat provinsi untuk ke tingkat nasional gitu biasanya.
3: Oh, nah, tapi itu dari kita seorang di ada misalnya sanggar kita seorang molah tuh ndak ya. Cuma produksinya mah ada.
2: Ada.
3: Oh, berarti mun ndak beguru ke kita bisa siap, ya ke komunitas ya.
1: Kawan.
3: Komunitas apa namanya, Busu?
2: Nah, mun di Tenggarong tuh ada namanya Kerawan Begasing Kutai.
3: Kerawan Begasing Kutai.
1: KBK.
2: KBK.
3: Bisa di media sosial ada nih?
2: Ada di media ada. Sosial.
3: Instagram ada ya.
2: IG ada, TikTok ada, FB ada.
3: Segala ada.
2: Website ada.
1: Telah kena
2: Websitenya gasingkutai.com.
3: Gasingkutai.com.
2: Mau ndak belajar bisa buka YouTube-nya gasingkutai.com.
3: Gasingkutai.com.
2: Nah, di situ tuh banyak tuh cara belajar. Mulai dari mutar gasing sampai dengan bepalunya. Lengkap di situ.
1: Palu.
3: Oke dah. Bu sudah hampir 3 menit mah lagi kebersamaan etam boleh silakan.
1: Iya, ana beri inovasi dulu dengan pemirsa.
3: Pesan-pesan terakhir.
1: Okay. Nah, terakhir.
2: Pesan terakhir.
1: Silakan Bu Sudani.
3: Pesan berat tuh.
2: Untuk yang nonton pada malam hari ini ya. Untuk yang nonton maupun yang pada waktu mendengarkan RRI Pro 4 Samarinda, ya etam doakan mudah-mudahan sehat dulu.
1: Amin.
2: Sehat, mudah-mudahan panjang umur dan ya yang terpenting adalah etam kalau memang ada tinggal di Kalimantan Timur, junjunglah budaya yang ada di Kalimantan Timur.
1: Benar.
2: Salah satu contoh misalnya permainan tradisional. Nah, ayo etam bermain permainan tradisional. Permainan tradisional tuh di mainan jadul, di permainan yang penuh dengan kaya apa namanya tuh nilai. Nilai moral, nilai kebersamaan, nilai etika, semuanya terkandung di dalamnya. Nah, pesan-pesan moral itu yang perlu etam mainkan. Nah, kebersamaannya ada dan di situ termuat dengan nilai-nilai leluhur etam. Nah, leluhur etam nenek moyang etam bahasa bahari ya. Nenek eleng lah bahasa.
1: Nenek.
2: Oke. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan ya permainan tradisional yang ada di Kalimantan Timur ya tetap lestari dengan dukungan dari kawan-kawan, komunitas maupun masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur. Dan pesan terakhir anak muda Gen Z jangan malu bermain permainan tradisional.
1: Iya, sebukan main.
3: Siap. Nah, itu menjadi akhir kebersamaan etam ya, Bu Sembak ya, Bu Suipai ada lagi?
1: Ini ada, itu mah cukup ya, karena waktunya udah mepet dah.
3: Kan
1: dia suatu saat Bu Sudani tamu undang lagi untuk pakai cah logo. Ya, Bu Sudani ya.
2: Siap.
3: Mantap. Oke, dan terima kasih ya Bu Sembak galanya dan Danel hingga Kabi, makasih ya. Etam juga minggu hadap lagi ya. Dia siapakah Bu Ipai akan membawa minggu hadapan? Etam jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
8: Seperti halnya daerah lain di Nusantara, masyarakat Kutai memiliki sajian khas untuk bersantap di pagi hari. Salah satu di antara jajak atau jajanan pasar yang menjadi menu favorit untuk sarapan adalah pulut nasi. Panganan ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih pedas. Pulut nasi dibungkus dengan daun pisang yang dilipat ke tengah dari kedua sisinya.
9: Untuk merapatkan lipatan daun pisang, disematkan sebatang lidi di bagian tengah. Kulit nasi memiliki rasa asin gurih yang samar, sehingga kurang lengkap jika tidak disajikan dengan siraman sambal kacang yang khas. Sambal kacang ini menambah rasa pedas sekaligus memperkuat rasa gurihnya. Mulut nasi bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional. Jalan-jalan dan jajahi kuliner khas Etam di sini. 98,4 MHz. Suara budaya Benua Etam.
3: Ya, karena sana saatnya tempat bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-64. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

ada segera gunung-gunungan pandar-pandar lawan adingnya Suryang Patih. Ding, Suryang Patih. Apa kakang embung sate? Apa rasanya, Ding? Hidang sana kita yang berdua di dengan sadang sudah kucoba dengan setahun sudah 4 tahun kita. Nang disuruh menjaga kolam jelik permandian dan ku tata kenakan. Nang si Ading. Ujar si Ading 141. Ada artinya si Ading tidak jakalana jahit. Jangan nyawa di mahadap membelakang mengunjuk kayung silasan.

Mun da mintu dengan ayah sudah perasaan ku ding lebih baik ding. Aku ambil dang sana kita ini ding akan aku kawin akan ding. Lawan istri ku nang berdua ding. Ini ding maksud ku di dalam mana. Sahabat sia ding ini bujur benar hatinya indan jaya pelana jaya ding. Ini kakang lah perasaan dulu mintu juga kakang. Bagus saya kakang macam itu. Ayo atunya ding himpunakan panglima nang 40 bawa kemari semuanya. Himpunakan apang lima, nang 40

kaca, apa gusinnya? Pinane mengumpulakan, kemudian panggil pelemen sekaliannya. Demi ini pamannya ulun pahadring yang lain. Ulun yang akan membinakan, adi ulun indan jaya kelana jaya. Nah, sepulam di selapai ulun, siapa pun dibinakan. Ini kan orang lain juga, laut bini ulun. Sabini ulun banyak, 141. Dua ulun beriakan indan jaya kelana jaya. Orang negeri Putawan, laut negeri Sisiawan. Takut saya pun, takut nakan aja nih, lawan Raden Kacil nih. Apa rasanya Raden Kacil? Ting, indah dia kelan jaya. Apa kakang? Kamu dengar hendak kau kawinakan dengan, artinya dengan lawan biniku dengan yang berdua ini kau beriakan lawan ikam. Orang lagi dari Petawan lawan si Cewan. Ini maka kakang, kadara kakang yang lain lagi kakang. Karena kakang kita rasa bedang sana kakang. Ini mah kau jadi indan jaya kelada jaya. Ayo, lakas, den kelada jaya. Apa, kakang? Ayo, cepat. Jangan sampai masuk di negeri Pelinggam. Kalau yang masuk di negeri Pelinggam, kita kena kau masuk lagi. Karena itu negeri Pelinggam banyak hisarat. Banyak meninggal orang dahulu. Banyak meninggal zaman bahari. Itu meninggal artinya pakainya dulu atau indera bungsu. Sampai kepada Raden Bujang Malolak, banyak hisarat, banyak hikmat. Banyak aji-ajibat, nanti pasangnya kita kena kawa melangkah benteng negeri Pelinggam Jaya. Ayo!

yang melayang-layang bekir terbang di awan di Jumantara. Lalu maka dalam indan jaya, maka dengan jaya kelana jaya. Ayo, bet, lakas sekolah naji perlamin. Lalu bekir dengan bersegera kelana jaya berkulit sakutika. Hilang kelan jaya menjadi lautan, menjadi sawangan. Artinya sawang lebar, lautan luas. Bapak kiri pulang adik gedang bersegera hilang, artinya indah jaya. Ini bekerik jadi petang, jadi malam. Kacau sama sekali. Jadi panglima lepai anglong singa bungkak pah, jalan anglong ben. Apa yang pah ini? Tapi di lautan kita ini. Mana hadap, mana lautan, head lautan lebar, selangan luas. Apa yang pikiran, Deng? Kakang, kalau ada pembaca ilmu kesaktian, kan, ayo bongkar, Kakang. Ini sampai tahu lah, ini kejadian indan deklan jaya, Nek. Ini anak sang yang berjerai, sampai kalau kurang-kurang, nyedik dia sakti mandar guna. Lamun damin tuding, ayo ding lakas ding, pikirakan ikam ning, oh, sangkian aja.

selam bungkang, lautan kering dimakan oleh api. Daripada darat api, lautan kering. Ini jalannya hati-hati kita berjalan. Ini maka payah banget. Nah, kalau kita berjalannya hati-hati. Ini parah kita pulik nih, kada ada kendaraan apa-apa. Jalan payah papasan lawan Idris, jangan kada suruh ambil. Ini parah turun. Demikian yang dia kabarkan berdua beradang sana. Ini kalau kada salah, Idris ini barangkali diwadah Yunan nih.

akannya panglima yang sekalian, panglima perjalanan jurut-jurutan, sebab air lautannya kering. Daripada kadar terasan angin bercut topannya besar, itunya laut kering dengan baras segera, lebaynya anglong tak kalah di bukma malun di dalam yang terang. Hanya sampai hampir paling gam negeri paling gam. Pamai sampai di putih negeri paling gam, hilang api sakutika, hilangnya angin sakutika timbul Raden Suryang Pati, kadangan Raden Ambung Sakti. Ayo jelepai lakas, lakas ke bandara. Pak pada leh jalan anglong nak koyak tahu lagi penanya. Cepat leh, cepat. Sebab dalam kota besi negeri Pringgam Cahaya. 4 panglima tidaklah masuk benteng kapal.

Kang Long Singa Pungkang. Lalunya masuk Raden Embung Sakti membawa dengan Suryang Pati. Inilah kakang negeri kita, nah ini dengan negeri Tanggarjan, negeri Pringgap Cahaya. Wah, ini pak negeri kaya lah, eh, tinggal ini negeri kaya. Lalunya masuk barat dua pada bangsana, di dalamnya nantinya, Palinggam kota Palinggam. Nakal sampai di negeri Pringgap Cahaya, nah kakang, ayo buka antin sumyan. Lalu dibungkarannya dengan balas segera. Dipecahnya kambang 141 yang sekalian pilih-pilih mengguruh menggelatak semuanya rata. Cih kakang, ini maka kakang kan disangka kakang datang kita kakang kan nabi kita kakang. Eh dengar, nah jam semalam apa deng? Ujui aja sampian kakang yun menyasai banana. Nah orang dikit kada ada menyasar. Kada ada menyasar di hulu riam. Mesti kahilir riam hanya menyasar. Kalau lagi di hulu dengar kada apa-apa. Ini sudah kata hilir, hanya namanya sah. Jadi orang bahari dengar, sebelumnya hujan, bersedia payung dulu. Yang mengkiaman, yang dia kabarkan, lebay anglung singa bungkam. Inya para jaga-jaga, di penting kota pasir benang.

dan jaya kelana jaya. Makin indan jaya kelana jaya, berdua pedang sana, tak kalah sampai di ujung negeri Pringgang. Pak, punya indan jaya, deng, kelana jaya. Apa kakang pikiran? Ini nih, berarti memasuki negeri Pringgang cahaya nih. Baju apa kakang, kita lagi jauh-jauh ini nih berpikir, nah ujung orang jangan sesak jalan. Artinya kalau sudah kemudian saya berpikir, waktu ini kita berpikir, apa pikiran kakang? Dan ini aja dengan sudah perasaanku dengan berat kita melawan orang Pringgangnya. Ah, dan kalau menurut itu jopang mendakam yang berat. Sabab kita dengan semalam melawan laut kuitannya, lawan Raden Bujang Busur, Frank Brantilda, kalah juga kita dengan di pataknya di bawah gunung. Dan sanak itu naharat dengar Raden Bujang Laut, lawan Bujang Sakti. Jangan dengan itu kan membantu bagi jam. Ini harta, kita menentu ini kan, ingatlah setempat kita dalam kayangan. Itu ada ngesuri yang pati sekalinya dan sanak oleh Ambung Sakti. Hujannya jeda-jeda makan di alam kayangan, lawan yang betar gudi alam. Suri yang pati ini berat, musuh tandingan perang Brantai Yuda. Ingatlah kan lagi semalam kita lagi zaman pemenangan di alam kayangan. Rancak benar kita dipulasin di telinga, menangis. Bila kita bariin duitnya, kadang menampar lawan kita. Bila kita kena membari duitnya, bisa kita dicajar di telinga. Iya kakang, memang berat kakang kita melawan ini Suryang Pati kakang. Apalagi kakang Suryang Pati Ambung Sakti gen berat lho. Apalagi dia berdebat buatinya. Gimana apa yang pikiran kita? Nah, dan ini aja sudah pikiran kita kakang. Perasaan dulu, ini Pringgam karena aku dimusuhi. 70 orang Pringgam ini kalau dimusuhi kan, ceh, peneknya dilawannya benar. Ini orang Pringgam kan, ibarat paring-paring tua karena aku dibantur. Dalasan ramuk, dalasan patahnya, kada mau kalah. Jadi kita hendak membantu ini lagi, kita ini lagi rampung, lagi zaman rampung di Bantur. Banyak apa pikiran kendek, nah pikiran orang kakang kita demi aja sudah. Kita menyerah diri aja, menyerah badan orang Pringgam. Kita artinya mengaku kalah, mengangkat tangan, mengaku bahwa talukan orang Pringgam. Kita mengangkat dan sanak aja sudah. Lawan Ambung Sakti, lawan Suryang Pati, moga-moga kita selamat. Kalau kada demi itu kakangnya kita cah, kada apa-apa kakangnya barangkali kita kada kau balik lagi ke alam kayangan kelawasan. Dan kada kau lagi kita dapat bini. Kalau kita ulah bedang sana, kenyana, bisa kita diam di wadahnya, bisa apa kenyak kasihan, berapa kalau kita. Namun dibentuknya cocok dengan cocok, namun itu cocok lah nako, ayo aja dengan kita, nampak amat.

benteng Pasuban yang sekalian jauh-jauhnya mengangkat tangan memberi hormat. Niang, lebay, anglong, singa, bungkak. Oh, penjara lebay, ada apa kau? Hah? Oh, lah niang sebenarnya ini angkat tangan niang. Oh, bujur angkat tangan. Enggak, niang, angkat tangan niang. Apa kau tanda angkat tangan? Tobat niang. Tobat bujur turun. Ulu kada belawan dorong pelinggang. Angkat tangan bujur-bujur. Saksikan jelebay, saksikan sang yang wenang. Nah, tuh orang bagi kemayang jelebay kalau macam itu. Kali kamu angkat tangan artinya tandanya, artinya bersumpah terhadap dewa sudah. Jadi kamu angkat tangan lah, inggih yang lebay, anglong singa bungkak ulun angkat tangan, kada melawan lagi orang peringgam. Ulun hendak berdapat lawan sikap yang suri yang pati, lawan sikap ambung sakti.

anak bangkatlah saudara. Sungguh je lebay kalau mencintai untuk kali mengangkat tangan orang pelinggam je lebay deh. Selamat ikam sudah untung eh. Ini yang ulun angkat tangan yang eh. Kada kawan jalan orang pelinggam yang eh. Nah itu kan kalau nak kalau orang pelinggam itu. Jadinya para dua para bangsa nak dipersilakan masuk kuliah kelapa lawan siang long. Doanya masuk dua saudara lah mendapat yang suri yang empat di nangambung.

titing indan jaya tala na jaya ding laman ikam bujuro bujo ding mga kubadan ko bardang sanak ding banal mga ko bala saudara wa lawan panggam urang panggam wajarnya indan jaya kelana jaya inggi kakang sebenar-benarnya kakang ulun mengaku sampian bara saudara artinya kakang saksi ulun wanang batara artinya ulun kadenak bejulas ulun sampian artinya tobat tujuh turun kata melawan orang pelinggam namun demi tuning aku percaya sudah ikam dan kalau jari kam artinya saksi kam wanang batara artinya saksi kam batara buruk lawan rada inggi kakang ulun bersumpah kangen tujuh turun kada melawan orang pelinggam sokor bagi kemayangan dinya artinya dikam mulai hari ini mulai jam ini mulai kutika ini dengan kau kemasukan daftar orang pelinggam ikam kujadakan orang negeri pelinggam cahaya dengan sokor kakang alaman ada kakang maras kasihan iih dengan ikam buju-buju bedang sanak pulang aku dengan artinya sama dengan artinya saudara sistem guni kita bedang sanak indan gaya kelana jaya inggih kakang lam demi itu kakang apa perintah sampian kakang di negeri pelinggam ulun jalanakan kakang apa tugas sampian oh jaya indan jaya telan ajanya apa perintah kakang sampian di negeri pelinggam kakang kalau perintahku di negeri pelinggam dengan apabila aku raja nah siading ini artinya raja jua ikam pun raja jua benar-benar sana ikam sama-sama aja aku jadikan raja juga negeri pelinggam cahaya bila aku raja ikam raja juga wah rasa kada nyaman kakaknya kalau banyakkan raja kita bampa empat raja lamun damin tuding kempang karapan dinga di dalam negeri kota benua ding cuma ikam tinggal pengharapan kok di negeri pelinggam cahaya lagi dengan ikam sudah nang beberapa artinya hari di sini aku percaya lawan ikam aku kan ada berharap pelan lain dengan hanya berharap pelan ikan indah jaya pelan jaya artinya anti nikam nang beberapa ini nang 141 kuserahkan nang ikan untuk menjaga siang hari malam kalau berusaha ada apa-apanya kada ada yang lain ikan ikan kutundung berdolo ikan artinya kubunuh berdolo oh kalau pasal menjaga anti ben jeng kuatir ulun tetap mendadak pepucuk perang merakutu benteng sasar jangan kuatir sampian cuma pelinggam belum malu kalau lain pada pelinggam maju kan takut turun pang berhenti udah jadi Raden Ambung sakti menjalankan istrinya yang sekalian indah jaya kalah aja untuk barat jaga-jaga ini barat jaga-jaga siang dan malam palinggam negeri palinggam apabila putrinya cukupnya jamnya turun mandian indan jaya kalana jaya mairing akan yang sekalian malihat

di kolam jeding permandian berubah dadang sana hujannya indah jeding kelar jaya apakah hati-hati ledeng kalau bisa ada maling pencuri maling pencutan ngacah kakang kalau ada maling pencuri maling pencutan lain pada pelinggam urang nareceh tak tutup pengkrak berantai udah ulun kalau mau untuk pangan lagi dengan sama aku dengan asal jangan pelinggam aja kalau lintir pada pelinggam cah aku lawan berantai udah itu pekerjaan indan jaya kelana jaya setiapnya waktu barat jaga-jaga apabila putri turunnya mandi demikian indan jaya pekerjaannya setiap lemasa asalnya kabis mandian puar putri yang sekali memanggil semuanya rata ding yang ambiakan ding ya kasadinga kakang hendak bayar sajin ding indan jaya kada gampang melihat malumlah zaman bahari mandian telanjang bulat indan jaya kada gampang kelana jaya kabuliangan mundur membelakang ding kenapa ikam ini tidak membayakan ding kada sudi kakang dengan kakang indan jaya kada sembunyian membelakang monjok segala artinya baju telasan.

Ling tinamang bayak kang ling maunjok ling kada katanga tatak ta barang sana kang pa ya men kam tanah bay dang tanah tengi bapa ying dengan maunjok ling kada kakang apa aja sudah macam menurun maunjok dan sampian apa dah kabe seman di putih yang sekalian naik ke atas balai kamalaga yang menjaga indan jaya kalana jaya berling ling setiap hari.

jaga malam dan siang, takut kemasukan maling pencuri, takut kemasukan maling pencuntan. Kadang-kadang bisa turun di paseban di alun-alun, mendapati lebay anglong singa bungkang. Wah, hujan lebay anglong singa bungkang, ketahuan deh. Hei, Raden Bandar Kacil. Berdua menyuhuk kita, sekalinya Raden Indan Jaya kalah ada jaya.

Jamlong singa bungkang pak, bujur-bujur dihadapi panas sekali ini lah. Ada disangka-sangka kita bakal musuh sekalinya cah, lebih daripada dang sanak, lebih pada artinya saudara lagi. Tiap hari malam umpat belang-lang di persiban jalan-lalu menjelepai. Hakun aja guring begulik lawan kita si Dena. Ini bujur-bujur taat jelepai orang nek. Ina gripel gak sama sorak kabarnya antero nagri antronya banua. Sebab pangkarapan indan jaya kalana jaya. Anak sang yang mandiranya urang alam kayangan miring alam kayangan cundung.

นี่ตะเกียงด้านมาละapabila besukan ini menjaga para putri mandian semenyan, demikian pekerjaannya tiga kali sehari putri mandi, tiga kali sehari yang berlanglang artinya berlanglang semenyan rata jadi kolam permandian berjaga-jaga indah heklan jaya. Tak kalah lama indah jajanya lebih 1 tahun sudah.

sakti dengan bara segara gunung gunaman pandar bara pandar lawan adinga Suryang Pati ding Suryang Pati. Apa kakang ambung sakti apa rasanya ding? Ini dang sana kita nang berdua di dengan sadang sudah kucoba dengan setahun sudah empat tahun kita nang disuruh menjaga kolam jadi permandian dan ku tak takut akan si ading. Ujar si ading 141 ada artinya si ading indah jakalana jaya jangan nyawa di mahadap membelakang menunjuk gayung kilasan. Itu dengan sudah perasaan ku ding lebih baik ding aku ambil dang sana kita ini ding akan aku kawin akan ding lawan istri ku nang berdua ding ini ding maksudku di dalam mana sahabat cia ding ini bujur benar hatinya indan jaya kelana jaya ding ini kakang lah perasaan dulu mintu juga kakang bagus saya kakang macam itu ayo artinya ding himpunakan panglima nang 40 bawa kemari semuanya himpunakan panglima nang 40 bandua bandar benua.

0: jalan pe anglong nah Raden Kacil apa geus teh pinane mengumpulakan semenyan panglima panglima sekaliannya demine pamane ulun padring yang eh ulun yang kanak membinakan ading ulun Indan Jaya Kelana Jaya tak suporam di selapai lain siapa pun dibinakan ini kan ada orang lain juga laut bini ulun sabini ulun banyak 141 dua nang ulun beriakan Indan Jaya Kelana Jaya orang negeri Petawan lawan negeri Sisiawan aku sepan, takunakan aja nih lawan Raden Kacil nih apa rasanya Raden Kacil? Ing, Indan Jaya Kelan Jaya apa kakang? Kam dengan hendak kau kawinakan dengan artinya dengan lawan biniku dengan yang berdua ini kau beriakan nonikam orang negeri Petawan lawan Sisiawan ini maka kakang kadada kakang yang lain lagi kakang karena kakang kita rasa bedang sana kakang
1: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis? Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Ih, siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
3: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya kalau ada sana, ya lanjut tetap dibergah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dah dibuka dengan lagu Elvy Sukaesih, judulnya Hati Yang Patah. Mbak Nita ngajak kita segala tama ya di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kau juga tama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda. Kita sapa penelpon pertama dari WhatsApp dulu ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam, Julak. Baik kabar kita, Le.
1: Ya itu, berduluan supaya di mengantukkan Mbak Nita.
0: Supaya kau istirahat ya. Iya, siap.
1: Sambil mendengarkan kan?
0: Bujur. Langsung lagu apa ini, Julak, utuh? Sarunding. Lagunya ada... lagu di format ada Permata Hati, Rumah Bambu, Dilema, Hancur Luar Dalam, Pengkhianat Cinta, Lebih Dari Hidupku, Malu-Malu, Video Call Aku, Goyang Nusantara, Zikir Cinta, Kilau Cinta, Rindu Ayah, sama Jejak Cinta.
1: Rindu Ayah aja.
0: Rindu Ayah aja, oke siap. Ada sapanya boleh?
1: Sapanya ada Bu Surinjani. Busu Abu Samad ya, aku Abu Syukur. Atila-tila itu siapa itu?
0: Julak Busu Sulaiman.
1: Ya, Busu Sulaiman, Busu Kutai, Sumisran, Busu Agung, Sumamat, Julak Amai. Nah, yang bininya Bunda Yuli, Bunda Mutika, Bunda Nana. Bunda siapa lagi? Ya, pokoknya salam kompak dibagi rata aja, Mbak. Mbak Nia yo.
0: Yo.
1: Punya selamat mendengarkan aja buat berenggah, siap. Berenggah ini artinya apa? Berangkat ke apa?
0: Apa beristirahat gitu nah, Julak.
1: Oh, istirahat. Di situ kulit bacaannya, ayo kita berangkat gitu biasanya situ dengar.
0: Mohon dia ada. Iya. Ya sudah,
1: ya, selamat malam untuk Benita lah, selamat bertugas. Kemudian selalu hati-hati menurut pulangnya ya.
0: Iya, makasih Julak lah datama yo. Selamat istirahat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketelepon lagi, halo, salam budaya.
2: Budayakan salam, Cil. Iya, lagu Maya ada gak, Cil?
0: Lagu Maya.
2: Iya, judulnya Maya.
0: Dia ada.
2: Leh, masukkan hak, Cil.
0: Iya, hak ya. Orangnya lagi cuti nih.
2: Masa cuti, dia bisa online kan nyetingnya, Cil?
0: Lah, orang beribadah, bos, nih bisa diganggu. Biar aja dulu. Dia sudah mulang ya, berada Maya. Mayanya dia memang soalnya nih, lagunya. Memang. Di format dah nih.
2: Iya, tuh.
0: Apa ndak?
2: Di usah umpatan maha.
0: Umpatan maha ya. Oke dah, ya, siap.
2: Yang penting limpingnya ditunggu nih.
0: Apa limping?
2: Limping.
0: Lempeng.
2: Jurak serondeng itu jaga umolah limping.
0: Apa limping?
2: Takut nih jurak serondeng tuh apa itu
0: apa limping? Apa jelak limping jelak.
2: Nah, tuh masuk di WhatsApp tuh.
0: Iya, tuh leh.
2: Oke deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Samaidah Tama ya. Kita sapa ke telepon WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Apa kabar Bu Abdurrahim?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, malam hari ini batuah cerah yo.
3: Iya.
0: Etam langsung lanjut request lagu apa dangdut Etam nih?
3: Goyang Nusantara.
0: Goyang Nusantara dari Duo Anggrek. Oke, ada sapanya silahkan Bu Abdurrahim.
3: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lainnya ada Busu Sebu Koko, ada Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Iswar, Busu Is, Busu Amei, kemudian Mbok Nyembo Yuni, Mbok Reni, Mbok Kikin, Mbok Nurul Kedudukan Nailas, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Nana Nailas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Terima kasih
3: jawab Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bu Sabdurrahim ya. Terima kasih deh Tama malam hari ini. Kita sapa telepon selanjutnya. Halo, salam budaya.
4: Budaya Kang Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa nih?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita ini, Mbak Reni.
4: Oh, Mbak Nita. Yang grecek.
0: Iya, Mbak Reni yang grecek. Dah tidur kah? Belum.
4: Matanya 5 watt.
0: Udah 5 watt.
4: Tapi masih dengar.
0: Berarti langsung aja tem ndak lagu apa, busu. Busuk, Mbak.
4: Lagu apa di situ?
0: Lagunya ada Permata Hati, Rumah Bambu.
4: Itu hanya Permata Hati aja dah.
0: Permata Hati aja dah. Oke, siap. Sapanya?
4: Salamnya buat Bu Su'ar Abdul Rahim tadi. Bu Sujani. Bu Su'amat. Mboknya Mbok Yuli, Nek Ilas, Mbok Nana. Nah, terus buat Bu Su'amat. Busu nih, Mamat, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Sipo Toko, Aba Alip, sama segalanya leh.
0: Segalanya leh, oke siap.
4: Mbak Nitanya selamat bertugas kalau boleh hati-hati ya Mbok.
0: Makasih Mbak Reni.
4: Makasih Mbakku yang kreke.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang grece. Selamat istirahat, selamat malam yo. Ya bos Mbak Galanya ya Tama lagi. Kita sapa penelpon selanjutnya. Salam budaya.
5: Budaya salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anita.
0: Waalaikumsalam Bu Sumisran.
5: Bagat dang jangan menggandeng.
0: Teroreret.
5: Kalau tiada artinya.
0: Teroreret.
5: Jadi Bu Sumisran sudah baik.
0: Alhamdulillah le. Ya Allah senang benar sih dari.
5: Benar-benar. Ini begadang, ya ada pompat, sudah gajian semua.
0: Sejam lagi habis istirahat yo.
5: Iya dong, pokoknya waspada malam-malam pada baik saya.
0: Benar, tidak berkas lagu apa Bu Sumisran?
5: Lagunya, lagu apa deh?
0: Lain, nyadang dut malam nih.
5: Oh dangdut, ini anu aja sudah, coba pilihkan panggilan.
0: Ini ada Rumah Bambu, Dilema.
5: Rumah Bambu aja, Rumah Bambu.
0: Oke, siap.
5: Kalau aku mau gitu, berita ada nih?
0: Ini ada. Di ada
5: kita yang datang.
0: Langsung di ada bener gitu ya. Iya, oke, ada sapanya nih.
5: Sapanya buat Dila Kudus Kondeng, selamat malam, selamat sehat Dila Kudus Kondeng. Buat Bu Sumamat, semoga sehat.
0: Amin.
5: Yang kejagaan buat itu aja, buat musuh kita yang ada di perompak sehat semuanya.
0: Amin.
5: Tidak kasih buat musuh misalnya selalu berdoa untuk perompak yang penyiar-penyiarnya ini.
0: Mantap.
5: Perompak satu suara banyak pendengarnya.
0: Amin. Oke deh, makasih
5: bos ya. Kasih pantun dulu kan?
0: Boleh.
5: Nah, pantunnya macam ini. Kalau ada sumur di ladang, ya kan? Bolehlah kita berlumpang mandi, ya kan?
0: Grece.
5: Besok pagi kita berjumpa pulang, ya kan? Ya kan? Dari mana datangnya Linta, ya kan? Dari sawah turun ke kali. Nah, dari mana datangnya Cinta, ya kan?
0: Iya.
5: Dari mana ya sambut?
0: Dari mana aja boleh.
5: Boleh, sudah terima kasih minta sebagai bercanda. Aku mohon minta maaf.
0: Iya, Bu Sumisran.
5: Kalau ada ucapanku salah dengan Maitania, mohon minta maaf besar. Sebesar-besarnya.
0: Sama-sama, Bu Sumisran.
5: Ikan patin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Mantap, minta maaf terus ya Sumisran.
5: Terima kasih
0: juga Busu.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran dah Tama ya menyapa segalanya. Nah yang mau rekaman dah Tama, ya yang sama Rinda ditunggu. Oke kita sapa penelpon selanjutnya. Iya terputus, nih jadi disapa. Boleh Tama lagi ya Bu Sumba ya yang terputus ya. Ngawani Mbak Nita masih ada lagunya Dilema dari Lesti. Hancur Luar Dalam dari Dina Ruby, Pengkhianat Cinta dari Lala Widi, Lebih Dari Hidupku dari Iqbal Lida, Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, Video Call Aku dari Siti Badriah, Zikir Cinta dari Zainul Bashar, Kilau Cinta dari Nilam Sari, sama yang terakhir Jejak Cinta dari Danang. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya. Kenapa sih dah ini jaringan etam di baik tegeknya? Boleh berpindah ya Bu Sembak ya, yang terputus tadi ya. Soalnya benar-benar baru bedering sekali tuh, langsung Nita angkit tuh ya, sakingnya yo, tapi bisa tersambung. Boleh disambung lagi sambil Nita bacakan yang hadir di Facebook Perempat ya. Ada Mbak Nok Danyem, halo Mbak Nita, selamat malam dari kawasan Bumi Ayu Jateng, ikutan hadir. Siap, terima kasih Mbak. Iya, udah jauh nih ya. Nah, dari Jateng sudah hadir Bu Sembo ya, ditunggu yang sama Rinda. Yuk yuk meramaikan dendang merian, karena udah bedang detang. Jadi dendang merian berenggah malam hari ini ya. Yang dua kali ini kenapa yuk terputus terus ya? Coba nih tunggu dah dua kali dulu dah deringannya nih. Nah, ada dua kali dah nih tersambung nih, insya Allah. Halo, salam budaya.
6: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sugeng dalu, Mbak.
0: Sugeng dalu. Tadi kita kayak terputus bus lain.
6: Lain. Oh, saya baru pertama nih.
0: Siapa berarti itu ya Allah?
6: Kabaripun, kabaripun.
0: Api baik, sae sae, alhamdulillah. Bu Serinjani juga apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
0: Ada hujan deh di sana tuh hari ini nih.
6: Langat
0: leh, luar biasa, mantap jiwa. Itu malam hari ini nih belagu dangdut bese.
6: Dangdut. Malu-malu.
0: Malu-malu. Oke, siap. Ngerinya lah si Dani, update juga lagu dangdutnya nih. Oh ya Allah. Belum istirahat kita Bu Serinjani.
6: Belum, masih jam 11 di sini. Jam 11, belum jam 12.
0: Loh. Jam emang 10. Jamnya sama. Jam 10 sana yo.
6: Jam 10.
0: Masih jam pagi 10, situ tuh. Nih bisa.
6: Hampir jam 11.
0: Oh, itu sudah masih jam 10, masih hambat.
6: Iya itu, masih merian.
0: Iya, tak ada sapanya di Bu Serinjani, silahkan.
6: Salamnya untuk siapa ya? Untuk Bu Sumisran tadi yang paling ganteng di mau rekaman.
0: Mantap.
6: Ya, Kak Ronding. Abis Al-Jurahim tadi, Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Yuli, terus Busu Saiful Koko, terus Busu Kutai, pokoknya segalanya dah yang dapat tersebut, segalanya pokoknya dari sampai dari A sampai Z dimanapun berada. Ucapannya selamat beristirahat, sehat selalu, panjang umur juga. Terus untuk Mbak Nita, terima kasih banyak waktunya. Saya ini jarang bahasa Jawi ya.
0: Siap. Makasih Bu ya, dah lama ya.
6: Selalu kita sehat selalu, mengulangkan di hati-hati dan sana.
0: Amin. Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serinjani dah lama ya. Tamu siapa lagi? Penelpon selanjutnya. Nah, habis deringan pertama di ada lagi tuh. Kenapakah gerangan? Jadi tegik temis kol maha ya Bu Sembak ya Allah. Bukannya kami tidak ngangkat ya, tapi memang tuh deringannya tuh deringan pertama maha tama ya, tidak lagi habis tuh. Terlangsung terputus sih dah tuh, kenapa ya itu ya? Yo, bisa yo, bisa yo. Ya. Karena Mbak Nita nih di belawasan nih membuka jalur telepon ya. Siapakah itu ya? Tapi Nita kepo juga nih. Coba ya telepon biasa nih bisa dilihat gitu ya. Kurangnya siapa yang nelpon nih? Alasihan nyelen, bisa tergabung dengan Eta malam nih. Ya karena di sana ya, kita sapa lagi. Masih adakah nih? Tuh kan, nyata guys, mungkin bisa ditelepon biasa ke WhatsApp aja Busu Mbak ya, yang telepon itu terputus lagi sih dah. Boleh nelpon ke WhatsApp karena WhatsApp itu masih kosong juga ya, karena tegiknya diteleponin di tahu kenapa bisa tamat gitu. Ya cuma satu deringan mah habis itu hilang gitu ya. Keren di sana ya, boleh di WhatsApp deh gitu ya. Karena waktu kita udah 23:24 waktu Indonesia Tengah ya. Ya enggak bergabungan boleh. Nita hitung 10. 9. 8 ya tege mana ha. Nih Mbok Nita nih di hitung-hitung pulang ha. Ya keren di sana yo ha ah etam berenggah dulu ya habis itu etam berenggah caca nerima telepon ayo nih tahubung nenek. Halo, salam budaya.
7: Salam budaya dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Busuk kita kah tadi yang terputus lain?
7: Lain leh.
0: Oh lain, siapa tuh si datu ya? Ya Allah.
7: Iya, mau dekat sekali itu lalu naik ke pohon
0: beringin.
7: Lalu mau cari sinyal.
0: Iya, tuh bersemamat langsung. Iya,
7: tadi itu di dapur mau dengar itu pegat tama tuh mau.
0: Baru terhubung.
7: Tadi saya sampai dengar itu siapa? Pegat nih.
0: Iya, kenapa tuh yo? Tapi ini bisa aman aja yo.
7: Jangan geser-geser, takutnya busu misran pulang taman, pegat.
0: Oh ya langsung pegat, ya. Ada otomatis sih. Sampai lelah.
7: Pegat taman kalau mau yuk. Lagunya mau, saya dengar tadi Delima mau, mau sempat putarnya.
0: Dilema.
7: Ya. Dilema ya?
0: Delima.
7: Ya udah mau, saya gak ke warung jinggon, gak dengari mase.
0: Siap.
7: Karena busu dehem dengan busu kumat, gak ke warung jinggon mau.
0: Oh nah, iya.
7: Kan saya minum aja teh panas aja, Mbok.
0: Oke, siap.
7: Terima kasih, Mbok Nita ya. Setelah kita ngantuk, Mbok.
0: Siap.
7: Mudah. Mungkin kita tuh di kasih ini takut lelap tidur.
0: Ini butuh mulang duluan. Ini.
7: Ya, kalau. Takut ngeloh mengatakan dia. Lagu terputar, ngeloh.
0: Itu sudah.
7: Nah, terima kasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren deng sana, iya dah ada banyak, ada 8 orang nama ya keren deng sana. Nih terhubung deh ya kira-kira. Tuh kan, ya sida baru sekali anda deh terhubung. Boleh ya dia sambung lagi ya keren deng sana ya. Entah siapakah di mana itu busuk Mbok berada. Semoga di sesi kedua kalau terhubung ya. Etam nalinga lagu dulu, lagunya Eri Susan dengan Rindu Ayah.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Ya, karena ini ada pukul 11 lewat 40, pukul 23 lewat 40 waktu Indonesia Tengah. Yang gak tamu lagi boleh sekedar bersapa-sapa ya malam hari ini ya, sebelum menutup kebersamaan item segalanya Bu Sombak ya. Karena kurang lebih 9 menit mahal lagi bahkan ya, kebersamaan item Bu Sombak ya, masih dikawani dengan lagu-lagu yang tersisa malam hari ini, requestan Bu Sombak segalanya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya, supaya kamu bisa menikmati lagu malam hari ini. Dan mohon maaf mohon ada yang belum sempat tama ya tadi misalnya di telepon udah putus. Dan juga makasih banyak yang udah monitor RRI Pro 4 seharian ini, dan juga dalam khususnya dalam rangkaian Samarinda malam bersama dengan Bu Nita tulak pukul 19 tadi sampai wayah ini ya. Makasih banyak juga yang datang yang bisa kita sebutkan satu-satu, baik Tama di Pantas Kutai dan juga di Berenggah malam hari ini. Semoga kau terhibur buat kita segalanya. Mohon maaf mendadak ada salah-salah carang di hati kita segalanya dari Mbak Nita malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan lingkungan yang baik ya. 2 hari lagi di bulan Juli, semoga kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin sebelum kita menyambut bulan Agustus lagi ya. Keren di sana. Ayo semangat terus pokoknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai Etam dah segalanya tuh ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, selamat istirahat Bu Sombak segalanya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa lagu dangdut Etam nikmati nih di ujung malam hari ini ya.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dengan senak berempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haji siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RI Samarinda. Keroan di sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi. Dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Marian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Sembari menantikan kebersamaan Eta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pekesa. Kalau di sana kalau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541736152. Kalau juga melalui WhatsApp kami di 0811589984. Siaran ini kalau didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Ghibah.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

angin. Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI,
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Megahertz. Suara budaya Benua Etam. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Mia dalam program Hikmah Pagi edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Dan di Hikmah Pagi pendengar seperti biasa bisa ditonton juga secara langsung, disaksikan secara langsung di YouTube-nya di RRI Pro 4 Samarinda. Dan pendengar, kita sudah bergabung dengan Ustadz Masnun Usni S.I.Kom selaku founder Sahabat Miskat Indonesia ya. Dan sebagai informasi, Hikmah Pagi juga bekerja sama dengan Sahabat Miskat Indonesia. Dengan tema pada pagi hari ini adalah ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian ke-1. Saya akan sapa dulu Ustadz Usni. Assalamualaikum Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara saya sudah terdengar jelas ya Ustadz ya?
4: Alhamdulillah terdengar Mbak.
3: Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Mia.
3: Alhamdulillah. Ustadz, untuk hari ini mungkin akan selesai lebih awal Ustadz ya, karena Ustadz akan ada agenda dengan Sahabat Miskat ya Ustadz ya?
4: Ya, insyaallah.
3: Ah, baik Ustadz. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu, boleh Ustadz disapa pendengar dan juga disampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
4: Ya, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Lillahilladzi arsala rasulahu bilhuda walati الحق يره على الدين كله وكفى بالله شهيدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء امرئ بما كسب رهين. Mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa syukuri segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Tugas kita tiada lain adalah senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini mencoba untuk mengkaji tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat seorang ayah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita buka terlebih dahulu untuk membuka motivasi diri kita pada pagi hari ini. Mana di dalam surat At-Tur ayat yang ke-1 yang kita bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim syai'. Umri'im bima kasabarahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, karena anak cucu mereka dengan mereka, kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terkait dengan apa yang dapatnya. Dengar yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala, ini seharusnya menggugah kepada kita sekalian. Kita senantiasa mewariskan sebuah nilai keimanan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Biasa kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana keimanan seorang ataupun seorang ibu hendaklah menjadi sebuah warisan yang terbaik untuk keturunannya, dengan tidak mengesampingkan sebuah warisan berupa harta, pendidikan dan sejenisnya. Tapi nilai keimanan itulah yang akan jadi bagian kita untuk bertemu kelak dengan keluarga kita, dengan keturunan kita, anak-anak kita, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat inilah kita mencoba melanjutkan kajian kita bagi hari ini. Bagaimana kemudian kita berharap menjadi seorang pemimpin rumah tangga ataupun seorang bapak,

kita bangun kesadaran bahwa seorang anak adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri keberadaannya. Berapa banyak dari sebuah keluarga diikuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bertahun-tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunyai keturunan anugerah anak yang hadir dalam keluarga dengan ikat kawinan yang sah. Mari kita kenang tentang Nabi Zakaria. Ajarkan bahwa doa yang paling kuat tidak selalu datang dari keadaan yang mudah. Justru dari tubuh yang melemah, usia yang menua, dan harapan yang sudah lama disimpan. Maka mari kita lihat ketika Nabi Zakaria berdoa sambil mengungkapkan isi hatinya, "Aku belum pernah kecewa kepadamu ya Rob." Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ada dari keluarga yang mendengar, menyimak siaran pagi hari ini, belum dianugerahi keturunan. Jangan buru-buru kita putus asa. Bisa jadi rumah kita yang hari ini belum dikaruniai keturunan, dari sisi Allah banyak terlihat ada doa kesabaran dan pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teruslah kita optimis di dalam kehidupan kita. Dengan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 diungkapkan, "Ya ibadiyalladzina amanu ttaqu rabbak." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah." Yang berbuat baik di dunia itu akan memperoleh kebaikan. "Ardullahi wasi'ah." Dan bumi itu adalah demikian. "Innama yusabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, hanya orang-orang yang beriman yang dicukupkan pahala atas mereka tanpa batas. Inilah bagian kita. Sabaran harus menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian pula ketika Nabi Zakaria diabadikan di dalam Al-Quran, "Alika da'a Zakaria Rabbah." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Dari yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu bagian dari kita sekalian. Mana kemudian doa ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Seorang nabi di dalam usia yang sudah beranjak uzur atau semakin tua, tubuhnya melemah, tetapi harapannya tetap terjaga. Jika di dalam keluarganya belum dianugerahi seorang anak atau keturunan, ini menjadi salah satu doa kita. Ya, doa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Tuhan, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan yang baik, keturunan yang

0: dan kelak menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan kita akan senantiasa dijawab Allah Subhanahu wa taala, innaka sami'un du'a. Ya, Engkau Maha pendengar doa. Itu pendengar yang dimarahkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat di si ayat berikutnya. Najhul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan malaikat Jibril memanggil Zakaria. Ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Yang diungkapkan di sana, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu. Itu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Ini adalah kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Jika akhirnya Allah berikan keturunan di dalam keluarga itu yang nanti diberi nama Yahya, dan kelak seorang itu kemudian menjadi seorang nabi dan menjadi anak-anak yang soleh. Dengar yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah kegembiraan, maka Nabi Zakaria heran, sehingga di Al-Quran sampai dinyatakan qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghatil kibaru wa imraati aqir. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak? Aku telah sangat demikian tuanya dan istriku pun sudah divonis sebagai seorang perempuan yang mandul. Oleh kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Yang dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggugah kepada kita sekalian bagaimana kemudian menjadikan kita sekalian menjadi orang-orang yang nantiasa mempunyai sikap optimis di dalam kehidupan kita. Jadi bagian orang-orang yang senantiasa menjadi bagian orang yang senantiasa terjaga. Karena apa? Karena kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa optimis dengan kondisi kita hari ini. Bisa jadi hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita di dalam keluarga belum diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar dan teruslah kita senantiasa menjadi bagian orang-orang yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat Tuhan kepada hambanya yaitu Zakaria. Itta rabbahu nida'an khafiyah. Itu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang demikian lembutnya. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan tentang Zakaria yang demikian sangat sabarnya ketika menanti keturunan. Gimana di ayat yang lain disebutkan qala rabbi inni wa'ana al-hammu minni wasta'ala ar-ra'su bam walam akum bi du'a Iga Rabbi saqiyah. Tuh sesungguhnya tulangku telah lemah. Kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita sekalian, bagaimana ketika kita jadi kita diuji, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada relasi kita yang mungkin sedang diuji di dalam rumah tangganya, belum dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita harus membesarkan hatinya, membawakan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kemudian Allah anugerahkan kepada kita sekalian yang salih dan salihah yang hadir di dalam keluarga kita dan juga dari saudara-saudara kita. Dengan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, secara bersambung nanti kita akan mencoba mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkait dengan riyah di dalam ayat Al-Qur'an. Hari ini kita mencoba tentang keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ya'qub alaihissalam ingatkan tentang seorang ayah yang menjaga ketauhidan keturunannya, mengajarkan tentang peran penting tauhid di dalam kehidupan di keluarganya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 hingga 133 kisah tentang dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya dan dialog Nabi Ya'qub alaihissalam dengan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Qad istafainahu fid dunya wa innahum fil akhirati laminash shalihin. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim. Orang yang memperbodoh dirinya sendiri, sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Pengantar di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-130 ini mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana seorang kita senantiasa mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Ketika kita ingat peristiwa bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam membangun fondasi tentang tauhid, tentang bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, kita di situ artinya sedang meniti jejak dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berfirman, tunduklah, patuhlah, aslim, tunduk, patuhlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Sang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam jawab, tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Adalah bagian pengakuan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian meyakini ketunduan itu hanya kepada Tuhan yang menguasai alam. Siapa Tuhan yang menguasai alam? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah bagaimana peran seorang ayah bernama Ibrahim dan Nabi Ya'qub adalah menguatkan tentang akidah kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kutipan itu kepada anak-anaknya. Dan pula Nabi Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah pilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Am kuntum syuhada, dan kita pun senantiasa mengingat tentang peristiwa dari Nabi Yakub. Kan itu pendengar yang dimarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang diungkapkan? Bahwa sobiha Ibrahim benihi wa Ya'qub ya baniya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Ya'qub. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah, sebagai seorang ayah, demikian pula Nabi Ya'qub sebagai seorang ayah. Inna Allah astafa lakumud din. Anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini. Lamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian kita. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat terbaik kepada anaknya. Seorang ayah Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi Ya'qub, mengingatkan kepada anak-anaknya, inna Allah astafa lakumud din. Inilah yang Allah berikan memilih agama ini untukmu anak-anak. Karena itu pendengar yang subhanahu wa ta'ala, karena nilai Islaman itu harus bagaimana Allah subhanahu dari sebuah nilai keislaman, sehingga kita pun ingatkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita jangan sampai ketika mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Dengan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk di dalam khutbah-khutbah Jumat menjadi sebuah rukun Jumat. Bagaimana kemudian wasiat takwa itu diungkapkan kembali? Apa mengingatkan kita sekalian, jangan sampai kita meninggal dunia dengan kondisi kufur, kondisi menjadi orang yang kafir, tidak mengakui Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga Nabi Ya'qub. Mana pondasi tauhid, pondasi keimanan itu senantiasa hadir di dalam keluarga Nabi Ya'qub. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut? Dan ia berkata kepada anak-anaknya, Iqbala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang sembah sepeninggalku nanti? Yang sangat luar biasa, ketika akan meninggal dunia masih bisa berkasiat berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jawaban anak-anak Yakub, dan kita pun berharap anak-anak kita kelak ketika ditanya mereka pun menjawab seperti, kami menyembah Tuhanmu. Artinya apa? Menyembah Tuhan dari Nabi Ya'qub, nenek moyangmu Ibrahim, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, jejak dari nenek moyang dari Ismail dan Ishaq. Ilahan wahidah, yaitu yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun. Dan ini hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimandikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagian seorang ayah kemudian dalam biasa bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ini tentu menjadi bagian kita, bagaimana anak-anak kita akhirnya menjadi bagian orang-orang yang bertanggung jawab, yang tauhid, yang diwariskan oleh ayahnya. Jadi seorang ayah kepala keluarga kewajiban menanamkan tauhid dasar dari sebuah nilai keimanan dalam kehidupan, yaitu bala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan mendalam agar menjaga nilai keimanan dan biasa memeluk agama Islam, menjaga hingga kematian kita tiba. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagian pertama kita, bagaimana mengkaji tentang keberadaan seorang ayah yang membangun fondasi tauhid, ketauhidan, fondasi keimanan di dalam keluarga, yang menyampaikan pesan wasiat yang terbaik di dalam keluarga, yaitu warisan keimanan yang harus dijaga hingga kematian tiba. Dan sebagaimana di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, jika keimanan itu sudah terjaga, maka insya Allah kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim. Yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu itu dengan mereka, yaitu kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian pertama kita mengkaji tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ya'qub menjadi sosok ayah yang memberikan fondasi tauhid kepada anak-anak keturunannya. Dan ini adalah patilas kita, bagaimana kita pun harus senantiasa menjadi bagian dari seorang ayah di dalam keluarga yang mewariskan sebuah nilai keimanan kita pada anak-anak kita, sehingga kelak kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak kita di dalam sebuah nilai kebaikan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang salih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang menegakkan salat dan senantiasa Engkau kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan kepada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bagaimana seorang ayah banyak dicatat di dalam Al-Qur'an dan memberi panduan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah di dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Masnun Usni SIKOM untuk tausiahnya pada pagi hari ini tentang ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian ke-1. Insyaallah nanti di minggu depan Ustadz untuk bagian keduanya Ustadz ya. Baik Ustadz, karena iya Ustadz. Seperti agak delay suaranya di Zoom ya Ustadz ya. Oh ya sudah, gak apa-apa Ustadz. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan setelah ini Ustadz boleh melanjutkan aktivitasnya. Dan sukses untuk kegiatannya hari ini Ustadz ya. Syabat Miskat mau menemani siapa tadi Ustadz? agenda ya. Mendampingi Konjen Australia dalam agenda pemberdayaan masyarakat sahabat Misket Ustadz ya pada hari ini. Baik, sukses selalu Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Dan pendengar, sudah sampailah kita di akhir di Hikmah Pagi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah nelinga di Perompat Irisa Marinda dalam program Hikmah Pagi bersama Ustadz Masnun Usni. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi menjadikan Etam ya semakin bijaksana ya, dan juga tentunya ingat tentang ayah dalam Al-Quran. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi untuk lagu-lagu islaminya ya. Setelah itu kita ketemu di Samarinda Hambat Kendia, Mbok Mia akan menyajikan berita seputar Samarinda dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
3: Hikmah Pagi, Pro 4 RRI.
4: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
5: Haus banget, cuacanya panas pula.
6: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
7: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
5: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
6: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
5: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
6: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
5: Tapi...
6: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya, Kalimantan Timur. Sukup.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat sahabat Krones 98,4 MHz, masih bersama dengan Mbok Mia ya dalam rangkaian Samarinda Hambat ya, Bu Sumpo, di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Tegak mana nih kabarnya kita nih Bu Sumpo, segalanya semoga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya di akhir bulan Juli ya. Kita sudah beranjak di akhir bulan Juli, sebentar lagi kita akan beranjak ke bulan berikutnya yaitu bulan Agustus. Dan seperti biasa Bu Sumpo di Samarinda Hambat ya, Imbumi akan menginformasikan perakiraan cuaca ya Bu Sumpo untuk wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Untuk hari ini Kamis ya Bu Sumpo, 30 Juli 2026, berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG secara umum atau secara keseluruhan, kondisi cuaca di Kalimantan Timur diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Nah, meski wilayah ini sebagian besar wilayah telah memasuki musim kemarau ya Bu Sumpo, hujan dengan intensitas ringan sampai sedang ini masih berpotensi terjadi secara lokal pada siang hingga malam hari di beberapa daerah. Untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam, Pasir Utara, Kutai Barat, dan Mahakamulu, cuaca diperkirakan didominasi berawan dengan peluang hujan ringan pada sore atau malam hari. Sementara itu masyarakat di wilayah Berau, Kota Timur, Bontang, dan Pasir ya diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang sesaat, terutama pada siang hingga malam hari. BMKG juga masih mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sebagian wilayah Kalimantan Timur hingga akhir Juli. Suhu udara di Kalimantan Timur berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif tinggi, sehingga nih udara pada pagi dan malam hari ini masih terasa cukup sejuk. Bagi etam yang mau beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk membawa perlengkapan pelindung, tegak payung ataupun juga jas hujan. Dan bagi para pengendara ya Bu Sumpo, tetap berhati-hati karena hujan yang turun secara tiba-tiba ini dapat mengurangi jarak pandang dan membuat kondisi jalan menjadi licin. Demikian informasi perkiraan cuaca Kalimantan Timur untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026 ya. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi BMKG dan terus ikuti pembaruan cuaca dari BMKG apabila akan melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan. Nah, itu dia Bu Sumpo, selamat beraktivitas, semoga hari etam aman, sehat dan menyenangkan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi di Samarinda Hambat ya, Bosumbo. Informasi kedua, di Sub Samarinda larang siswa tanpa SIM membawa motor ke sekolah. Dinas Perhubungan Kota Samarinda terus menggencarkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk mengingatkan para siswa agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmar Litua Manalu, mengatakan sosialisasi tersebut mulai digencarkan sejak siswa kembali masuk ke sekolah pada 13 Juli lalu. Beberapa sekolah sudah didatangi langsung oleh pihaknya, diantaranya SMA 1 dan SMA N2 Samarinda. Jarnya, sosialisasi ini akan terus dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan momen upacara bendera setiap hari Senin di sekolah-sekolah. Dalam kunjungannya ke sekolah-sekolah tersebut, Manalu mengaku masih mendapati sejumlah siswa yang nekat membawa sepeda motor meski belum mengantongi SIM. Temuan ini salah satunya terjadi saat sudah berkunjung ke SMA N2, di mana beberapa siswa kedapatan memarkirkan kendaraan mereka di area kantor pemerintahan yang berada tepat di depan sekolah. Melihat hal tersebut, Manalu disegan menegur langsung para siswa yang bersangkutan. Manalu juga berharap melalui sosialisasi yang dilakukan, para siswa dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Sidang mengimbau siswa yang belum memiliki SIM untuk sementara waktu beralih menggunakan moda transportasi lain, tegak sepeda ataupun berjalan kaki bagi jarak yang rumahnya dekat dengan sekolah. Sidang juga menegaskan apabila masih ditemukan pelanggaran serupa, pihaknya disegan mengambil tindakan tegas terhadap kendaraan yang digunakan oleh siswa. Untuk informasi, jarak sidang paling dilakukan pengembosan atau pemasangan stiker di jok. Nah, itu dia Bu Sumo, informasi kedua ya, yang mengikuti dari lamanya kaltim.regionnews.com. dan untuk para siswa ya yang masih belum cukup umur dan belum memiliki SIM, ya dihimbau untuk menggunakan moda transportasi lain ya, tegak moda transportasi publik, dan juga jangan menggunakan transportasi tegak kendaraan bermotor yang dibawa seorang ya, karena sidak belum ada surat-suratnya. Jadi untuk mengurangi tindak kecelakaan lalu lintas juga, dan juga pelanggaran lalu lintas, intinya demi keselamatan anak-anak etam, demi keselamatan kita sebagai pengendara juga ya Bu Sumbo. Baik Bu Sumbo, itu dia Samarinda Hambat pada pagi hari ini. Kan dia kita ketemu lagi ya dalam program Dendang Mahakam di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita nelinga satu lagu lagi ya Bu Sumbo. Sebelum kita nelinga esensi buku 11-11.

diisi dengan esensi buku novel 11-11 karya Fiersa Besari. Novel 11-11 mengambil judul dari waktu yang seringkali muncul sebagai simbol dalam kisah. Waktu ini menandakan momen-momen penting dalam kehidupan tokoh utama Arman. Arman adalah seorang laki-laki yang hidup dalam ketidakpastian, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Ia merasa seakan waktu terus berlalu tanpa memberikan petunjuk yang jelas. Pada awal cerita, Arman adalah seorang seniman yang merasa tertekan dan kehilangan inspirasi. Ia merasa hidupnya telah berjalan tanpa arah, dan ia mencoba menemukan makna sejati dalam hidupnya. Novel ini menggambarkan perjalanan Arman untuk menemukan kembali dirinya sendiri melalui serangkaian pengalaman dan pertemuan yang menarik. Salah satu tema yang kuat dalam novel ini adalah tema cinta. Arman menjalani beberapa hubungan percintaan yang penuh dengan kebingungan dan emosi. Ia mencari cinta yang sesungguhnya, tetapi seringkali merasa tersesat dan tidak yakin apa yang ia inginkan dalam hubungan tersebut. Melalui karakter-karakter perempuan yang ia temui dalam hidupnya, seperti Raisa dan Astrid, kita melihat betapa rumitnya perasaan cinta dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain itu, novel ini juga mengeksplorasi tema persahabatan. Arman memiliki teman-teman dekat seperti Bintang dan Yuda yang selalu ada di sisinya dalam berbagai situasi. Mereka adalah sahabat-sahabat yang setia, dan melalui hubungan mereka, pembaca dapat melihat pentingnya memiliki orang-orang yang mendukung dalam perjalanan kehidupan. Kehilangan adalah elemen penting dalam novel ini. Arman kehilangan orang-orang yang ia cintai dan juga kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian makna hidup. Kehilangan ini membawanya pada titik keputusan dan kebingungan yang dalam, namun hal ini juga menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia mulai merenungkan makna sejati kehidupannya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Pesan yang dapat diambil dari novel 11-11 adalah bahwa kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan kita semua harus menjalani perjalanan mencari pemaknaan. Waktu terus berjalan, dan kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Cinta, persahabatan, dan kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mereka membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Fiersa Besari menghadirkan narasi yang mendalam dan puitis dalam novel tersebut. Gaya penulisannya yang kaya dengan metafora dan imajinasi membawa pembaca ke dalam perasaan dan pemikiran tokoh utama. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk mengungkapkan emosi dan pertanyaan yang menghantui Arman. Dalam keseluruhan, 11-11 adalah novel yang memikat dan memotret kehidupan manusia dengan cara yang autentik. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan bagaimana kita semua berusaha mencari arah dan jawaban dalam kebingungan yang seringkali kita hadapi. Dengan gaya penulis yang indah, Fiersa Besari telah menciptakan karya sastra yang menginspirasi dan memberi ruang bagi pembaca untuk merenungkan makna dalam hidup mereka sendiri. Novel 11-11 karya Fiersa Besari dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanesana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menyiapkan konsep baru untuk mengembangkan wisata air panas pemapak di Kampung Biatan dengan mengangkat cerita lokal sebagai daya tarik destinasi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santoso mengatakan pengembangan destinasi tidak hanya berfokus pada pembenahan fasilitas, tetapi juga memperkuat pengalaman wisatawan melalui konsep storytelling. Cerita yang diangkat meliputi sejarah air panas pemapak, kisah masyarakat setempat hingga pengalaman pengunjung yang merasakan manfaat setelah berendam di mata air panas tersebut. Selain menyusun narasi wisata, pemerintah Kabupaten Berau juga mengkaji kemungkinan memperpanjang jam operasional air panas pemapak hingga malam hari. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusa lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hamlat, Kerana Senang Hari Reformat Samarinda. Kembali berjumpa dengan Mbok Mia dalam program Dendang Mahakam ya, Bu Sumbok, di hari ini, di hari yang Masya Allah nih, embun-embunnya masih ternampak jelas ya di kawasan M. Yamin ya. Tapi ditahu sih kalau di luar tegaknya cerah-cerah juga ha, nih di sini leh ha, Bu Sumbok. Teguhan kita kabarnya Bu Sumbok. Semoga kita tadi sudah sarapan semua ya, dan bisa menjalani di akhir bulan Juli ya, menuju bulan Agustus dengan rasa bahagia, sehat, dan juga tentunya apa ya, menyenangkan. Bu Sumbok yang bergabung dengan Mbak Mia ya dalam program Dendang Mahakam di 0541 736 152, atau di WhatsApp juga bisa yo, di 0811 589 984, di Facebook juga bisa, atau di RR Digital. Kalau nomor telepon satunya masih belum bisa nih Bu Sumbok, masih belum dibaiki, ya Allah sedih banget. Jadi cuma bisa mengangkat satu telepon maha ya, bergantian maju kita yo. Kalau itu Bu Sumbok, kita sapa dulu yang sudah bergabung di ujung sana, ada siapa? Halo, Tidang Merian, dan Merian. Selamat salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam ya Allah. Bob ingatnya Dendang Merian, Nambu Suhamzah.
1: Dendang Merian dengan siapa?
0: ketahuan belum sarapan nih soalnya saya, jadinya tidak fokus.
1: Dengan Bomnya ya.
0: Iya Busu, gimana kabar kita di Jambi nih Busu?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Cuacanya sepertinya mendung kan ini.
0: Oh, di Jambi mendung ya Busu ya?
1: Iya, kemarin petang sekitar pukul 2 lah, kalau di waktu di Indonesia Tengah kan sore.
0: Iya.
1: Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat itu hujan.
0: Oh, hujan. Ya, alhamdulillah sejuk berarti.
1: Sekitar 10 hari baru pernah turun hujan.
0: Alhamdulillah. Berarti cuaca juga sejuk lah ya Busu ya.
1: Iya.
0: Kamu lagu apa nih Busu?
1: Nah, lagunya Rambai Menguning.
0: Lagunya Rambai Menguning, Rambai Menguning lagu Kutai. Oke. Salam siapa yang buat siapa nih Busu? Ha, ada.
1: Yang pertama sekali untuk Mbak Mia, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua Pintro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari Alam Tauge, selamat pagi, selamat kita semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mbok Mira ya enggak pernah lagi nih.
0: Oh, nanti Mbok Mira insya Allah bulan depan ada lagi.
1: Oh, bulan Agustus nanti.
0: Iya Busu.
1: Ya, untuknya Mbok Mira, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan yang maha kuasa.
0: Amin, terima kasih Busu.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Kita sapa dulu Busu Mbok yang ada di jalur WhatsApp, ada Busu Mamat. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbok Mira masih di Argentina.
0: Masih belum pulang kampung ke Samarinda.
2: Masih sibuk.
0: Tapi insya Allah bulan depan sudah balik lagi kok insya Allah.
2: Adanya pakai sah, Mboy. Ya dah, lagunya rindu sekali, Mbok.
0: Lagunya rindu sekali.
2: Permintaan Mbok Beben yang ada di Gang Kutai AIM Sengaji, Mbok. Lagunya itu tadi tuh Mbok Yo.
0: Rindu sekali tadi Busu
2: ya,
0: Yo.
2: Rindu sekali ya. Saya nyapa dulu Mbok Reni, Mbok Yuli, ada Busu Misran, Busu Ago juga. Julak Hamdan ini ada berapa hari ini Mbok?
0: Iya, Julak Hamdan enggak masuk-masuk ya, nih. Ya, makanya
2: sehat sih Mbok.
0: Amin.
2: Jadi Busu Misran udah batok-batok, Pang. Ada Busu Haji Meryadi, Busu Ijuar Jaya, Busu Abdul Syukur, Mbok Yuli tadi. Terima kasih Mbok Mia Yo.
0: Sama-sama Busu.
2: Sudah cepat datang Mbok dari Argentina. Habis olahraga tadi Mbok, jadi apa namanya, semangat benar tegaknya nih Mbok.
0: Semangat ya. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat yang baru aja pulang dari olahraga. Masya Allah, makanya masih semangat ya. Busu Mbok segalanya juga jangan lupa nih untuk olahraga juga ya. Supaya tetap sehat, bugar, dan bercahaya. Kalau jarnya kalau kita rajin olahraga tuh bercahaya juga wajahnya ya. Karena tubuh heta mengeluarkan keringat yang bisa isinya tuh toksik, toksik dekat itulah. Kita sapa lagi Bu Sembo, di belakangnya Bu Selamat ada siapa nih? Halo. Salam budaya.
3: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Masya Allah, sudah masak kan Mbok Yuli?
3: Belum. Baru nuringa.
0: Mau rencana mau masak apa nih Mbok? Rencana mau masak apa ini?
3: Belum ada rencana.
0: Belum ada rencana.
3: Abis petapasan.
0: Abis apa Mbok?
3: Petapasan.
0: Oh Allah.
3: Jemur nih tadi.
0: Gimana kerupuk pulinya?
3: Ada aja.
0: Ada aja. Semata Bu Selamat tiba-tiba pengen dikirimin. Selamat sini. Bu Selamat, kamu kerupuk puli Bu Su.
3: Ada aja.
0: Bu Yuli mau lagu apa nih ngomong-ngomong Mbak?
3: Lagunya aku mau dengerin Belimbing Kertongan.
0: Belimbing buah kertongan.
3: Cina. Salamnya selamat tadi ya. Selamat sambat. Ada Busu Misran, Busu Ago, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur. Iya, Julek Am dan ATT ini memang berapa hari nggak ada nih.
0: Iya, semoga sih ada kesehatan ya.
3: Ada Busu Julek Harun Deng. Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Mbok Putrika, Nek Ilas, Mbok Eka ya, buat segalanya aja sudah.
0: Buat segalanya, siap Mbok.
3: Mboknya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli. Kita sapa satu lagi pendengar yang ada di WhatsApp ada Mbok Nana. Halo. Selamat salam budaya.
4: Waktunya ewek asem lagi waktunya
0: tentang tahu dan tante kayak mau biar tadi mbak tiba-tiba ngangkat telepon langsung dendang berian
4: karena baru belum sarapan mbak.
0: Iya itu sama mau di sarapan nih fokus tahunya pengen sore-sore.
4: Salam budaya, budayakan salam Mbok Mia, Teh Mia.
0: Budayakan salam.
4: Busu Jami itu langsung tuh.
0: Lah iya. Tegak mana cuaca di Mangkurawang nih Mbok Nana?
4: Cuman dong man anu apa yang hawanya dingin masih nah.
0: Waduh nyaman nih buat tidur lagi Mbok.
4: Ya itu.
0: Gak usah masak Mbok, tidur aja kita Mbok.
4: Lah ya tidur anu apa bulik anu dia yang dinanti habis anu habis bangun kan anu ya. Yang di perut malah bunyi pulang.
0: Gampang pesan online loh. Masya Allah. Aku
4: amun tempat
0: apa nih?
4: Mandai.
0: Apa Mbak judulnya?
4: Julek Mandai, Julek Mandai.
0: Julek Mandai. Unik dah Mbak.
4: Julek Mandai, belauk.
0: Oh belauk, kirain Julek Mandai. Apa Julek Mandai?
4: Namanya itu Mbak.
0: Belauk Mandai.
4: Daging ayam loh Mbak.
0: Aduh, jadi lapar nih Mbak. Teringat Mandai.
4: Julek Mandai itu nyaman loh.
0: Aduh.
4: Biar kulitnya tuh nyaman loh, Bo.
0: Apalagi iya.
4: Apalagi apa yang punya iwaknya lagi tambahan.
0: Waduh, apalagi masak pedas.
4: Anu apa yang dipanggil-panggil yang penting anu itu yang banyak yang penting makannya nyaman sudah gitu aja, Bo.
0: Iya, apalagi dimasak pedas-pedas, Beh, Masya Allah nih nyaman banget.
4: Apalagi itu petainya, Bo.
0: Beh. Wah, mantap.
4: Petai sama jengkolnya Mbak.
0: Waduh, tapi Mbak nggak bisa makan jengkol tapi nggak pernah soalnya.
4: Aku juga tidak bisa Mbak. Bukannya nggak bisa sih, enak itu disemur jengkol baru aku mau
0: Mbak. Oh Allah, kalau Mbak Mindi pernah jadi Mbak tahu rasanya. Juga, ya. Boleh silakan Mbak.
4: Aku salamnya buat saudaraku tadi Mbak. Mbak, aku dibagi kerupuk kulinya Mbak. Kalau bisa Mbak. Nah, enak loh yang kalau bikin loh. Nah.
0: Iya. Jagonya
4: ya, buat Abah Wawan ya keluarga masih selalu buat mupaya yang di Gorontalo juga ya amun dengar juga. Buat Busu ya tadi Busu Hamzah ya.
0: Iya, yang paling pertama itu Busu Hamzah
4: buat
0: tadi.
4: Ya, buat Mbok Reni juga, Mbok Sanawiyah, Mbok Mudrika, buat sekali-kali buat Busu Misra nanti ya anu pulang protes pulang aku di WA-nya Mbok, anu apa di teleponnya Mbok.
0: Lah iya, jangannya error-error tegak tuh anunya apa namanya radionya si Hanjua sih deleh.
4: Kayaknya itu. Bu Nananya culas aku dari Senggoli bilas. Maham culas. Ya, aku buat segala-galanya, Bu ya. Buat Bu Mia, amun mulai hati-hati. Bu, hari ini siapa nanti malam, Bu?
0: Nanti malam nih, Bu Supendi.
4: Oh, Bu Supendi.
0: Setiap Kamis.
4: Aku bukan bagi Bu Su lagi, Bu. Aku bagi Kakak Pendi aja dah.
0: Siap, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana yang ada di Mangkurawang ya. Sebelum kita nelinga lagu dulu sebelum Mbak Mia membacakan yang ada di WA dan juga nah kita lanjut lagi ya yang ada di jalur telepon. Kita nelinga lagi Rambai Manguning dan juga Rindu Sekali.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh?
3: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
3: Ini Tenno ini, ha.
2: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
3: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi Busumbok, masih di Dendang Mahakam ya. Kita beralih dulu Busumbok ke pesan WhatsApp. Ada Mbok Titin yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat budaya-budayakan salam Mbok Titin Kemakmuran, lagunya Burung Pipit. Salam buat segalanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Mbok Titin. Dan ada juga Mbok Mudrikah ya. Assalamualaikum Mbok Mia. Waalaikumsalam. Budayakan salam, cuaca cerah. Saya titip salamnya untuk Mbok Yuli, Mbok Nana, Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Susarendeng, Bu Surinjani. Kalau sempat lagunya Pandangan Pertama ya. Makasih Mbok Mia, sehat selalu, amin. Amin, terima kasih Mbok Mudrika juga sudah bergabung, dan juga Mbok Titin. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang ada di jalur telepon, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat salam budaya.
1: Selamat, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam, Busum Isran, dicari Mbok Nana.
1: Selamat pagi ya kan?
0: Selamat pagi juga Busu, sudah sarapan apa belum?
1: Apa ini tadi?
0: Sudah sarapan apa belum?
1: Belum, mau minum kopi.
0: Waduh. Kopi pahit, asal jangan hidup kita yang pahit, cukup kopi saja yang pahit. Apa Busu?
1: Cepat minta lagu nih, Mbak Bonita.
0: Mbak Mia nih Busu, ya Allah hai. Hah? Mbak Mia. mau lagu apa nih Busu? Mohon sempat, Mbak Mia kasih, mohon dik sempat.
1: Lagunya jajak penyet, jajak penyet aja dah.
0: Jajak penyet.
1: Iya kan.
0: Jajak penyet, stumat Busu.
1: Jajak penyet.
0: Ini kan? Dah lagunya jajak penyet.
1: Beskom kolera.
0: Oh, aduh hai, apa lagunya tuh? Lupa kan.
1: Beskom kolera. Oh.
0: Anu Busu, aduh. Gede gede sida embok dengan Busu. Ah. Nyanyi dulu Busu.
1: Nanti kena anu dengan anu tuh, dengan Mbok Nana nanti.
0: Aduh sampai lupa lagi judulnya apa tuh, ya Allah. Hai. Nanti mau sempat mau diputarkan, mau sempat di Bapak yo.
1: Ini bapak yang tadi sudah hadir.
0: Iya.
1: Salam buat Bu Cemama, semoga sehat sekeluargaan. Buat Bu Sego. Bu Sekutai, Mbak Anu Adi. Siapa tuh namanya itu ya?
0: Yang mana Busu?
1: Ini tuh yang sering itu, aku ini kok itu nah,
0: Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Reni.
1: Ya Mbak Reni. Mbak Anu itu Mbak Yuli, ya kan? Ya, salamnya.
0: Tadi ada Mbak Mudrikah juga.
1: Dari Asam Bajet yang berkecuali. Banyak terima kasih sini Mbak siapa nih? Mbak Pusat ya?
0: Mbak Mia Sabrina.
1: Mbak Mia Sabrina. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Amin. Jangan lupa etam bersyukur.
0: Betul.
1: Aduh syukur, Pak. Lupa persediaan kesamat. Aduh syukur. Itu aja, mbak sampai Mbak Mia ya.
0: Siap Busu. Oh ini kejarnya Busu Mamat ya sama Busu. Judulnya judulnya Nasib Awak tadi Busu. Sampai lupa judulnya apa.
1: Iya, ini untuk konten nantinya dari Sapa itu.
0: Iya.
1: Terima kasih semua nih, Mbak Ita.
0: Sama-sama Busu.
1: Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya judulnya Nasib Awak, sampai hak lupa nih Mbak Mia apa tadi judulnya, ikut lupa juga. Kita sama dulu ada Busu Abdurrahim di ujung sana. Busu, halo, selamat hambat salam budaya.
2: Selamat hambat budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Busu?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Batuah Busu? Cerahkah mau hujan nih?
2: Cuaca di Batuah pada pagi hari ini, di saat ini sudah berhenti hujannya.
0: Oh tadi sempat hujan berarti ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, sejuk berarti udaranya ini.
2: Iya.
0: Busu tapi ngomong-ngomong kayaknya nggak sempat kalau request lagu, nggak apa-apa ya Busu ya?
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Ah, boleh Bu Sip, moga kirim salam.
2: Kirim salamnya kepada teman-teman pendengar Perupa Samarinda, antara lainnya ada Bu Sehul Toko, Bu Surinjani, Bu Sumamat, Bu Sodul Syukur, Bu Suiis, Bu Jambo Nyambo, Reni, Bu Yuli, Bu Titin, Bu Sanaya, Bu Modrika, Neilas, Bu Nana, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perumpas Samarinda dimanapun berada, serta semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurah di Batuah. Semoga kita sehat selalu juga Bu Su ya. Kayaknya suara Bu Su agak serak-serak gitu ya. Jangan lupa minum air hangat Bu Su, atau air putih ya Bu Su ya. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Su Abdurrahim ya. Bu Su Mbo, ada siapa nih? Halo.
3: Halo.
0: Selamat salam budaya. Bu Su Ari kayaknya suaranya nih.
3: Ya.
0: Oh iya Bu Suhari, kok tumben jam segini baru gabungan Bu Su?
3: Ya.
0: Tumben kok baru gabungan?
3: Ya.
0: Sudah sarapan belum?
3: Sudah.
0: Makan apa tadi? Nasi kuning?
3: Nasi kuning.
0: Wih, nyamannya nasi kuning. Bu Su tapi tidak sempat ngertes lagu nih papa yo.
3: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa Bu Su? Oke, Bu Suhari, lagunya nanti ikutan aja ya Bu Su ya. Nanti lagunya kita mau putarkan Belimbing Buah Kartongan, Balau Mandai, ada Burung Pipit juga. Oke, Bu Suhari, terima kasih ya. Assalamualaikum. Bu Suhari ya sudah bergabung. Biasanya sudah nih cepat nih gabungannya. Mungkin karena sarapan nasi kuning dulu ya. Nyaman nasi kuningnya, apalagi belauknya lauk apa nih, lauk haruan. Duh, nyaman nih, ya Allah jadi lapar. Ada satu lagi Bu Sumbo yang bergabung di chat WhatsApp, ada Bu Reni. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum, hadir, waalaikumsalam. Mbak Mia hadir, Mbak Reni siap send dulu di perempat lagu empat aja. Siapa Bu Sumamat, Mbak Yuli, Nenek Ilas, Mbak Nana, Bu Surinjani, Bu Abdul Rahim. Segalanya, cuaca cerah panas. Mbak Mia selamat tugas, kalau bulik hati-hati ya dadah. Terima kasih Bu Reni sudah bergabung, udah kirim-kirim salam juga ya untuk para pendengar yang lainnya. Bu Sumbo, karena waktu kita juga diterasa ya sudah, masih sempat sih. Sempat kita terima satu penelpon dulu deh, baru Bu Mia putarkan lagu-lagunya ya. Halo, selamat hamba salam budaya ya.
3: Salam budaya.
0: Udah ya kan, salam Bu Su, goodbye.
3: Ya.
0: Apa kabar kita Bu Su?
3: Aja.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan belum?
3: Sudah.
0: Alhamdulillah sudah sarapan, sarapan apa?
3: Nasi.
0: Nasi? Masya Allah, alhamdulillah. Kedepannya udah kenyang ini ya, langsung ngelinga perempat. Bu Su, tapi ini sempat nih request lagu di papa ya Bu Su ya.
3: Ya pernah.
0: Silakan mau sapa-sapa dulu Bu Su, silakan.
3: Alhamdulillah, Bu Su. Ini Mas Soneng. Ini Mas San. Jago. Benara. Itu ya. Cukup ya, cukup. Ya, terima kasih
0: Bu ya. Sama-sama Bu Su, Kutai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su, Kutai. Semoga kita jaga kesehatan ya. Lagi itu Bu Su Mbok, karena nih waktunya juga sudah di penghujung nih, Mbok Mia mau putarkan lagu aja ya. Bu Su Mbok, ada lagu Belimbing Buah Kartongan, ada Balok Mandai, Burung Pipit, dan mau sempat ke dia lagu requestannya dari Bu Su Misran tadi, ada Nasib Awak ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, sudah silaturahmi dengan kita keluarga Pro 4 semuanya di Samarinda ya Bu Sumbo. Mbok Mia undur diri dari Dinang Mahakam, tapi jangan kemana-mana, kita ketemu lagi nanti di Halo Benua Etam di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergesan putar apa Bu Sumbo, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: alamat kena tilang nih, ada polisi lagi, mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Inilah
1: Nur. Nur, hari udah siang. Aku mau mandi, ke sekolah, mau main game aja.
0: Susah Mama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.